0: Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
1: Adalah instrumen logistik.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 4 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya, stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
3: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini, kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, Pak. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
2: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
4: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana seprindik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
4: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
5: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitroh Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
6: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
5: Selain menitik beratkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai Rp38 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
8: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai Rp38 triliun atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar Rp25 triliun. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
9: Pajak
7: reklame meminta kemudahan. Kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
8: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
9: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
8: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kota Waringin Barat, menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
11: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
10: Yang sudah ada itu sudah lama itu, Kota Waringin Barat, menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun direncanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda tentang kekayaan intelektual.
11: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau RAPERDA hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi RAPERDA ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat, RAPERDA hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
12: Dengan peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 237 ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.
11: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
13: Laporan khusus. BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
14: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arifakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
13: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur.

0: 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2020.
2: Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
3: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, masa undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Dengan undang-undangnya itu bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
4: Belum lagi masalah posisinya begitu, Pak ya, posisi jabatannya ya.
3: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
2: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
5: Menurut saya program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
6: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Judan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintah Presiden Prabowo. Hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
7: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arif Fakhrullah melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ya baik pendengar, tadi baru kita ikuti ya pusat pemberitaan dari Berita Sentral RRI Pro 3. Sebentar lagi tepat pukul 7.30 kita akan mengikuti berita Aceh. Ya, sembari kita menunggu kabar dari Aceh, kita dengarkan lagu Penyemangat Pagi.

Pernah nggak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru? Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam program Kabar Aceh. Selamat pagi juga buat rekan-rekan Sekorwil 17 yang sudah bergabung bersama kami. Ada Sabang, Rizka, Pelabuh, Bang Hendi, Nakengon, ada Bang Ari, Singkil, Rizky Nugraha ya, dan terakhir ada Denny di Loksmawe. Sebelum kita berbincang-bincang dengan rekan-rekan Sekorwil 17, kita akan berikan informasi cuaca di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Miftahul Jana. Kita sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
0: Iya, apa kabar Miftah?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya, untuk informasi cuaca di pagi hari ini seperti apa di Provinsi Aceh?
1: Ya. Guys, selamat pagi sobat BMKG, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di Jumat 31 Juli 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca di wilayah Aceh diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari diperkirakan secara umum berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Pidijaya, Aceh Timur, kemudian Aceh Tengah, Benar Meriah, Dayuluwes, Aceh Tamiang, hingga Aceh Tenggara. Kemudian pada malam hingga dini hari kami perkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Aceh Tenggara dan sekitarnya. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 25 km/jam. Suhu udara berkisar antara 24 sampai dengan 35 derajat Celcius. Kemudian untuk tinggi gelombang sendiri untuk perairan utara dan timur Aceh itu berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Kemudian untuk perairan barat Aceh dan perairan selatan seluruh tinggi gelombang berkisar antara 1,5 sampai dengan 2,5 meter. Kemudian untuk Samudra Hindia Barat Aceh, tinggi gelombangnya berkisar antara 2,5 sampai dengan 4 meter. Kemudian untuk titik panas, terpantau adanya 17 titik panas untuk wilayah Aceh, yang tersebar di wilayah Aceh Barat, kemudian Aceh Barat Daya, Aceh Besar, kemudian Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Utara, dan juga wilayah Sumbulsel. Kemudian terakhir untuk himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada karena masih adanya potensi hujan untuk wilayah Aceh, dan juga untuk himbauannya agar tidak membakar sampah karena suhu udara yang cukup panas dan juga membuka lahan dengan cara membakar karena potensi terjadi karhutlah. Demikian.
0: Baik, terima kasih Miftah untuk informasi cuaca pagi hari ini. Silakan Anda bisa kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Info cuaca.
0: Ya pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia informasi cuaca yang disampaikan perakirawan BMKG Miftahul Jana di pagi hari ini. Dan kita akan berbincang-bincang ya, ini kita ingin update informasi bersama teman-teman dari Korwil 17 di pagi hari ini. Kita mulai dari Bang Denny, apa kabar Bang Denny pagi hari ini?
3: Sehat, sehat.
0: Iya, dari Loksmawe ya kita mulai pagi hari ini. Cuaca di pagi hari ini seperti apa nih di Loksmawe?
3: Cuaca di pagi hari ini di Loksmawe itu sebaliknya. Tadi hampir sebagian wilayah Aceh lainnya cerah berawan, tapi Loksmawe pagi hari ini kelabu. Jadi awan
0: kelabu ya.
3: Gelap. Mendungnya. Iya.
0: Tapi pagi hari ini belum diguyur hujan ya.
3: Belum, masih terpantau mendung secara kasat mata. Dan biasanya ya, kami akan mengupdate informasi cuaca di BMKG Maliku Saleh itu pukul 8 nanti.
0: Baik, berapa hari terakhir Loksmawe ada di guyur hujan nggak Bang?
3: Ada, setiap peluang hujannya itu sore hingga malam hari. dengan intensitas ringan sampai sedang.
0: Waduh, ini di Banda Aceh udah berapa hari ini panas terus nih. Baik, ada informasi apa ini Bang yang bisa dibagikan dari Lux Mawe Bang?
3: Oke, jadi di Lux Mawe kami akan bagikan informasi ke pendengar semua, pendengar RRI di seluruh Aceh bahwa ini fenomena antrian panjang di SPBU yang terjadi hampir dalam satu bulan terakhir ini di berbagai SPBU dalam wilayah kota Lux Mawe sampai dengan wilayah siar kami yang lain, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Biren, kemudian kota Langsa sampai dengan Kabupaten Aceh Tamiang. Jadi mengalami hal yang sama. Nah, bahkan di pada saat edisi Halo RRI di hari Rabu yang lalu, kami juga sempat menerima banyak keluhan tentang antrian panjang di SPBU di berbagai kabupaten kota. Dan sehingga kami juga menelusuri ke pihak-pihak yang terkait sebenarnya apa yang menyebabkan antrian panjang di sejumlah SPBU. Jadi fenomena antrian panjang ini belakangan ini juga mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah kota Lux Mawe, khususnya melalui Disperindakop dan UKM. Sebagaimana dikatakan oleh Kabid Perdagangan Disperindakop dan UKM Kota Lux Mawe, Nelvia, bahwa ada dua faktor utama ternyata yang memicu antrian kendaraan di SPBU. Meski memang kuota BBM dari Pertamina sebenarnya mencukupi, artinya stoknya masih stabil, tidak ada pengurangan. Nah, faktor pertama adalah dampak dari naiknya harga BBM non-subsidi jenis Pertamax yang membuat sebagian besar masyarakat beralih menggunakan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Ini hasil konfirmasi Disperindakop ke pihak Pertamina. Dan kemudian faktor kedua itu berkaitan dengan alur distribusi pengiriman dari armada truk tangki Pertamina. Jadi dijelaskan bahwa alur pengiriman diatur sekarang ini mendahulukan daerah-daerah yang lokasinya lebih jauh dari kota Lux Mawe. Artinya di wilayah regional Pertamina Lux Mawe yang lainnya. Seperti misalnya ke Kabupaten Aceh Tengah, terus juga di drop sampai ke Kabupaten Aceh Tamiang. Jadi daerah-daerah yang paling ujung itu diprioritaskan saat ini. Nah, meskipun memang sempat ada keterlambatan pengiriman armada, juga kapal yang bersandar di pelabuhan, kapal milik Pertamina, kapal tanker mereka. Jadi pihak Disperindakop ini memang memastikan bahwa stok BBM secara keseluruhan dari Pertamina tetap terkendali dan masyarakat dihimbau tidak panik buying. Demikian informasi dari Lux Mawe soal antrian di SPBU.
0: Ya, ini jelas Bang ya, 10.000 dengan 16.000 lebih ya. Kalau kemarin masih 13.000 sekian ya, jadi masih menjadi pilihan daripada ngantri mending isi Pertamax gitu. Tapi kalau udah selisihnya hampir dua kali lipat, ya mungkin masyarakat cari alternatif lain yang lebih murah ya.
3: Sekarang tidak ada pilihan kecuali Pertalite. Karena kalau dipaksa isi pertama, kalau mobil ya bisa bayangkan lah bagaimana 200 ribu itu kan tidak.
0: Ini naik segan ya.
3: Naik segan.
0: Ya kalau misalnya kita isi 200.000 jarumnya ini segan naik ya Bang.
3: Segan ya.
0: Baik. Ada informasi dialog apa nih Bang di pagi hari Bang?
3: Ya, kita nanti juga karena ini berhubung dengan hari Jumat, jadi nanti pembahasannya terkait dengan syariat Islam.

0: untuk Suara Rakyat 10 Salam. Nah, jadwal kepindahan dan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS siswa Sekolah Rakyat di Kota 10 Salam dinyatakan resmi mengalami penyesuaian. Nah, penundaan ini terjadi menyusul adanya keterlambatan pengerjaan proyek pembangunan gedung permanen akibat kendala distribusi material. Faktor cuaca ekstrim hingga juga dinamika administrasi kontrak pengerjaan menjadi kendala. Wali Kota 10 Salam Haji Rashid Bancin mengungkapkan bahwa sebagian besar kebutuhan material penting seperti pak beton, peralatan alat berat, ini harus didatangkan dari Sumatera Utara hingga juga Pulau Jawa. Nah, panjangnya jalur logistik dan tingginya curah hujan di wilayah Kota 10 Salam menjadi tantangan utama yang dimana memperlambat kemajuan fisik di lapangan. Nah, selain tantangan geografis dan juga cuaca, Rashid Bancin juga menjelaskan kendala administrasi pada awal proyek. Kontraktor pelaksana PT Waskita sebelumnya menangani paket pengerjaan di tiga wilayah sekaligus, yakni di wilayah Nagan Raya, Kota 10 Salam, dan juga Kabupaten Aceh Singkil. Nah, proses awal sempat tertahan nih karena menunggu kesiapan proyek di Aceh Singkil sebelum akhirnya diputuskan untuk berjalan secara mandiri di Kota 10 Salam. Guna mengantisipasi keterlambatan tersebut, tanpa pengorbankan maksud kami ya, keselamatan peserta didik, pihak kontraktor juga mengajukan skema pensterilan area pengerjaan. Melalui metode ini, zona konstruksi aktif yang masih dalam pekerjaan akan disekat dan juga dipisahkan secara ketat di area gedung yang telah selesai dipastikan aman dan juga serta fungsionalnya juga dapat digunakan. Nah, perwakilan Kementerian PUPR, DJPS Noval menyatakan bahwa meski target pencepatan awal dirancang selesai pada akhir Juli ini, penyesuaian tengah waktu terpaksa diambil demi menjaga keamanan. Nah, pihak kementerian bersama pemerintah daerah sepakat menggeser target penyelesaian dan juga kesiapan fasilitas pendukung secara bertahap. Menanggapi skema pensterilan tersebut, pemerintah Kota 10 Salam menegaskan keselamatan dan juga kenyamanan anak-anak adalah prioritas utama yang tidak dapat ditawar. Dengan adanya pembatasan fisik antara area belajar dan juga lokasi alat berat, aktivitas belajar mengajar nantinya diharapkan dapat berlangsung tanpa membahayakan para siswa. Nah, berdasarkan MPLS bagi siswa baru Sekolah Rakyat Kota 10 Salam dijadwalkan ulang ya pada tanggal 31 Agustus mendatang. Sementara itu, kepastian jadwal masuk bagi siswa lama beserta petunjuk teknis menggunakan area gedung tersebut akan diputuskan dalam rapat koordinasi lanjutan pada tanggal 2 Agustus mendatang. Nah, demikian informasi dari Singkil, Bang Acoh. Kami kembalikan ke Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih Rizky. Dari Singkil kita ke Takengon, ada Bang Ari. Apa kabar Bang Ari pagi hari ini, Bang?
2: Ya, alhamdulillah kabar baik nih Bang Asroh. Salam kenal ya. Nih buat abang-abang.
1: Bang Ari suaranya belum masuk ke kita ini, Bang.
2: Bah, belum masuk.
1: Suara Bang Ari belum terdengar di
2: cek
1: ini
2: satu.
1: Ya, di pagi hari ini.
2: Enggak, udah pas nih. Halo,
1: ya.
2: Coba Bang.
1: Kita lewatin dulu ya Bang Ari ya.
2: Oke.
1: Kita ke Bang Hendy dulu, ke Melabo. Bang Hendy, apa kabar Bang Hendy?
3: Ya alhamdulillah sehat nih, walaupun di penghujung akhir bulan Juli ini ya.
1: Iya, gak apa-apa Bang, jam 12 malam nanti 00 lewat ya, ini udah alhamdulillah kita ya.
4: Semangat Bang Hendy, seperti ini,
1: semangat,
4: seperti apa?
3: Ya. Sangat ya, iya. Walaupun antrian panjang dan menjadi rutinitas di Loksmawi dan beberapa daerah ini, Bung ini ya.
1: Iya.
3: Iya baik. Tentunya sebagaimana.
2: Maaf Bang, izin Bang, ada suara nggak Bang?
3: Agak sayup-sayup ya, mendung ya.
1: Mendung-mendung manja gitu ya.
3: Iya, dan kini di Melabuh cerah berawan saja nih Bung Denny.
1: Hmm.
3: Yang

0: Aceh Barat meninjau langsung progres pembangunan jembatan gantung perintis di Desa Sikundo, Kecamatan Pantai Cermin, Kamis 30 Juli 2026. Dalam peninjauan tersebut, Menteri PUR RI didampingi PLT Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Aceh Insinyur Julkarnaini SP, Bupati Aceh Barat, Dandim 0105 Aceh Barat, Kapolres Aceh Barat, dan Wakil Bupati Aceh Barat, dan juga Kadis PUPR Aceh Barat Fadli Oktora.
1: Izin Bang, ada suaranya nggak Bang?
0: Dan termasuk kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung lokasi pembangunan sekaligus memastikan progres pengerjaan jembatan gantung perintis yang menjadi harapan masyarakat.
1: Cek, satu cek.
0: Kehadiran Menteri PU RI di lokasi menjadi bukti nyata bahwa negara hadir di tengah masyarakat guna menjawab kebutuhan akan akses transportasi yang aman dan layak. Jembatan gantung perintis yang saat ini sedang dibangun memiliki panjang 100 meter dengan lebar 1,2 meter. Dan di hadapan Menteri PU RI dan Dim Abar Letkol Infantri S. Kembar menjelaskan bahwa sebelumnya di lokasi tersebut telah berdiri sebuah jembatan gantung. Iya, mohon maaf. Tes, ada gangguan sedikit, ada yang ingin bergabung tes. Ya, namun tidak bisa kita masukkan. Ya, kembali lagi kita lanjutkan.
1: Cek.
0: Sebelumnya di lokasi tersebut telah berdiri sebuah jembatan gantung yang dibangun pada tahun 2024 tes, melalui kerjasama Kodim 0105 Abar dengan Yayasan Buddha Suci. Namun jembatan tersebut mengalami kerusakan berat hingga ambruk akibat diterjang banjir bandang yang melanda wilayah itu pada akhir 2025. Pembangunan kembali jembatan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Selain menjadi akses utama masyarakat, jembatan ini juga menjadi jalur bagi para pelajar yang setiap hari menyeberangi sungai menuju sekolah yang berada di seberang. Dodi Hanggodo mengatakan, pembangunan jembatan Sikundo akan menjadi perhatian Balai Pelaksanaan Jalan Kementerian PU. Menurutnya, desain jembatan akan dibuat lebih tinggi dibandingkan sebelumnya agar dapat tetap difungsikan saat debit air sungai meningkat. Demikian satu informasi telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Kita kembalikan bersama rekan Arso di Banda Aceh.
2: Baik, terima kasih Bang Hendy. Ada informasi dialog apa pagi hari ini Bang?
0: Ya baik, untuk pagi hari ini kita akan berdiskusi ya di program Labu Menyapa terkait lestari olahraga tradisional balap gari di pagi hari ini ya.
3: Balap sepeda ya?
0: Iya, balap sepeda nih.
3: Balap gari bahasa Aceh ya.
1: Bang, izin Bang, ada suaranya nggak Bang?
2: Baik, terima kasih Bang Hendy. Tadi Takegon sudah terdengar ya suaranya. Apakah kita bisa menantikan kabar bang, dari Takegon ini Bang?
1: Coba Bang, sekarang Bang ada suaranya nggak Bang?
2: Ini suaranya udah hilang lagi kok. Tadi okay. Udah ada suaranya ini.
1: Sebentar Bang. Coba kita coba lagi ya Bang, satu-satu.
2: Kita lewatin dulu Bang Arya. Kita ke Sabang ini ada Rizka.
1: Bang.
2: Apa kabar Rizka pagi hari ini?
4: Iya. Di pagi hari ini ya. Cuaca di Sabang cukup cerah berawan pagi ini.
2: Ini kayaknya jendelanya ketutup nih Sabang. Jadi enggak kelihatan cuaca pagi hari ini ya.
4: Tapi kalau enggak ada jendela yang tertutup, ada pintu Bang yang ada sebagainya.
2: Iya. Bang, ya, suara Takengon cukup bang. Jelas, okay. Pertahankan ya.
1: Thank you bang.
2: Baik, Rizka silakan.
4: Baik, terima kasih. Ini dari Sabang kita punya dua informasi. Yang pertama mengenai peningkatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil yang kini tersedia di Mal Pelayanan Publik Kota Sabang. Nah, melalui layanan ini masyarakat dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan dengan lebih cepat, mudah, nyaman, dan tanpa dipungut biaya. Pelaksana tugas Kepala Disdukcapil Kota Sabang Irwan Syahputra menjelaskan masyarakat kini bisa mengakses berbagai layanan administrasi kependudukan di satu lokasi yang mudah dijangkau. Dan tentunya seluruh layanan diberikan secara gratis sesuai ketentuan yang berlaku. Beberapa layanan yang tersedia di Mal Pelayanan Publik diantaranya aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD serta pencetakan kartu identitas anak atau KIA. Dan selanjutnya, satu informasi berikutnya, Gerakan Pramuka Kuartir Cabang atau Kuarcap Kota Sabang akan menggelar kegiatan geladian pimpinan regu atau pinru dan pimpinan satuan atau pinsa pada tanggal 14 hingga 16 Agustus 2026. Dan kegiatan ini bertepatan dengan peringatan Hari Pramuka dan akan diikuti oleh perwakilan Pramuka Penggalang, Penegak, dan Pandega dari seluruh gugus depan di Kota Sabang. Untuk kegiatannya ini selama 3 hari, para peserta akan mengikuti berbagai materi, mulai dari teori kepemimpinan, latihan baris berbaris, pioneering, seperti pembuatan tandu, sandi-sandi pramuka, hingga latihan membangun kerjasama tim. Untuk peserta kegiatan ini merupakan perwakilan pramuka penggalang tingkat SMP dan MTS, serta pramuka penegak dan pandega dari setiap pangkalan gugus depan kota Sabang. Demikian ini dua informasi dari Sabang, kembali ke Banda Aceh, Bung Arso.
2: Baik, terima kasih Rizka. Kita kembali ke Takengon bersama Bang Ari. Apa kabar Bang Ari?
1: Iya, alhamdulillah baik Bang. Bang Arso ya. Salam kenal iya. Untuk kakak-kakak abang-abang lainnya nih. Perdana nih jumpa nih Bang.
2: Ini perdana kita bertemu hari ini Bang ya.
1: Iya, perdana nih Bang. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis ya.
2: Siap. Untuk informasi cuaca Takengon seperti apa Bang hari ini Bang?
1: Alhamdulillah mendung ini Bang.
2: Mendung ya?
1: Dan cuaca lumayan dingin ini Bang.
2: Iya. Siap. Ada informasi apa Bang dari Takengon informasi yang bisa kita dengarkan pagi hari ini?
1: Oke Bang, terima kasih Bang. Untuk informasi kita ke Benar Meriah dulu ini Bang, ada dua informasi ya. Bupati Benar Meriah harap pembangunan huntap pasca bencana dipercepat. Pemda Benar Meriah menerima kunjungan tim Satgas Percepatan Penanganan dan Rehabilitasi atau PPR yang dipimpin Laksamana TNI Jan Tangka untuk melakukan monef percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, Kamis 30 Juli 2026. Kunjungan tersebut difokuskan pada peninjauan progres pembangunan hunian tetap atau huntap bagi warga terdampak bencana di Benar Meriah. Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar berharap pembangunan huntap dapat segera direalisasikan agar masyarakat yang masih tinggal di hunian sementara atau huntara memperoleh tempat tinggal yang layak dan permanen. Menurut Tagore, semakin lama masyarakat bertahan di huntara, semakin besar dampak yang ditimbulkan, baik terhadap kondisi sosial dan ekonomi maupun kelestarian adat dan budaya Gayo. Pemkab Benar Meriah berharap hasil monitoring dan evaluasi tersebut semakin memperkuat sinergi antara Pemda dan pemerintah pusat sehingga proses rehab rekon pasca bencana khususnya pembangunan huntap dapat dipercepat. Itu untuk informasi pertama ya Bang Asro dan Korwil lainnya ya, Korwil 17 ya. Kita berlanjut ke Kabupaten Gayo Lues ini, ke informasi kedua. Gayo Lues resmi bangun Sekolah Nasional Terintegrasi Pembangunan dimulai 2026. Kabupaten Gayo Lues resmi ditetapkan sebagai salah satu daerah penerima program pembangunan sekolah nasional terintegrasi atau SNT dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Kepastian tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian hibah tanah oleh Bupati Gayo Lues Suhaidi bersama Kemendikdasmen di Tangerang. SNT merupakan sekolah berasrama yang mengintegrasikan jenjang pendidikan SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan. Setelah penandatanganan hibah tanah, proyek akan memasuki tahap perencanaan dan rekonstruksi dengan pembangunan yang dijadwalkan mulai pada tahun 2026. Bupati Suhaidi mengatakan pembangunan SNT menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Gayo Lues. Kehadiran sekolah ini diharapkan membuka akses pendidikan berkualitas bagi putra-putri daerah tanpa harus melanjutkan sekolah ke luar daerah. Selain memberikan pendidikan akademik, sistem berasrama di SNT juga akan menitik beratkan pada pembinaan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, serta pengembangan bakat siswa. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues berharap Sekolah tersebut dapat berkembang menjadi salah satu pusat pendidikan unggulan yang melahirkan generasi berprestasi dan mampu bersaing di tingkat nasional. Ya itu tadi Bang Asro ya, Pak, untuk berita di dua kabupaten ini, Benar Meriah dan Gayo Luas.
2: Baik, untuk informasi dialog pagi hari ini Takengon bagaimana Bang?
1: Ada nih Bang, ada dialog sebentar lagi ya, jam 8 ya, ini udah lewat dikit. Tentang budaya nih Bang, tentang perkembangan didong di Aceh Tengah gitu Bang.
2: Baik, terima kasih Bang Ari. Langsung saja informasi terakhir dari Banda Aceh. Yang pertama kita akan menghadirkan Halo RRI ya, pada pukul 8 dan pukul 9 nanti kita akan menghadirkan dialog Banda Aceh Menyapa menguji keseriusan pemberantasan tambang ilegal di Aceh. Dan ada satu informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan karhutlah melanda kawasan Kampung Sukadamai, Kecamatan Lembah Selawah, Kabupaten Aceh Besar pada Kamis 30 Juli 2026. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 14.36 menit waktu Indonesia Barat menghanguskan sekitar 10 hektar lahan yang terbakar merupakan hutan pinus. Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdal OPB BPBD Kabupaten Aceh Besar, penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Upaya pemadaman berlangsung sekitar 1,5 jam dan berhasil diselesaikan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Petugas juga memastikan tidak ada titik api yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Pusdal OP, PB, BPBD Kabupaten Aceh Besar menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, terutama pada musim kemarau, mengingat kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Baik, itu dia satu informasi, sebenarnya ada dua ya, ini mengenai antrian BBM di beberapa SPBU dan juga sidak ya. Tapi karena pukul 8 waktu Indonesia Barat, teman-teman dari beberapa koril di Aceh ini akan menghadirkan dialog. Langsung saja kita akhiri kabar Aceh pagi hari ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian tadi sudah kita ikuti bersama untuk kabar Aceh. Saya Fajri selanjutnya ya akan menemani kebersamaan kita bersama rekan Ari dan dalam dialog Takengon menyapa pagi ini berkaitan dengan kebudayaan dataran tinggi Tanuh Gayuh. Tetaplah bersama kami pendengar.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Talking On, dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Seperti yang kami sampaikan tadi dan disampaikan oleh Bang Ari, bahwa pagi ini di Talking On Menyapa kita ngobrol tentang perkembangan didong di Aceh Tengah. Saya dan Bang Ari nanti akan memandu untuk Talking On Menyapa pagi ini dengan narasumber kita. Ada siapa Bang Ari?
4: Ada
5: Awan.
4: Ada Awan Kekil ini ya,
5: Awan yang Kekil, Awan Ruas.
4: Singkatannya ya. Nama narasumber kita ini seorang seniman gayo ya. Akrial BSC. Atau sering disebut Awan Kekil.
5: Awan Ruas ya.
3: Awan
5: Ruas, Awan Kekil. Ruas, terakhir iya. Awan Kekil.
3: Okay.
5: Karena tinggalnya di Kekil.
3: Kekil di?
4: Kekil. Kekil di mana, Wan?
5: Pinggir danau lewat Toweran.
4: Pinggir danau lewat Toweran.
3: Oh, tinggal di sana, Pak ya?
5: Tinggal di sana kebetulan kena bencana. Kena bencana rumah.
3: Ya, baik. Awan ini merupakan seniman gayo ya. Dan juga kalau kita lihat di banyak pementasan kesenian yang ada di Talking On, Awan banyak terlibat gitu ya. Dan mungkin bersama seniman-seniman lainnya yang ada di dataran tinggi Tanah Gayo. Kita ngobrol Bang Ari tentang perkembangan didong di Aceh Tengah atau di Gayo lah mungkin nanti secara keseluruhan ya. Yang ingin bergabung atau ingin menyaksikan secara live di YouTube RRI Talking On Channel pagi ini dan juga di FM 93 MHz. Mungkin sebagai pengantar nih Bang Ari, kita ngobrol dengan Awan berkaitan dengan seperti apa sih sebenarnya perkembangan didong dari dulu hingga saat ini, atau perkembangan didong hingga saat ini sebagai pengantar Awan.
5: Assalamualaikum dulu ya.
3: Ya boleh.
5: Kita kan harus, didong ini kan identitas budaya ya, jadi budaya orang Gayo yang itu harus kita jaga kan. Sebelum kita masuk ke perkembangan didong saat ini, kita harus kembali ke dulu mungkin ya. Didong di masa lalu itu kan luar biasa sebenarnya, tertib ya, bagaimana sastranya, bagaimana pagelarannya, mempertunjukkannya, itu kan dulu itu kan luar biasa. Terus kalau sekarang kita lihat perkembangan didong itu kan ya cukup maju ya sebetulnya ya. Majunya dalam arti begini, anak-anak muda sekarang itu berani. Berani mengkolaborasi dengan musik-musik sekarang ini. Kita lihat seperti ada seniman-seniman di Gayo ini yang berani di dalam musik dia itu, dia berani mengkolaborasikan dengan tepok-tepok didong, dan sair-sairnya itu tetap terjaga gitu. Dan kemudian kita tidak usah takut sebetulnya. Memang dari generasi ke generasi itu pasti berubah. Berubah ya, kita mau kembali ke dulu ya sama saja kita itu, wah ya nggak mungkin lah kita harus seperti menelanjang gitu diri kita sendiri kan ya. Itu tidak maju ya sebetulnya ya. Jadi kalau sekarang ini kita perkembangan didong itu, walaupun sekarang itu tidak seperti dulu. Kalau dulu itu memang tertib beradab ya itu ya. Kalau sekarang itu kan ya taktulen tridahusi gitu. Jadi kalau Ceh itu dalam tap onemnya itu langsung-langsung aja. Kalau dulu itu semua dalam apa istilahnya, Tengkahi dekat, Tengkahi gap, Konai dekat ya gitu. Tapi ada istilahnya di dalam didong itu, saya kurang, udah lupa lagi lah ya.
3: Iya, artinya kalau ada perkembangan memang ada pergeseran ya Awan ya.
5: Oh iya pasti.
3: Kalau dulu mungkin dalam tanda kutip bahasanya lebih santun. Kalau ya, sekarang ya,
5: ya masalah santun ya.
3: Yang seperti disebutkan Awan, taktulen tidak usir. Mainnya Bang Ari pukul-pukul, tam-tam-tam gitu. Maksudnya hajarnya hajar terus.
5: Hajar terus. Dari awal kita lihat kalau sekarang ini begitu dia dari persalaman langsung tap on name langsung bam.
4: Iya, sebenarnya didong itu ya Wan ya, bagi masyarakat kan, bagi masyarakat Gayo kan bukan hanya kesenian ya Wan ya. Menurut Awan ya Wan ya, didong itu menurut Awan maknanya itu gimana ya Wan ya?
5: Ya sebetulnya ya kan didong itu kan identitas budaya kita. Yeah. Kalau nggak ada didong nggak ada orang Gayo kan, nggak ada didong nggak ada Gayo ya. Yeah. Itu kan sebetulnya. Mm-hmm. Jadi kalau kita memaknainya didong itu dari sisi sosialnya, dari ya banyak hal lah ya, dari yeah, dari adatnya dia itu yeah, bagaimana di dalam didong itu sair-sairnya tuh memelihara adat, bagaimana hidup, tatanan-tatanan kehidupan orang Gayo itu tercermin sebetulnya di didong itu ya, di dalam didong itu.
3: Iya.
5: Ya kalau kayak dulu ya, ya kita ingat, kita lihat aja lah misalnya seperti Daman ya, Daman ya. Daman itu dari Dewantara ya, itu lawannya kabinet. Atau Kemara, Kemara itu Saleh Gobal itu kan, itu hebat sekali. Didong itu tidak, gimana ya, kalau didong itu sairnya itu tidak pernah itu langsung dia mengatakan bahwa ini. Tadi didong itu sairnya misalnya begini, seperti kita mencari alamat, kita pergi satu kampung, kita tanya di mana rumah ini, oh di sana, nanti kita tanya di sana lagi, itu tidak pernah. Makanya kalau di Lakengon ini kita lihat misalnya dari di setiap grup di dong itu pasti ada lagu Laut Tawar.
4: Lagu Laut Tawar. Nah,
5: di grup itu. Tapi mereka tidak pernah mengatakan ikannya apa. Tidak boleh mengasih tahu bahwa itu nama ikannya ini itu berarti kalah dia. Terus kemudian kalau Daman itu dengan Aman, lagu Aman dulu, Aman. Terus kalau Saleh Gobal dengan Nuten. Jadi mereka itu tidak mengatakan Aman itu harusnya begini, bukan begitu. Tapi dia harus membuat yang lain, sair yang lain, sair yang lain dengan tidak membalas ya, apa gimana itu ya maksudnya. Dia juga punya tentang punya tentang keamanan. Tapi dia istilahkan ke hutan.
4: Oh gitu.
5: Tapi kalau Sedaman itu, ya memang ada di tahun 58 itu ketika ada konflik ya. Itu disuruh turun lah, udahlah janganlah lagi di hutan lagi ya Pak. Dia mungkin hutan itu kan ini gini gitu.
3: Ya, artinya setiap atau juga setiap klub didong itu punya lagu khasnya dan itu mempertahankan ciri khasnya gitu ya Wan?
5: Iya pasti. Misalnya kalau dari Daman itu, dari mulai persalaman itu kan kalau Daman itu dengan genderang itu ya. Kalau dari Kemara apa ya itu dulu saya lupa lagi. Kan itu dia bilang genderang ngorum repai asal si tukang kari. Ya kan itu gemetar kita dengarnya. Tapi di grup lain juga ada persalaman. Karena itu adab didong itu tidak sembarangan begitu anu, harus ada dulu persalaman baru masuk tap on name baru kisah itu. Dia cerita tentang apa gitu.
3: Oh iya, ada aturan mainnya lah berarti ya.
5: Ada, tidak sembarangan sebenarnya. Sistem ada adabnya.
3: Tidak ketika buka gitu langsung main berbalas serang gitu. Iya, enggak gitu ya, Pak. Ya
5: enggak. Kalau sekarang kan
4: yang
3: didong. Kalau sekarang langsung balas ya.
5: Iya, ya sekarang kan langsung balas kita lihat.
3: Oke, ini
4: yang kita bicarakan seperti didong jalu ya, Wan.
5: Nah,
4: ya.
5: Didong jalu. Okay. Dulu pun didong jalu, tapi ada adabnya.
4: Oh, ada adabnya. Tapi kalau sekarang sudah langsung tas. Tepat sasaran
5: ya, mungkin ya, itu memang
3: karena kebutuhannya kali ya, kebutuhan supaya yang nonton tetap betah,
5: enggak tahan tersinggung kali ya.
3: Oke, artinya ini ada pergerakan memang. Iya, iya. Dan itu bergerak seiring berjalannya waktu ya, tidak ada yang kemudian bergeraknya dipaksakan karena memang mungkin kebutuhan seninya seperti itu ya.
5: Ya saya bilang tadi kan dari generasi ke generasi itu kan berbeda. Dalam bukan masalah didong aja, kita lihat masalah adat budaya itu sekarang ya seperti Sinte Mungerjo itu kan kadang-kadang bahasa di sini itu ada katanya perjak tomang. Kalau dulu itu ada kan ada tata tertibnya, ada proses anunya ya. Dari mulai mengintip terus muncul emas, betelah, baru kemudian ini. Kalau sekarang kan
3: sekali bawa ya,
4: sekali bawa, sekali jadi.
5: Makanya kadang-kadang ya kita bilang ada begitu nikah, kadang-kadang berapa bulan.
3: Oke.
5: Ya kita begitu aja.
3: Mungkin ada plus minusnya lah seperti itu ya.
5: Iya,
3: plus ketika minusnya. Di sisi lain kalau tadi sempat disinggung bagaimana adat yang harusnya beberapa kali harus dilalui ini sekali bawa. Begitu juga mungkin di didong
5: memang hari ya.
3: Didong mungkin juga begitu. Kalau awal tadi diceritakan ada persalaman mungkin awalnya, mungkin ada lagu apa gitu. Baru kemudian pun kalaupun main hantam-hantaman dalam tanda kutip serang-serangan balasan Pak balasan syair lah, syair itu sudah di akhir-akhir ya, atau sudah menuju ke
4: penghujung,
3: puncak-puncak dari didongnya gitu ya. Kalau sekarang disebutkan tadi malah
4: langsung
3: begitu assalamualaikum mungkin hantam-hantaman.
5: Kalau dulu gitu begitu, jadi persalaman, habis persalaman nanti terus step on name ya, habis step on name itu baru dia kisah cerita dia apa kisah. Gitu sambil menunggu waktu 30 menitnya
4: Nanti ada waktu yang ditentukan
5: ada ditentukan, jadi dan itu pun tidak kita pernah tahu apa yang dia bilang,
3: bahasanya halus gitu ya,
5: halus. Jadi saya pernah ngobrol tuh sama ceh-ceh zaman itu di ya tahun 890 yang mereka masih hidup gimana sih sebetulnya itu, kami kalau sudah habis didong malam ini gitu, nanti seminggu lagi atau 5 hari lagi kami nongkrong di kedai kopi ngobrol ngobrol di situ baru tahu mau kau ku tampar nanti di sini ya. Kenapa anu abang tampar katanya? Kenapa abang bilang saya hitam di kemarin tuh katanya? Jadi Ceh itu sendiri sebetulnya ya Cehnya itu dia juga nggak ngerti apa lah dia bilang gitu ya. Jadi baru beberapa hari tiga hari atau 2 hari itu baru dia, oh rupanya setelah saya ya.
3: Saya yang dihantamnya ternyata.
5: Setelahnya saya yang
4: dibilang. Setelah dia paham
5: kan, abis abang pun kenapa abang bilang saya hitam katanya. gitu. Misalnya ya, misalnya begitu. Begitu. Jadi tidak seperti sekarang, itu kan sampai ya isi-isi dapur itu dibuka.
3: Sampai ke pribadi kan, sepertinya sekarang ya Wan ya.
5: Pribadi itu. Dan kepribadiannya itu membuka pribadi itu sampai wah
3: dalam lah seperti kita lihat ya
5: dalam
4: terus jadi namanya. Tidak ada privacy lagi ya,
5: tidak dibatasin lagi. Tapi di situ serunya kalau sekarang kalau nggak ada yang begitu nggak orang nggak mau nonton
3: ya.
4: Berarti tergantung dengan perkembangan zaman lah ya, sesuai
5: zaman.
4: Dengan gimana kita bilang ya para pendengar
5: pendengar. Kalau dulu ya, kalau sekarang lebih kepada pertunjukan aja kayaknya ya. Kalau dulu kan digelar itu bagaimana tertib menggelarnya itu kan beda ya dengan.
3: Kalau sekarang lebih pertunjukan, lebih hiburan.
5: Lebih ke
3: hiburan. Dan nunggu ininya kalau saya lihat Bang Arya, kalau kita lihat-lihat di beberapa media sosial lebih menunggu antara klub ini saling serang-serangnya itu apa sih yang ujungnya. Itu kita tunggu itu. Gitu ya. Kayaknya seperti itu ya Wan ya.
5: Kalau dulu kan enggak secara umum, misalnya saya dari kampung ini gitu. Kampung gitu itu di sini tuh begini kopinya enggak bagus soalnya daerahnya panas ini gitu kan. Tapi kenapa tidak anukap, tapi di tempat kami kalau ini kan bagus katanya kan gitu gitulah gitu ya.
4: Jadi ini Awan terkait dengan ya perkembangan zaman lah Awan ya. Kan banyak yang seperti Awan bilang tadi, banyak anak muda yang mengkolaborasikan didong dengan apa kita bilang dengan musik-musik terkini lah Wan kan. Yang paling terasa mungkin atau mungkin di luar dari kapasitas didong dari anak-anak muda sekarang yang mengaransemen ulang ataupun kolaborasi, ada nggak hal aneh ataupun hal yang seharusnya tidak sesuai tapi tetap dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam musik?
5: Iya, kalau kita kalau kita berbicara sesuai ya, saya di orang yang lama lah ya, orang tua itu kadang-kadang ya mungkin cara dia bagaimana menyambungnya, mengaransirnya itu ya di kan kurang bagus. Kadang-kadang seharusnya jangan dia bawa ke rock atau lu mungkin dibelusin lah itu atau di jazzin kenapa enggak gitu. Ya, tapi itu kan aspirasi apa namanya? Keberanian dari anak-anak muda sekarang itu yang mau kolaborasi. Kenapa tidak? Kalau kita mau memang mau dikenal ya teruskan aja terus, enggak apa-apa itu sebetulnya. Kita enggak bisa berbohong, enggak bisa apa dengan teknologi yang sekarang, apalagi dengan AI itu kan luar biasa itu. Walaupun kadang-kadang di AI ini kan itu tidak ada yang salah lagi kan sebetulnya.
4: Ya,
5: karena note-nya itu sudah
4: kecil,
5: hard dari segi gambarnya, dari segi musiknya, sound-nya itu kan semua sudah terprogram. Yeah. Jadi note-nya itu tidak pernah ada yang salah lagi. Dari titik ke titik satu itu sudah wah, ini saya bilang musik
4: sangat berkembang.
5: Berkembang banget. Kita bilang sempurna ya tidak enggak sempurna. Yeah. Padahal yang sempurna itu kalau ada yang salah sebetulnya.
4: Semakin ada kesalahan,
5: berani berimprovisasi kan sebetulnya. Kalau ini sekarang kan kita tidak ada, cuman kita ikut tapi kan ya mungkin kadang-kadang kita ya agak tersinggung juga ya karena bahasanya E jadi E ya
3: penyebutannya mungkin nggak sesuai ya.
5: Tapi itu kan nggak apa-apa biar dikenal kan di dong itu sebetulnya. Ya ini nggak. Kalau saya pikir itu tidak menjadi anu masalah.
3: Terus mungkin seperti ini Wan. Kalau kita lihat kan kalau dulu nih kalau kita pernah lihat beberapa literasi ya. Didong itu dibuatkan seperti pagelaran seperti itu ya kan. Artinya ketika ada klub-klub yang dalam tontabene klub besar lah. Nama-nama besar katakanlah kan. Dipertemukan mereka dihadirkan di panggung yang misalnya di pemerintah daerah gitu kan.
5: Maunya begitu.
3: Kalau sekarang kenapa ya tidak ada lagi ini? Dan mungkin apa kira-kira kalau menurut Awan nih?
5: Ya, pemerintahnya sih sebetulnya ya kalau orang-orang seperti yang biasa itu kan mereka lebih sibuk kepada hal-hal lain jadi kita sudah kurang memperhatikan sebetulnya saya pernah menggelar didong itu 2013 didong itu dengan saat teater bekerjasama dengan teater Jelinga kebetulan ada Pikar Weda itu di Bener Meriah di tahun 2013 Pedidong itu. Kebetulan saya jadi dirijennya lah, ya dirijen kampung lah, dirijen didong gitu. Itu kan sangat bagus sebetulnya. Kenapa Takengon nggak buat gitu? Ya misalnya kalau saman itu 5.000, 10.000, kemudian 12.000 kan gitu kan? Ya di Takengon itu yang nggak maunya pertunjukannya itu digelarnya itu yang agak eksklusif lah ya gitu ya diberikan. Ruang kepada mereka ya apalagi ceh-ceh dulu itu kan ya ceh-ceh lah yang sekarang masih ada yang masih
4: aktif ya,
5: masih aktif dan masih banyak yang berikan kita aja berikan misalnya kalaupun tidak khusus tapi dengan safari lah gitu ya beberapa ceh didong di bergiliran
4: bersilaturahmi
5: itu karena kan sesuatu paling tidak menjaga memelihara didong itu sendiri. Kalau enggak gimana mau jadi lestari kan ya. Ya takutnya kita kan nanti didong itu kan tertinggal di dermaga yang tak bertuan kan ya itu yang kita takutkan sebetulnya didong itu. Itu didong itu misalnya harus di tahun 2006 saya sudah pernah membuat didong itu ke dalam sebuah film itu kan film dari film Talu-talu itu di Laya Project itu. Itu kan sama orang India, orang Inggris, Amerika. Terus kebetulan solusinya itu orang Israel gitu. Itu saya pernah di Singapura dia ditahan 10 hari baru bisa masuk ke Indonesia. Itu sama dia. Itu bagus sekali tuh Laya Project. Dan itu kebetulan di Dong itu sebenarnya sudah masuk jalur apa namanya world music tapi jalur tradisi memang itu dan itu yang aransir itu rebutan maksudnya Araman tahu itu kan pemusik dari India itu ya musisi yang luar biasa memang itu kan dia malah minta dia yang meng, meng, mengeditnya, mengeditnya jadi mengedit. Tapi akhirnya tidak di India, akhirnya dibawa ke Inggris sama orang Inggrisnya gitu, sambil rebutan itu, begitu bagusnya gitu. Dan bagaimana mereka mengemasnya itu luar biasa. Gitu.
4: Itu produksi film,
5: Pak. Produksi film, kameranya juga luar biasa itu.
4: Itu filmnya tahun pembuatan produksi tahun berapa?
5: Ya? 2006 bisa dilihat di anu di
4: tahun ini. 2006 atau 2006
5: setelah tsunami.
4: Bisa kita lihat di mana tuh?
5: Ya, bisa aja di YouTube ada. Oh, asal kita buka Laya itu Kutalu-talu keluar dia itu. Oh. Tapi hanya berbentuk video klip lah ya. Tapi mereka itu serius. Seriusnya saya itu yang bingungnya sebelum itu didong dibuat ya di shoot dia dia. Itu penelitian mereka itu luar biasa. Saya sebagai orang gay itu malu waktu itu. Mereka itu meneliti sampai jam 3 malam, jam 2 malam, itu setiap malam. Seminggu saya meneliti itu dengan orang itu. Wah ini, saya sudah mulai ini aja. Karena saya mikirnya cuma duitnya aja kan. Kalau waktu itu kan kayak saya, wah ini pasti dapat duit saya ini kalau nemenin mereka. Mereka itu luar biasa itu.
4: Meneliti sampai ke akarnya.
5: Sampai malu saya sebagai orang gayut meneliti didong itu kok orang ini sampai begini. Sementara saya hanya didong lah gitu ya didong. Jadi sampai orang cehnya itu kebetulan ada yang dalam kebun kejar ke dalam kebun. Dia mereka itu bawa alat teknologi itu begitu canggihnya. Dia ada pakai kamera yang luar biasa itu.
4: Kamera-kamera yang canggih.
5: Iya. Kamera-kamera canggih, kabelnya pun segede-gede.
4: Padahal dengan tujuan melestarikan,
5: yeah.
3: Atau juga meneliti ya.
5: Untuk melestarikan ke menjaga. Ya. Jangan sempat hilang didong itu sebetulnya. Ya, didong itu. Karena dari sekian banyak itu yang kita diteliti sama dia, mereka itu tahu. Oh, ini kayaknya ada pengaruh Arab.
4: Okay. Nah,
5: ini ada pengaruh Melayu. Ini ada pengaruh ini katanya lagu-lagunya. Tadi terpilihlah salah satu grup di Takengon ini waktu itu ada dari kebanyakan. Wah itu luar biasa sebetulnya. Saya ya kita itu sebagai waktu itu ya karena butuh duit ayo aja. Akhirnya saya malu. Waduh saya ini cuma sebatas ini ya gitu ya. Akhirnya gitu waktu itu.
4: Ternyata ada yang lebih besar.
5: Lebih besar. Ya. Jadi setelah penelitian itu baru mereka shoot itu pun ditunggu satu bulan ya waktu itu baru mereka datang kemari dikirim dulu dari ke sana itu
4: syair didongnya
5: terus ya banyak lah dia pun nanya ke saya ini apa artinya kemudian saya undang juga cianya tapi sekarang udah almarhum ya
4: Ini Awan dengan perkembangan zaman juga ya didong ya menurut Awan ya bagaimana minat anak muda ya terhadap didong itu sendiri Awan. Yeah. Ya, anak muda nih sekarang.
5: Geng, malu lah saya itu. Sebetulnya itu kan identitas budaya kita. Itu kan harus menjaganya ya itu. Jangan kalau enggak ya saya bilang terus terang aja tadi berapa kali saya bilang kalau enggak ada didong enggak ada gayo lah itu sebetulnya. Yeah. Jadi itu jangan di ini kan. Dan itu salah satu identitas budaya kita yang harus kita terus jaga ya. Kondang bagaimana mau jadi lestari? Terserahlah mereka mau mengkolaborasi atau membuat aransir baru, mau di aransir yang anu silakan saja itu sebetulnya tidak ada salahnya itu. Karena biasa dengan adanya aransir yang begitu itu lebih dikenal nanti di dunia kan gitu kan. Enggak ada masalah.
4: Cuma ya berarti Awan kita masih tetap berharap ya anak muda masih terus dapat melestarikan budaya.
5: Jangan hanya didong itu sekarang hanya sebatas dendang-dendang kemari aja ya.
4: Jangan hanya sebatas tempelan.
5: Ya ada yang di kayak yang di Jogja itu dia sampai di-rockin tapi dengan pakai partitur. Dia pakai partitur, pakai note yang luar biasa itu saya pikir. Lagu-lagu didong itu diaransir sama dia. Kenapa ya? Biar orang kenal katanya didong itu katanya. Ini saya ambil dari didong ini gitu kan. Jadi itulah saya pikir kenapa enggak lah gitu ya. Pertunjukannya yang bagaimana menjaga itu dengan banyaknya ada festival-festival pertunjukan ya. Dan itu dijadikan satu
4: festival
5: tempat yang ruang lah gitu.
4: Berarti ya, sekarang untuk festival didong itu sudah jarang atau gimana lah?
5: Hanya tuh festival didong itu saya pikir hanya sebatas ya tingkat SMA, SMP, SD. Itu bagus sebetulnya. Enggak hanya sebatas tingkat sekolah, enggak ada.
4: Oke,
3: baik. Artinya memang ke depan yang perlu dilakukan Iwan agar didong kita katakanlah mungkin tetap dari sekali segi pertunjukan pagelarannya lebih sering, dan mungkin ketika sering dilakukan pagelaran ini bagian dari promosi juga menyampaikan ke anak muda, anak-anak sekarang tahu bahwa kita punya didong loh.
5: Nah
3: itu seperti apa kira-kira kalau pengetahuan?
5: Ya itu kita harus itu tadi memang ya. Misalnya di didong bagaimana? Maunya ada setiap kepala dinas atau camat itu ya, atau camat lah paling dia punya grup sendiri di atas bimbingan dia gitu. Misalnya di camat kecamatan Lok Tawar dia punya ada satu grup yang di bawah bimbingan dia. Di kecamatan ini juga harus ada punya satu grup yang dia memang dia sebagai pemimpinnya lah gitu. Nanti suatu saat nanti itu dipertandingkan dia ya, dilombain lah, dilombain antara camat ini dengan camat ini, tapi maunya camat itu yang memberi ya sedikit anunya dananya lah gitu. Okay. Ya
4: partisipasinya
5: dan itu kan tidak mahal sebetulnya. Mereka latihan hanya aqua terus ya dikasih rokok ya dikasih kue kecil lah, itu tidak habis, nggak habis 500.000 kan. Ya maunya begitu ya,
4: ada dukungan gitu.
5: Iya ada dukungan mas, setiap camat atau paling tidak ya sekarang dari camat ini siapa grup didong yang bagus di sini, nah, itu dia bimbing dan ini biar tiap bulan dia berikan uang latihan dia mereka itu. Jadi walaupun tidak belum pakai honor lah gitu ya, tidak ada uang anunya ya, harus begitu. Kemudian dengan begitu kita bisa menjaganya, itu tetap jadi kita bisa memeliharanya, menjaganya, dan ya tujuannya untuk melestarikannya lah ya, gitu. Ya.
3: Diperlukan perhatian yang lebih lah
5: ya. Nah, perhatian yang lebih karena itu identitas loh,
4: identitas Gayo.
5: Identitas Gayo itu kan.
4: Jadi Awan ini kita balik ke anak muda ya Awan ya. Sekarang kan banyak anak muda mungkin sudah sedikit meninggalkan didong ya. Mereka lebih ke apa, musik-musik yang lebih terbaharui. Nah, ini menurut Awan ya Awan ya. Biar didong itu maksudnya tetap eksis ataupun tetap ada di seputar di Gayo kita ini atau untuk melestarikannya. Menurut Awan ya, bagaimana cara kita bisa mengajak nih anak muda untuk terus mempertahankan didong ini bisa kita turunkan dari generasi ke generasi berikutnya?
5: Ya yang pertama mungkin ya mereka itu harus kita beritahu bahwa ini didong ini salah satu kesenian kita ya. Kesenian yang harus di ya identitas diri, jati diri kita. Kalau ke mereka nggak mau ya, tapi ya mau bilang gimana ya, sekarang kita lihat orang lebih suka kepada lagu-lagu yang galau tentang percintaan, jadi kadang-kadang yang lebih ke sana dia, walaupun dia buat lagu Gayo itu lagu-lagu Gayo yang sairnya didong tapi
4: lebih modern
5: tapi sairnya tuh lebih ke galau dia, mereka lebih suka ke percintaan ya, jadi tidak begitu gitu.
3: Jadi mungkin didong ditambahin sair cinta-cinta kali pak.
5: Jadi
4: sesuai dengan
5: dia tidak pernah bercerita tentang alam ya, tentang lingkungan dia itu tidak pernah, dia tidak pernah bercerita tentang sosial ya. Ya sementara didong itu di dalamnya itu kan berisi agama, soalnya banyak ini kan. Jadi untuk mereka mau mencintai ya memang ya agak susah juga mungkin sekarang. Tapi saya nggak ini, karena sekarang itu kan banyak mereka itu banyak mengaransir, mengkolaborasikan dengan musik-musik sekali itu, silakan saja itu akan jadi baik, kenapa tidak gitu loh. Karena mereka ya dari generasi-generasi itu sudah berubah,
4: banyak
5: gitu,
4: perubahan
5: itu. Jadi kita nggak bisa bagaimana menahan teknologi.
3: Baik. Kalau kemudian kan kalau mengajak mungkin butuh waktu ya Bang.
5: Butuh waktu
3: untuk mengajak. Tapi kemudian kalau kita lihat ada yang beberapa klub itu sudah mengajak dari anak keponakan dari klub-klub tersebut ya Wan ya. Ini mungkin bagian upaya mereka juga ya. Kalau kita lihat di beberapa klub-klub keluarga. Di dong yang besar kan anaknya diajar dan keluarga-keluarganya ya.
4: Keluarga ini.

0: tempatnya ya.
1: Oh ya. Yeah.
0: Jangan hanya sebatas sanggar. Kalau sanggar ini kan kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Hidupnya dia itu kalau ada
1: ada kegiatan, ada perlombaan atau mungkin ada.
0: Itu baru hidup. Ya kenapa enggak ada sekolah di dom lah ya, walaupun atau paling tidak di kurikulum di sekolah itu ada di bagian keseniannya itu di dong dimasukkan.
1: Diselipkan di dong.
2: Ada sanggar seni gitu ya, ya. Khusus di dong ya.
0: Khusus di dong di dalam kurikulum
1: di,
0: apa
1: enggak. Kalau di sekolah artinya bisa berkelanjutan ya, Wan ya.
0: Iya, di sekolah itu
2: berarti
0: di
2: ada pengenalan budaya lokal yang terus berlanjut ya, Wan ya.
0: Nah, sekarang itu kan banyak kita lihat ada yang di sekolah anak-anak SMP itu ada yang olahraga, mau milih silat ya, mau milih apa, karate atau serat. Ya kesenian juga ada, cuman saya dengar cuman ada tari gua aja itu kok, tari gua aja ya.
1: Itu mungkin dibagi ya, dibagi gitu.
0: Ya. Jadi kan ada didong ya, didongnya itu yang harus diinginkan.
2: Ya, Alan, sebelum kita tutup nih acara kita kan, menurut Alan ya, apa yang bisa kita sampaikan ke masyarakat ya, Wan? Untuk mungkin pesan-pesan ya, biar masyarakat mungkin bisa tertarik ya, kembali ke didong, Wan.
0: Ya sebenarnya cintailah budaya kita itu. Cintai, harus mencintai. Karena di didong itu kan salah satu media kan, media penyampaian dari sosialnya, agama itu banyak tercermin di sana. Dari sair-sairnya yang sastranya itu harus dijaga lah ya, ya.
2: Berarti kita harus kembali untuk mencintai kembali didong. Agar didong ini lebih lestari gitu, bisa diinak sama anak-anak.
0: Mau mendengarkan lah, mendengarkan. Iya, iya. Dulu lagu-lagu ceh-ceh zaman dulu di dong itu banyak itu sebenarnya direkam itu, direkam-rekam di sampai di Jakarta. Malah Jakarta itu lebih bagus, di Jawa itu malah orang mereka itu menjaga di dong itu serius sekali saya lihat. Sementara kita yang di daerah ini kadang-kadang ya mungkin karena mereka perantau ya dengan rindunya kan ya, dengan
1: disimpan rindu, dengan baik ya,
0: dengan rindu dia mereka simpan. Dan ada kaset-kaset di dong itu mereka tuh dia simpan itu. Dan kalau sekarang kan sudah di place disk ya, nanti mau denger di dong nggak katanya, mau kita dia masukin place disknya langsung bisa keluar itu di laptop. Iya. Dia hebat ini saya bilang.
2: Nah, itu. Iya baik ya, kawan baik. Ternyata didong ya bukan hanya sebuah syair ya, Wan, yang dilantunkan ya. Di dalam didong ada cerita, nilai, kritik, humor, bahkan identitas masyarakat Gayo itu sendiri ya, Wan ya. Tantangannya memang sekarang ya mungkin generasi muda ya biar lebih mengenal didong, Wan ya.
1: Agak lebih kompleks sekarang
0: tantangannya. Tantangannya itu kompleks. Jadi itu gimana sih? Saya malah belum pengen nanya kalau Pak Anu gimana kira-kira untuk menjaga melestarikan didong itu kan sama Pak Anu nih.
1: Iya, kalau di kita mungkin ya karena di RRI ada segmen khusus Pak ya, yang menjaga didongnya setiap malam.
2: Setiap malam ada.
1: Cuman mungkin kita perlu tambahan koleksi kali ya,
2: kerjasama
1: dari para seniman gitu ya.
0: Atau paling tidak kalau di RRI nanti setiap malam minggu gelar didong dong.
1: Coba kita sampaikan ya.
0: Gilir-gilir tidak.
2: Biar lebih didong itu bisa lebih tetap ada eksis gitu awannya.
1: Oke, baik.
0: Terus di sini.
1: Silakan Wan sebagai penutup mungkin.
0: Ya didong itu kadang-kadang didong lah gitu. Maunya jangan gitu. Didong inilah gitu. Harusnya jangan. Tapi kalau didong yang sekarang yang kasar-kasar itu ya maaf bicara ya Bu. Itu malah disenengin. Tapi kalau ada misalnya didong yang jah-jah zaman dulu, Allah
1: gitu. Okay, ya. Mungkin ini pergeseran ya.
0: Iya, pergeseran itu.
2: Tantangan ya.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Awan sudah hadir di studio RRI Takengon. Mudah-mudahan ngobrol kita bermanfaat. Perkembangan didong di Aceh Tengah. Nanti lain waktu mungkin bisa hadir lagi untuk bahas tentang budaya dataran tinggi Tanah Gayo ya. Baik, terima kasih saya Fajri dan juga
2: saya Ari.
1: Mengucapkan terima kasih.
0: Terima kasih
1: untuk Takengon menyapa pagi ini untuk narasumber kita. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Aduh. Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke...

0: grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sevima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iintakengon.ac.id/spmb-front. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji 0821-3171-7822. Mulkan 0852-7767-0835. Dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Takingon di program Halo RRI yang ingin menyampaikan keluhan, silakan di 0821-0585-4676, WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Kita nantikan untuk kebersamaan Anda yang ingin menyampaikan keluhan, nanti kami akan jembatani ke pihak

Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memberi kesempatan kepada setiap orang untuk tumbuh dan berkontribusi. Perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, bekerja, berpendapat, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pengaruh utamaan gender mengajak kita menciptakan lingkungan yang adil, saling menghargai, dan bebas dari perlakuan yang membatasi potensi seseorang karena perbedaan jenis kelamin. Mulai dari diri sendiri, hargai kemampuan, dukung prestasi, dan berikan kesempatan yang sama bagi siapapun untuk berkarya. Karena pembangunan akan semakin kuat ketika semua dapat berperan tanpa diskriminasi. Pengaruh utamaan gender, kesempatan untuk setara, masa depan yang lebih baik

0: Skripsi tidak selalu dimulai dari angka yang besar. Ia bisa berawal dari kebiasaan kecil, memanfaatkan jabatan, menerima sesuatu yang bukan haknya, atau menyalahgunakan kepercayaan. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak masyarakat yang hilang, hak untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Jadilah pribadi yang jujur. Tolak korupsi dalam bentuk apapun, karena Indonesia yang bersih dimulai dari diri sendiri. Bersama lawan korupsi, jujur itu hebat.
1: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon di program Halo RRI. Silahkan di 0821-6585-4676, WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Kami nantikan untuk kebersamaan Anda. Silahkan menyampaikan keluhan yang mungkin saat ini Anda lihat, Anda saksikan, atau juga Anda alami ya, berkaitan dengan pelayanan publik dan juga infrastruktur fasilitas umum yang ada di dataran tinggi Tanogayo. Di 0821-6585-4676, WhatsApp kita di 0852-7082-5272.
1: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

Semua berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategorimu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

0: Layanan kesehatan harus menjangkau semua kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan pemerintah maupun tenaga kesehatan setempat.
1: Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon yang ingin bergabung silakan di 0821-6585-4676, WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Yang ingin bergabung silakan di nomor tersebut ya. Kami nantikan kebersamaan Anda di Halo RRI edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2026.
1: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

0: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 9.45 menit waktu Indonesia Barat, masih di program Halo RRI untuk pagi ini. Yang punya keluhan silakan terus disampaikan, nanti di segmen atau di hari berikutnya kita akan teruskan ke pihak terkait untuk mendapatkan jawaban dan juga tanggapan secara resmi. Silakan mendengar di 0821-6585-4676 WhatsApp kita, di 0852-7082-5272. Di nomor tersebut, ya, ingin bergabung silakan, kami nantikan kebersamaannya.
1: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

Pendengar, pernah nggak sih kepikiran? Korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks. Dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Tangerang hingga di sini tugasnya menemani Anda. Selanjutnya akan hadir Kang Selfie dengan rangkaian program berikutnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Pro 1 RRI Takengon pada frekuensi 93 MHz. Apa kabarnya nih di Jumat pagi hari ini pendengar? Semoga sehat selalu, bahagia dan tetap semangat menjalani aktivitas. Senang sekali saya Selfie kembali hadir menemani para pendengar semua dalam program kesayangan kita yaitu Indonesia Sehat. Nah, pagi hari ini kita akan ngobrol santai nih pendengar tentang sesuatu yang sangat penting, terutama bagi para orang tua, calon orang tua, dan juga kita semua yang peduli dengan masa depan anak-anak kita. Temanya menarik sekali pendengar, Glow Up Sejak Dini, Investasi Nutrisi untuk Generasi Bebas Stunting. Kalau dengar kata glow up, biasanya kita membayangkan perubahan penampilan menjadi lebih baik. Tapi kali ini glow up bukan sekedar soal penampilan yang sahabat ya pendengar, melainkan bagaimana anak-anak kita bisa tumbuh sehat, aktif. Perasaan yang telah lama mati. Aktif dan juga cerdas dan punya masa depan yang lebih baik. Karena anak sehat itu bukan hanya dilihat dari tinggi badannya, tapi juga dari tumbuh kembangnya, kecerdasannya, semangat bermainnya, dan kualitas hidupnya. Jadi tetap bersama saya Selfie di Pro 1 RRI Takengon. Kita akan ngobrol santai, berbagi informasi, dan tentunya ada banyak hal menarik yang sayang untuk dilewatkan. Dan akan Selfie temani pada pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, edisi Jumat 31 Juli 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Petani kopi Tanoh Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean, dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, pangan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanoh Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanoh Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanoh Gayo.
2: Di depan gedung megah bercorak Islami, dua calon mahasiswa berdiri dengan penuh harapan. Mereka menatap poster besar bertuliskan pendaftaran mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Takengon.
3: Budi, lihat! Pendaftaran jalur ujian masuk mandiri sudah dibuka tuh. Katanya pakai sistem one day service.
4: Wah, praktis sekali ya. Jadi bisa daftar langsung di kampus atau lewat online ya kan?
2: Rina membaca jadwal penting yang tertera di poster.
3: Pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 31 Juli tahun 2026. Pengumuman kelulusan tanggal 1 Agustus, lalu pendaftaran ulang tanggal 4 sampai 7 Agustus.
4: Wah, pas banget nih Rin waktunya. Kita mesti sempat nih nyiapkan berkas-berkasnya.
5: Selamat pagi adik-adik, jangan lupa ada beberapa persyaratan umum ya. Yang pertama, membayar biaya pendaftaran Rp150.000 melalui virtual account Sevima. Yang kedua, fotokopi ijazah atau SKL. Nah, yang ketiga, foto ukuran 3x4 berlatar biru. Lalu, yang terakhir, bukti transfer biaya pendaftaran.
3: Baik Pak, semuanya jelas.
4: Kalau offline, kita langsung ke stand pendaftaran di gedung Biro Rektorat, Jalan Yosudarso, nomor 10, Takengon.
5: Benar, kalau online, bisa lewat link siakat.iintakengon.ac.id/spmb/.
3: Alhamdulillah, pendaftarannya mudah sekali ya.
2: Dengan semangat baru, Rina dan Budi melangkah menuju masa depan. Pendaftaran mahasiswa baru IAIN Takengon bukan sekedar proses administratif, tapi awal perjalanan menuntut ilmu demi membangun bangsa. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung resmi Zulkifli di 0852-1140-9347. Kuku Pamuji di 0821-3171-7822.

Pendengar, pernah nggak sih kepikiran? Korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks. Dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

Petani kopi Tanah Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean, dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanah Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanah Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanah Gayo.

0: 93 MHz Mendengar, dan masih saya ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Indonesia Sehat Pendengar dengan tema Glow Up Sejak Dini, Investasi Nutrisi untuk Generasi Bebas Stunting. Nah, pendengar Pro 1 RRI Takengon, kalau bicara tentang anak pasti banyak cerita ya. Ada yang sedang menikmati masa lucu-lucunya bayi, ada yang sedang sibuk mengejar anak yang mulai aktif bermain, bahkan ada juga yang sedang mempersiapkan kehadiran buah hati. Tapi pernah nggak kita bertanya gitu ya, apakah nutrisi yang kita berikan sudah cukup atau untuk mendukung tumbuh kembang anak? Nah, kadang orang tua sudah merasa memberikan makanan yang banyak, tapi ternyata yang penting bukan hanya banyaknya makanan, melainkan kandungan gizinya. Hari ini kita akan cari tahu bersama bagaimana langkah sederhana yang bisa dilakukan keluarga agar anak tumbuh lebih sehat dan terhindar dari resiko stunting. Mendengar prosater Takengon, sebelum masuk ke pembahasan, boleh berbagi sedikit sebenarnya kenapa sih masalah nutrisi anak menjadi perhatian penting saat ini? Nah, pendengar, mungkin sebagian dari kita sudah sering mendengar istilah stunting. Tapi sebenarnya apa sih stunting itu? Kalau dijelaskan dengan bahasa sederhana, stunting itu apa? Apa tanda-tanda yang bisa diperhatikan oleh orang tua? Kenapa stunting harus dicegah sejak dini? Apakah stunting hanya berkaitan dengan tinggi badan anak saja? Ternyata banyak hal yang perlu kita pahami ya, pendengar. Dari perhatian terhadap pertumbuhan anak memang harus dilakukan sejak awal, bukan menunggu sampai muncul masalah. Pendengar, seringkali ada anggapan bahwa makanan bergizi itu harus mahal. Padahal di sekitar kita banyak sekali bahan makanan yang sebenarnya kaya nutrisi. Pertanyaannya, apa saja makanan sederhana yang baik untuk tumbuh kembang anak? Bagaimana membuat menu anak agar tidak membosankan? Bagaimana menghadapi anak yang pilih-pilih makanan? Apa kesalahan yang sering dilakukan orang tua dalam memberikan makanan kepada anak? Jadi kuncinya bukan makanan yang mahal, tetapi makanan yang tepat, beragam, dan memberikan dengan penuh perhatian. Mendengar, tadi kita sempat membahas tentang kalau dijelaskan dengan bahasa sederhana stunting itu apa sih sebenarnya. Nah, mendengar Pro 1 RRI Takengon, stunting itu kalau dijelaskan dengan bahasa sederhana, stunting itu adalah kondisi ketika anak mengalami gangguan pertumbuhan karena kekurangan gizi dalam waktu yang cukup lama, terutama sejak masa kehamilan sampai usia 2 tahun. Jadi stunting bukan hanya soal anak yang terlihat lebih pendek dibandingkan anak seusianya, tetapi juga bisa berpengaruh pada perkembangan otak, kemampuan belajar, dan kesehatan anak di masa depan. Biasanya stunting terjadi karena beberapa faktor, misalnya asupan makanan yang kurang bergizi, kurangnya pemantauan tumbuh kembang anak, masalah kesehatan seperti infeksi berulang, serta kondisi ibu selama kehamilan yang belum mendapatkan nutrisi yang cukup. Yang perlu kita pahami, stunting bisa dicegah. Kuncinya adalah memperhatikan kesehatan ibu sejak sebelum hamil. Memenuhi kebutuhan gizi selama kehamilan, memberikan ASI dan makanan pendamping yang tepat, serta rutin memantau pertumbuhan anak. Jadi, pendengar Pro 1 RRI Takengon, mencegah stunting bukan hanya tentang membuat anak menjadi tinggi, tetapi memastikan anak tumbuh menjadi generasi yang sehat, aktif, dan cerdas. Dan selanjutnya, pendengar, bagaimana membuat apa tanda-tanda yang bisa diperhatikan oleh orang tua, begitu ya pendengar ya. Dan tanda-tandanya adalah beberapa tanda-tanda mengenai stunting pendengar ya. Kalau yang dimaksud adalah tanda-tanda yang perlu diperhatikan orang tua pada anak secara umum, beberapa hal yang bisa diamati antara lain perubahan perilaku yang tiba-tiba menjadi sangat pendiam, mudah marah, sering menangis, atau kehilangan minat pada hal yang biasanya disukai. Dan sebenarnya tanda-tanda stunting itu kalau bisa kita pahami pendengar ya, tinggi atau panjang badan anak lebih pendek dibandingkan anak seusianya, mendengar. Yang kedua, pertumbuhan tinggi badan tidak bertambah sesuai harapan, terutama bila grafik pertumbuhan anak cenderung menetap atau turun pada kemampuan pemantauan rutinnya. Berikutnya, berat badan sulit naik atau pertumbuhan fisik tampak tertinggal. Perkembangan kemampuan anak lebih lambat, misalnya terlambat dalam beberapa kemampuan motorik atau bahasa, meski penyebabnya bisa beragam. Selanjutnya, anak lebih mudah sakit atau sering mengalami infeksi, dan anak tampak kurang aktif, mudah lelah, atau kurang bersemangat. Perubahan pada kemampuan belajar dan konsentrasi dapat muncul seiring usia, terutama bila masalah gigi berlangsung lama. Nah, hal penting yang perlu dilakukan orang tua, yang pertama, pantau tinggi atau panjang badan dan berat badan anak secara rutin di posyandu, puskesmas, atau fasilitas kesehatan. Kedua, pastikan anak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Bila memungkinkan, dilanjutkan dengan empasi bergizi seimbang mulai usia 6 bulan. Selanjutnya, perhatikan asupan protein hewani seperti telur, ikan, ayam, daging, susu sesuai kebutuhan, selain makanan beragam. Dan yang terakhir, segera konsultasikan jika pertumbuhan anak melambat atau hasil pengukuran menunjukkan anak lebih pendek dari standar usianya. Dan masih saya temani ruang dengar Anda mendengar hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, masih kita banyak membahas ya pendengar ya terkait stunting di pagi hari ini. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kali informasi dan inspirasi.
1: Lho napa to San? Pagi wis cerah kok raimu sing mendung.
2: Lah pira peteng kok. Mbok kenalke wong wedo ora ono sing padiang. Lho delokno. Iki si Ayu. Ning ciri-cirine gampang gawe tatu. Sing keloro bocah sekolah.
3: Lah aku malah mbok dadi wali murid.
2: Iki meneh. Jene rondo yo tak tampa. Ning yo juk mbok muto don.
1: Cek rotok lumayan nih
2: saya nih. Eh sudi aku jadi pakmu.

korupsi tidak selalu dimulai dari angka yang besar. Ia bisa berawal dari kebiasaan kecil, memanfaatkan jabatan, menerima sesuatu yang bukan haknya, atau menyalahgunakan kepercayaan. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak masyarakat yang hilang, hak untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Jadilah pribadi yang jujur. Tolak korupsi dalam bentuk apapun, karena Indonesia yang bersih dimulai dari diri sendiri. Bersama lawan korupsi, jujur itu hebat.

Tahukah Anda, korupsi tidak selalu berbentuk kerugian negara bernilai miliaran rupiah. Justru, seringkali korupsi berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Misalnya, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, memotong hak orang lain, menerima hadiah atau imbalan karena jabatan, atau menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan. Semua itu merupakan contoh perilaku yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, memperlebar kesenjangan sosial, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, membangun integritas harus dimulai sejak dini. Bagaimana caranya? Dengan membiasakan diri untuk selalu jujur, tidak mencontek, tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita, menepati amanah, serta berani mengatakan bahwa yang benar tetap benar dan yang salah akan tetap menjadi yang salah. Langkah-langkah sederhana tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi memiliki makna yang sangat besar dalam membangun budaya anti korupsi. Ingat, Indonesia yang bersih tidak lahir hanya dari tindakan besar, tetapi dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari, mulai dari diri sendiri. Jadilah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi pondasi bagi Indonesia yang lebih bersih.

93 MHz pendengar, dan masih Selvia temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Indonesia Sehat dengan tema Glow Up Sejak Dini, Investasi Nutrisi untuk Generasi Bebas Stunting. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana para orang tua bisa mengetahui anak terkena stunting atau tidak begitu ya, dan juga memberikan nutrisi bukan berupa makanan saja, tetapi makanan yang dikonsumsi mengandung zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Nah, selanjutnya tips sederhana untuk orang tua nih para pendengar. Ada beberapa tips sederhana yang bisa dilakukan orang tua untuk mendukung pertumbuhan anak. Yang pertama, biasakan memberikan makanan bergizi dan beragam. Jangan hanya memberikan makanan yang membuat anak kenyang, tetapi pastikan juga memiliki kandungan gizi yang tetap lengkap. Yang kedua, buat suasana makan menjadi menyenangkan. Kadang anak sulit makan bukan karena tidak suka makanan, tetapi karena suasana makan kurang nyaman. Ada ajak anak makan bersama keluarga, berikan contoh kebiasaan makan yang baik, dan hindari memaksa anak secara berlebihan. Yang ketiga, rutin memantau tumbuh kembang anak. Datang ke posyandu bukan hanya ketika anak sakit, tetapi juga sebagai langkah pencegahan. Yang keempat, jaga kebersihan lingkungan, karena kesehatan anak juga dipengaruhi oleh lingkungan yang bersih, air yang aman, serta kebiasaan hidup sehat. Nah, pendengar Pro 1 RRI Takengon, membangun generasi yang sehat tidak harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Hal-hal sederhana yang dilakukan setiap hari bisa memberikan dampak luar biasa bagi masa depan anak. Memberikan makanan bergizi, memperhatikan kebersihan, memberikan kasih sayang, serta memantau pertumbuhan anak adalah bentuk investasi terbaik dari orang tua. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi kuat di masa depan. Mari bersama-sama wujudkan generasi bebas stunting dengan langkah kecil yang dilakukan mulai dari rumah. Dan masih selalu temani ruang dengar Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk rangkaian program Indonesia Sehat, Glow Up Sejak Dini, Investasi Nutrisi untuk Generasi Bebas Stunting.

Internet memberi kita akses ke jutaan informasi. Tapi ingat, tidak semua yang beredar adalah fakta. Biasakan cek sumber, saring sebelum berbagi. Dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Cek faktanya, jaga etikanya, lindungi datanya. Cerdas bermedia digital.

0: Teman baru dari sekolah?
1: Enggak sih.
0: Kenalnya dari mana?
1: Dari game. Tapi dia baik kok, Nah.
0: Sanum, di dunia digital kita gak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
1: Jadi, Sanum gak boleh main?
0: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin enggak nyaman.
1: Oh, jadi harus hati-hati ya, Noh?
0: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sanum.

93 MHz pendengar dan masih selalu bertemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Indonesia Sehat Glow Up Sejak Dini, Investasi Nutrisi untuk Generasi Bebas Stunting. Pendengar Pro 1 RRI Takengon 5 menit menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita akhiri program kita di siang hari ini pendengar, Glow Up Sejak Dini, Investasi Nutrisi untuk Generasi Bebas Stunting. Semoga informasi hari ini bisa menambah pengetahuan dan mengingatkan kita semua bahwa tumbuh kembang anak adalah tanggung jawab bersama. Dan saya pamit undur diri pendengar, terima kasih untuk kebersamaan bersama saya. Tetap jaga kesehatan, jaga keluarga, dan jangan lupa selalu berikan yang terbaik untuk buah hati tercinta. Saya Selvi mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di program Indonesia Sehat Pro 1 RRI Takengon berikutnya. Dan tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti akan kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kami informasi dan inspirasi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Benfica memastikan langkahnya ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Timnas Indonesia mewaspadai ketangguhan Timor Leste di AFF 2026. Timnas Futsal Indonesia jalani laga uji coba di Spanyol. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 31 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica memastikan tiket ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 setelah menang telak atas Saint Gallen di laga putaran kedua yang berlangsung di kandang sendiri Stade Loas Lisbon dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Brasil agora um cruzamento para corte a surgir.
2: Benfica memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 dengan kemenangan 5-0 atas Saint Gallen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Benfica menelan kekalahan 1-2 atas Saint Gallen. Namun, mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol. Ia memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah Saint Gallen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
3: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
2: Sementara itu, kepala pelatih Saint Gallen, Enrico Masen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
3: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva, yang memiliki pengalaman di Liga Premier, kini menjadi pelatih Benfica, dan ini berhasil membawa timnya lolos ke babak berikutnya.
4: Klasifikasi pada próxima ronda. É um grande treinador.
2: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rotah Egern. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rotah Egern yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rotah Egern. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich Vincent Kompany tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman, Alexander Pavlovic, menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich menang 14-1.

0: Masih dari kabar sepak bola pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah, namun sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Jan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya di Washington DC Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Jan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Jan berhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Sramkova.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Co-state between Timor Leste and Indonesia. I'm here to have on state head coach of Indonesia, John Hartman. I'm praying your
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers di Stadion Chonburi, Thailand kemarin. Hartman menilai Timor Leste mengalami perkembangan setelah menjalani dua pertandingan sebelumnya. Pelatih asal Inggris ini menegaskan fokus utama Timnas Indonesia bukan mengejar kemenangan dengan jumlah gol besar, melainkan memastikan 3 poin. Ia ingin skuad Garuda tetap menjaga konsistensi permainan dari pertandingan ke pertandingan berikutnya.
3: Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanannya cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam dua pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami. Dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.
2: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Jordi Amat menegaskan target utama skuad Garuda adalah meraih hasil maksimal, terutama pada dua pertandingan awal grup A. Jordi mengatakan seluruh pemain memiliki fokus yang sama untuk meraih kemenangan. Menurutnya, hasil positif pada dua laga ini akan menjadi modal penting bagi perjalanan Indonesia di sisa pertandingan fase grup.
3: Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari dua pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.
2: Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timor Leste pada lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand sore nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 3 poin, sedangkan Timor Leste berada di dasar klasemen karena belum memiliki poin dari dua pertandingan yang telah dilewati. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3

0: Beralih ke futsal, Timnas Futsal Indonesia terbang ke Spanyol, siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar Timnas Futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israel Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat situasi saat ini, Israel ikut TC Timnas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan Timnas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, sekitar tanggal 3, baru mulai persiapan.
1: Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
3: Alhamdulillah berkesempatan bisa masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat, bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di Timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia menguji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Pelatih Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brasil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan pertama ini kan latihan bahasa Paris sama pertandingan, apalagi itu nih. Insya Allah di tanggal berapa itu kita akan di karantina di Hotel Helios.
1: Hotel Helios.
2: Selama 6 hari.
1: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya ke pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pondok Pesantren di Kabupaten Bone, termasuk Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe. Dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Beralih ke kabar berikutnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand dan melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli hingga Agustus.

Mendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Tiga Megas Pendengar, Pro Satu RR Takengon baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 dari Jakarta edisi Jumat 31 Juli 2026. Dan saat ini pendengar sudah kembali lagi bersama kami di lembaga penyiaran RR Takengon karena informasi dan inspirasi yang akan saya teman hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat untuk rangkaian program Gayo Siang ini. Dan tetap bersama kami pendengar di lembaga penyiaran RR Takengon karena informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan gawai atau internet, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, menjaga etika, dan melindungi keamanan diri di ruang digital. Semakin baik literasi digital kita, semakin aman dan nyaman aktivitas kita di dunia maya.

tetap sehat, lakukan kebiasaan berikut. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Perbanyak makan buah dan sayur, minum air putih yang cukup, berolahraga minimal 30 menit setiap hari, tidur yang cukup, hindari rokok dan alkohol, kelola stres dengan baik, dan rutin memeriksakan kesehatan. Langkah-langkah sederhana ini mampu mencegah berbagai penyakit tidak menular yang kini semakin banyak dialami masyarakat.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

93.3 pendengar selalu ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayus yang ini. Pendengar pusat RRI Takengon, kebakaran menghanguskan sebagian rumah warga di Desa Sejahtera Baru, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara. Pada Kamis kemarin 30 Juli 2026 sekitar pukul 12:55 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops PB, BPBD Aceh Tenggara, petugas pemadam kebakaran menerima informasi dari masyarakat terkait insiden tersebut dan langsung mengerahkan 5 unit armada damkar ke lokasi. Menurut keterangan warga, api diduga bermula dari area dapur akibat kebocoran selang gas saat aktivitas memasak. Kobaran api dengan cepat membesar hingga membakar bagian plafon serta sejumlah bagian rumah yang mudah terbakar. Sebelum petugas tiba, warga berupaya memadamkan api secara manual sembari menghubungi pemadam kebakaran. Berkat penanganan petugas yang dibantu personel TNI, Polri, dan masyarakat, api berhasil dipadamkan sepenuhnya sekitar pukul 13:20 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut mengakibatkan satu unit rumah mengalami kerusakan sedang. Rumah tersebut diketahui milik Hasiolan Siagian, 48 tahun, yang dihuni satu kepala keluarga dengan 4 jiwa. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian itu. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Selain melakukan pemadaman, BPBD Aceh Tenggara juga melaksanakan kajian cepat untuk mendata dampak kejadian di lokasi. Demikian pendengar informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka laman kbrn rri.co.id.

Semua berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategorimu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

0: Wow. Ada kerjaan tipis-tipis nih. Cair kah? Cair lah. Kalau satu kerjaan bisa dapat untung 1 juta. Kita gelapkan aja nanti kanan kirinya kan.
1: Aman gak tuh?
0: Ah, yang udah-udah juga aman kok. Toh yang lain juga gitu. Tunggu. Percakapan tadi itu gak benar ya. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama bukan berarti benar. Bibit korupsi dimulai dari hal yang kecil. Mulailah budaya anti korupsi sejak dini. Dan mari jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai pegangan, dan korupsi sebagai musuh bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat terwujud dengan masyarakat yang jujur dan berintegritas.

3 Migas Pendengar dan masih saya ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayo siang ini. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, Pemda Gayo Luas menggelar rapat koordinasi bersama Tim Satuan Tugas Pemulihan dan Rekonstruksi atau PRR Nasional untuk mengevaluasi progres rehabilitasi dan menyelaraskan langkah percepatan pemulihan pasca bencana. Kamis kemarin 30 Juli 2026. Rapat dipimpin Wakil Bupati Gayo Luas Maliki dengan melibatkan tim dari pemerintah pusat dan daerah guna memastikan program rehabilitasi serta rekonstruksi berjalan selaras dan tepat sasaran. Koordinator Wilayah Aceh 2 Posko Nasional Satgas PRR Brigjen TNI Guslin mengatakan koordinasi dilakukan agar kebutuhan real di daerah dapat disesuaikan dengan rencana pemerintah pusat sehingga seluruh program pemulihan dapat dilaksanakan secara efektif. Sementara itu, Kepala Bagian Fasilitasi dan Administrasi Jabatan Fungsional Pengawas Inspektorat Jenderal Sismadi menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran tahun 2026. Dalam rapat tersebut juga disampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pemkab Gayo Luas diminta segera menyelesaikan proses pembebasan lahan untuk pembangunan hunian tetap, sehingga konstruksi oleh Kementerian PKP dapat dimulai sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian pendengar informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrnrri.go.id.

Layanan kesehatan harus menjangkau semua kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan pemerintah maupun

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengimbau seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih mulai 1 hingga 31 Agustus 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Himbauan ini ditunjukkan kepada masyarakat, instansi pemerintah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan, serta menumbuhkan semangat nasionalisme. Selain memasang bendera, masyarakat juga diajak berpartisipasi dalam berbagai kegiatan peringatan HUT RI yang digelar selama bulan Agustus untuk mempererat persatuan dan kebersamaan. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berharap seluruh masyarakat ikut menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia sehingga semangat kemerdekaan dapat dirasakan di seluruh wilayah Aceh Tengah. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon pada pukul 12.05. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhama Takengon untuk kita dengarkan tilawah-tilawah Al-Quran dan juga waktu pelaksanaan sholat Jumat edisi Jumat 31 Juli 2026 langsung dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Dan akan kami temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu religi di Jumat siang ini. Tetap bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
0: jawab ibu itu.
1: "Wah, hebat sekali putra ibu."
0: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
1: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?" "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
1: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
0: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab.
1: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyaut.
1: "Maaf ya, Bu. Kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
0: Dengan senyum ibu itu menjawab.
1: "Oh, tidak begitu, Nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya. Karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas.

قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa sebelum pelaksanaan sholat Jumat dimulai, pengurus Masjid Agung Rahmat Takingon menyampaikan beberapa buah informasi. Informasi yang pertama, kami mohon pada kaum muslimin yang masih berada di luar untuk bisa memasuki masjid, dan yang masih berada di saf belakang untuk bisa mengisi saf-saf di depan yang masih kosong terlebih dahulu demi kesempurnaan sholat kita. Bagi anak-anak kami, kami mohon untuk tidak ribut ketika pelaksanaan sholat Jumat nanti maupun setelah pelaksanaan sholat. Jadwal Jumat kita pada hari ini jatuh pada pukul 12.43 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yang terhormat Bapak Profesor Dr. Tengku Zulkarnain MA, yang bertindak sebagai imam yang terhormat Tengku Mustafa Kamal MA, dan yang bertindak sebagai muazin Tengku Ilham Nurdin SPD. Laporan keuangan Masjid Agung Ruhama Takingon sampai dengan hari ini 31 Juli 2026. Saldo awal 23 Juli 2026 77.227.694. Penerimaan sampai dengan tanggal 30 Juli 2026 sedekah melalui kotak amal salat 5 waktu dari tanggal 17 sampai 23 Juli 2026 berjumlah Rp1.926.000. Sedekah melalui kotak amal Masjid Jumat tanggal 24 Juli 2026 Rp8.041.000. Sedekah melalui kotak amal teras masjid dari tanggal 17 sampai 23 Juli 2026 berjumlah Rp3.785.000. Hasil parkir di belakang Masjid Agung Ruhama Takingon dari tanggal 13 sampai 24 Juli 2026 Rp1.052.000. Jumlah Rp14.804.000. Pengeluaran sampai dengan tanggal 30 Juli 2026 bidang Imratul Ma'nawiyah Rp1.500.000. Bagian pembangunan biaya pembangunan pembuangan tanah penggalian parit di belakang masjid Rp3.400.000. Bagian pemeliharaan, bagian umum dan perlengkapan Rp250.000. Biaya penceramah subuh Rp1.400.000. Jumlah pengeluaran Rp6.550.000. Dalam bentuk sumbangan, sedekah, infak berupa barang dan lain-lain, sedekah infak dari Travel Azikra Rp300.000. Sisa saldo sampai dengan tanggal 31 Juli 2026 Rp85.781.694. Takingon 31 Juli 2026 mengetahui Ketua Badan Kemakmuran Masjid Agung Ruhama Takingon Dr. Andes Haji Hamdan MA, Bendahara Haji Bakri SEMM. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أشهد أن

niya, para tabi'ang tabi'in, para ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini khatib menyampaikan tema tentang sumang dalam kajian Islam. Tema ini tentu amat sangat penting untuk menyadarkan kita sebagai anggota masyarakat yang hidup di tengah sistem sosial yang ada. Sumang bagi masyarakat Aceh di dataran tinggi Gayo tentu tidak asing, karena bila kita rujuk dalam adat istiadat negeri Linga, ini terdapat dalam pasal 5 adat istiadat negeri Linga. Disebutkan dalam pasal 5 sumang opat perkara. Pertama, sumang peceraken. Yang kedua, sumang kenunulen. Yang ketiga, sumang peralanan. Yang keempat, sumang penengonan. Itu dalam pasal 5 adat istiadat negeri Linga. Ini dirumuskan tentu jauh sebelum negara ini maju, sebelum daerah ini maju. Mungkin ketika masih hutan belantara, manusianya hidup mungkin masih sangat sedikit, tetapi sudah ada rumusan seperti ini. Ini artinya bila dikaitkan dengan prinsip ajaran Islam, itulah yang disebut dengan hikmah. Setiap nabi dan rasul itu ada yang diberi wahyu sekaligus hikmah, tetapi ada yang hanya mendapatkan hikmah. Hikmah itu adalah bahasa yang arif ma'ruf. Sekali lagi, hikmah itu adalah kata atau bahasa yang arif ma'ruf, guna menuntun orang-orang atau masyarakat pada waktu itu untuk kemudian dapat berbuat sesuai dengan syariat Allah. Maka kemudian terbangun kualitas individu yang berakhlak mulia, terjadi harmonisasi kehidupan masyarakat berbasis etika yang disepakati bersama berdasarkan kearifan yang ma'ruf. Hikmah, bila kita merujuk kepada tafsir Fakhruddin Ar-Razi atau yang disebut dengan tafsir Al-Kabir, juga disebut dengan Fathahul Ghaib, khusus pada ayat 269 seperti yang kami nukil tadi, bahwa Allah

menegaskan yu'til hikmata mayyasha, kami akan memberi hikmah kepada orang yang kami kehendaki. Wa mayyutal hikmata faqad utiya khairan katsira, siapa yang kami beri hikmah itu maka ia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, tidak ada yang serius mencermati fenomena hikmah kecuali orang-orang yang serius dalam memanfaatkan seluruh potensi dirinya secara psikis, yaitu akalnya, perasaannya, hati nuraninya, untuk kemudian menghadirkan yang terbaik dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi juga sekaligus secara bersamaan, ulul albab adalah pribadi yang menseriusi dirinya untuk kemudian dapat menampilkan perilaku atau amaliyah yang kemudian sama-sama dipersembahkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumang itu adalah kualitas ulul albab yang memikirkan bagaimana terbentuk kualitas pribadi dan kualitas kehidupan sosial yang harmonisasi antara gejolak batiniahnya dengan gejolak pikirannya. Perpaduan itulah yang dijelaskan oleh Fakhrur Razi dalam tafsirnya ini pada jilid yang ketiga halaman 63 surat Al-Baqarah ayat 269 itu tadi. Maka kemudian untuk apa gunanya hikmah? Guna hikmah itu adalah untuk mendorong hadirnya hidayah, untuk mengundang hadirnya hidayah. Bila kita kaitkan dengan sumang dalam adat istiadat masyarakat Gayo, ia pelihara matanya dari memandang suatu yang tidak pantas dipandang. Ia pelihara mulutnya dari sesuatu yang tidak pantas ia katakan atau ia tuliskan. Ia pelihara kakinya dari berjalan ke satu tempat yang kemudian mengundang dosa baginya. Dan ia pelihara pendengarannya dari mendengar sesuatu yang tidak patut untuk didengar. Maka hikmah itulah yang kemudian mendorong hadirnya hidayah, mendorong kuatnya hidayah. Sadar atau tidak sadar kita, itulah yang telah dirumuskan oleh orang-orang hebat masa zaman dulu yang telah ia wariskan kepada kita. Tapi sayangnya warisan ini tidak dipelajari secara serius oleh generasi-generasi, terutama generasi kita hari ini. Bahkan mendengar sumang pun dia sudah tidak pernah. Maka kemudian ini tanggung jawab siapa? Ini adalah tanggung jawab kita bersama ketika hikmah itu adalah bagian dari gerbang menghadirkan hidayah. Kemudian apa itu hidayah? Hidayah itu adalah dalam tafsir Ar-Razi ini disebutkan tariqun ilal jannah. Hidayah itu adalah jalan yang menuntunmu untuk masuk ke dalam surga. Maka kemudian alangkah sinerginya
alangkah sepadu padannya antara konsep sumang dalam kehidupan masyarakat gayu dengan konsep ajaran Islam, di mana sumang itu adalah sepadan kata hikmah yang arif ma'ruf, pintu, tempat, gerbang menghadirkan hidayah. Hidayah itu adalah tariqun ilal jannah, jalan menuju surga. Kalau kita tidak mendapat hidayah, kalau tidak merumuskan jalan bagaimana hidayah itu kita jemput, maka yang kita tempuh itu adalah bukan tariqun ilal jannah. Kalau bukan tariqun ilal jannah, maka hampir bisa dipastikan itu adalah tariqun ilan nar, jalan menuju neraka. Kalau itu jalan menuju neraka yang kita biarkan terus menerus dalam tertawa kita, kita biarkan terus menerus dalam sendau gurau kita, kehadiran kita bukanlah sebagai khalifah, kehadiran kita bukanlah sebagai Abdullah, kehadiran kita bukanlah penerus rahmatan lil alamin sebagaimana yang diajarkan, yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumang yang disebutkan tadi, penglihatan, pendengaran, perjalanan dan ucapan, itu setara dengan tempat-tempat hadirnya dosa seperti yang telah kami sebutkan tadi. Oleh karena itu Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri kalami wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sumangnya pendengaranku, aku berlindung kepadamu dari sumangnya penglihatanku, aku berlindung kepadamu dari sumangnya pembicaraanku, aku berlindung kepadamu dari sumangnya isi hatiku, aku berlindung kepadamu dari waswisnya nafsu syahwatku. Ini menunjukkan bahwa sumang dalam kajian Islam punya relevansi dengan sejumlah ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu perlu kita belajarkan kepada generasi kita dengan cara apapun, dengan cara bagaimanapun, supaya hikmah itu hadir. Ketika hikmah hadir, hidayah terbentang luas. Ketika hidayah telah merasuki, diberikan oleh Allah kepada setiap diri kita, kita memperoleh Google Map jalan ke surga. Apabila tidak, maka tentu seperti kata Ar-Razi di ayat sebelum ini, di ayat sebelumnya 268, setan akan tetap mengganggumu dengan mengatakan bahwa kamu akan menjadi miskin. Setan akan tetap mengganggumu dengan mengatakan bahwa perbuatan yang sesat, perbuatan yang merugikan dan perbuatan fahsya itu akan menyenangkanmu. Tapi Allah menyiapkan keampunannya dan Allah menyiapkan tempat kembali yang terbaik. Sumang adalah identitas masyarakat gayo. Sumang adalah bagian dari napas kehidupan yang seharusnya dipelajari, dipelajari, dipelajari dan diamalkan. Mohon maaf
fa'tabiru ya ulil albab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim.

سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر.

ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة

سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Ang kubang
1: Thank you.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita ikuti pelaksanaan sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Roma Takengon, edisi Jumat 31 Juli 2026. Dan pendengar saat ini sudah kembali lagi bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kan informasi dan inspirasi yang akan kami temani dengan rangkaian program lainnya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kita nanti nak kabar Serloni, menyawah ni kabar Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takengan Urum RRI Rimbaraya Munyawah Ni Kabar Serloni Tarlu Jemaat 31 Juli 2026. Saudara, inilah Kabar Serloni selengkapi. Pembangunan jembatan Beli Irwas Jalan ke KKA Desa Bintang Permata Kecamatan Permata Kabupaten Permeriah nge mencapai 95%. Mahyani Munyawah ni kabar Serloni.
2: Pembangunan jembatan Beli Irwas Jalan KKA Desa Bintang Permata Kecamatan Permata Kabupaten Benermeriah nge 95%. Personel TNI Urum Tim Gabungan berupaya mengaratan penyelesaian totora Katingo Ilalui dan Ramil 05 Permata Kapten Infantri Jan Suhardi mengawahan personel EP tengah mengaratan buat nitotora Iprener Ruas Jalana Jalur Penting Kin menghubungkan Kabupaten Aceh Utara Kabupaten Bener Meriah Rum Kabupaten Aceh Tengah Kati masyarakat ngukuso kini juga temas mu distribusin barang Mahyani Ari RRI Takengan Munyawah ni keber Serloni.
1: Totor Pelang Urum Titi Merah I Kabupaten Aceh Tengah I targetan selesai I akhir tun ini Mahyani Munyawah ni keber Serloni.
2: Totor Pelang Rum Titi Merah I Kabupaten Aceh Tengah targeten selesai I akhir tun ini. Keruani Totora I harapan nguk memperkuat hubungan wilayah khususnya jalur simu hubungan Aceh Tengah melalui gempang ku Kabupaten Pidi. Ari Kecamatan Silihnara Rum Rosip Antara. Oya isawahan Satker BPJN Aceh ben-ben ini mari pertemuan satuan tugas percepatan rehabilitasi rekonstruksi Satgas PRR Simunaran Monitoring Evaluasi Mone Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Irwang Bebuat Bupati Aceh Tengah PPK 32 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional PJN Wilayah 3 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Aceh Chandra Erawan Munyawahni Pakeang Munyelesen Buat Tanggap Darurat Itun Pemuloa dan Seni Kene lanjut ku tahap rehabilitasi rekonstruksi permanen. Mahyani, Ari RRI Takengan, Munyawahni Keber Serloni.
1: Personel gabungan TNI Urum Masyarakat renyah munargetan pembangunan Totor Beli I Kampung Bali Musara, Kecamatan Permata, Kabupaten Benar Meriah. Disadana Munyawahni Keber Serloni.
3: Personel gabungan TNI Urum Masyarakat Renyah mengaratan pembuatan totor Beli di Desa Bali Musara, Kecamatan Permata, Kabupaten Benar Meriah dan Ramil 05 Permata, Kapten Infantri Abdul Aziz menyawahni pembangunan noyakin upaya pemulihan akses transportasi masyarakat segergus kin melancaran aktivitas perekonomian ni masyarakat. Proses buat TC ini mencapai 75%. Pembangunan ini ibuatan murum-murum alang tolong personel TNI urum masyarakat mufokusan menyelesaikan konstruksi utama kene kati totor ni ngu ilalui pembangunan ini kini wujud komitmen pemerintah mengentiran pemulihan infrastruktur si buatan jemadele selesai pembangunan olok iharapan kati akses transportasi warga normal mian sehingga ekonomi masyarakat ngu bangkit mian lisa dana RRI Takengan menyawahni kabar Serloni.
1: Biak saudara nga kami sawahan kabar Serloni ari RRI Takengan. Nantenan kabar Serloni selanjutnya ceplo onjem satu rohol. Brejen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara, benmari kita pengenan kabar Serloni produksi RRI Takengan. Nanti lupan program kabar Serloni.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita ikuti program Kabar Seruni Produksi RRI Takengon edisi Jumat 31 Juli 2026. Dan pendengar, saatnya saya ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

Anda, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berkembang, berkarya, dan berkontribusi dalam kehidupan. Kesetaraan bukan berarti menyamakan peran, melainkan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang. Pengaruh utamaan gender adalah upaya memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan memperhatikan kebutuhan perempuan maupun laki-laki secara setara. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua tanpa diskriminasi. Di rumah, mari saling berbagi tanggung jawab. Di sekolah, berikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berprestasi. Di tempat kerja, hargai kemampuan, profesionalisme, dan dedikasi, bukan berdasarkan jenis kelamin. Kesetaraan gender menciptakan keluarga yang harmonis, lingkungan yang inklusif, serta masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Ketika setiap orang diberi ruang untuk berkembang, potensi terbaik bangsa pun akan tumbuh. Pengaruh utamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama, karena pembangunan yang adil dimulai dari kesempatan yang setara. Setara dalam kesempatan, bersama membangun masa depan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Semua putih kami kasih pendengar, saya Pit Amani mendengar Anda untuk rangkaian program Pro Dangdut, Dangdut ala kita edisi Jumat 31 Juli 2026. Nah, mendengar Pro Saturday Talking On, seperti biasa bagi para pendengar yang mau bergabung bersama Selfie untuk rangkaian program Pro Dangdut, Selfie tunggu kebersamanya di 0821-6585-4676 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-7082-5272. Dan saya bisa apa dulu penelpon pertama di siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut ada lagi Kanur, Kanur gini.
1: Mas Boy, Selfie nih Mas Boy.
2: No, Mas Selfie, ini kabar.
1: Ya, baik pendengar, bersama Mas Boy sepertinya terputus ya. Ditunggu untuk kembali menghubungi Mas Boy. Kami masih menunggu ya. Dan bagi para pendengar, masih saya tunggu kebersamaannya di 0821-6585-4676 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-7082-5272.

0: Ya, baik pendengar, Sarpi Sapa kembali final phone berikutnya di siang hari ini. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo juga, Pro Dangdut, Kak Selvi.
0: Kak Amoy.
1: Oke, bos, masih tanda lo suara saya, alhamdulillah.
0: Tengah muna, Kak Amoy.
1: Boleh-boleh, melu ngaji, Kak Selvi.
0: Malah belum ngaji, tapi mengedangdut.
1: Oh, ya pengen ngaji, malah belum.
0: Oh, kesempat ilon gara kah?
1: Hah?
0: Sempat ilon gara kah?
1: Sempat ilon. Saya itu ke dangdut sempat ilon, ke ngaji sempat poran.
0: Pokok dangdut nih lo ke?
1: Dangdut nih lo. Ngawasi peneraka itu gak sepi.
0: Siap. Boh, kati sempat Kak Amoy menge dangdut hana ke?
1: Nunganu lagu yang di rumah ini tak sepi.
0: Hana ya Kak Amoy?
1: Aneh itu. Goyang senggol tak sepi.
0: Goyang senggol benigno ga?
1: Ani nanti lihat ya.
0: Goyang senggol ke ya Kak Amoy kah?
1: Ini siap atau kaya goyang senggol.
0: Oke siap benigno ga?
1: Salam-salam untuk Kak Sepi diri di sana serta keluarga dan selalu panjang umur dan rezeki. Besok jumpa lagi syarat masih tidak sepi.
0: Kamu,
1: dan tak lupa pula untuk karyawan dan karyawati dan untuk para penggemar-penggemar RRI dimanapun berada dan pendengar-pendengar RRI juga dimanapun berada dan dari A sampai Z persepi penembang joy yang menghutang
0: dari A sampai Z dari sampai

0: Dari Tawang, Kak.
1: Dari mana, Kak?
0: Dari Tawang.
1: Kak Yana?
0: Iya, betul.
1: Kak Yana atau Kak Yati? Kak Ati?
0: Iya, iya,
1: Kak Yana. Oke, siap. Apa kabar, Kak Yana? Kena kabari, Kak Yana?
0: Alhamdulillah,
1: enggak kemangan.
0: Alhamdulillah, ikhlas dan kelemahan, Kak.
1: Ika lemong yang geger kak gal.
0: Kamu rapi tidak geger pas ke lemong ya.
1: Siap siap. Hana kira-kira kita putar ruhul nih kak Yana.
0: Nanti judulnya kemarau deh dari Mansur S.
1: Kemarau Ari Mansur S. Oke siap. Salam salam Ika.
0: Salam bikin. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Saya ingin bikin ya ke BWN, ingetin pendengar ke BWN.
1: Amin.
0: Semoga sehat juga ke BWN. Saya ingin kita kak buat melihatin.
1: Oke siap kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu dia Kak Yana dari Seputaran Toa ya, sudah bergabung bersama kita. Ditunggu Kak ya lagunya dari Mansur S dengan judul Kemarau, sebentar lagi akan hadir di ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar, penelpon berikutnya ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dangdut segala kisah, dangdut taruh di kantong setiap saat.
1: Siap, dengan siapa di mana?
2: Dengan Kak Selvi ngobrolnya.
1: Ini siapa ya?
2: Bang Bayu, Bang Bayu.
1: Ya betul, Bang Bayu. Apa kabar Bang Bayu?
2: Alhamdulillah sehat. Seperti yang saya dengar kakak, suara kakak ini nampaknya udah sehat, udah sehat banget ini.
1: Udah kemakan?
2: Udah, ini kan sambil suap, sambil dengar rekaman.
1: Sambil suap ga?
2: Sambil suap, sambil dengar rekaman.
1: Siap. Apa nih kira-kira kita putar yang ini Bang Bayu?
2: Butir putih aja.
1: Apa Bang?
2: Butir putih.
1: Butir putih?
2: Ya, butir putih dari Imam S. Arifin apa?
1: Imam S. Arifin Bang, kayak hilang-hilang suara Bang. Bang, apa judulnya Bang?
2: Jauh kali itu suara kaya sini.
1: Hah?
2: Suara kaya sini pun jauh kali.
1: Itulah. Coba Bang ulang.
2: Cincin putih dari Imam.
1: Cincin putih. Oke siap Bang. Salam-salamnya Bang.
2: Salam sehat selalu buat pendengar yang ada di ruang kaca ini dan pengopinya. Dan semua batuku yang gak tugas maksudnya juga salam sehat dari bayi dan semua balik ini. Moga-moga ke dalam minumlah ya berhema kuasa kan. Jadi ini untuk selanjutnya yang mati tugas aja Mbak. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, itu dia Bang Bayu dari seputaran Simpang Balik ya, sudah bergabung bersama kita. Tapi Bang Bayu ini kalau judulnya Cincin Putih sepertinya dari Caca Handika Bang ya, bukan dari Imam ya. Gak apa-apa ya Bang ya, yang penting judulnya sama gitu. Ya, pendengar, masih sapa-sapa para pendengar di siang hari ini ya. Karena jamnya tanggung nih sepertinya kalau kita memutarkan satu lagu. Setelah ini sudah cek fakta, selfie sapa dulu penelpon berikutnya di siang hari ini ya. Halo, Bro Dangdut.
3: Dangdut.
1: Siap, dengan siapa di mana?
3: Miftahul Jannah.
1: Miftahul Jannah. Miftahul Jannah ada di mana?
3: Di Digol.
1: Miftahul Jannah di Digol.
3: Iya.
1: Ada ke Bunda Durian? Ada ke Bunda Durian? Ya, Miftahul Jannah kira-kira siang ini mau diputerin lagu apa nih?
3: Lagu dari Ujung Buku aja Bunda.
1: Lagu dari siapa?
3: Dari Ujung Buku.
1: Bunda agak kurang jelas ini dengarnya Miftahul Jannah.
3: Dari Ujung Kuku nyanyi Bunda.
1: Dari Ujung Kuku.
3: Tanturannya kok Bunda ada. Bunda Nur. Bunda Nur Bunda. itu ada syarat

0: Ki, semuanya.
1: Oke, siap. Sudahkah?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Mas Boy, numa aku nempotnya Mas Boy. Numa aku nempotnya Mas Boy. Ika aku nempotnya ke kejam tu aku gereka. Kuna Mas Boy? Hana Mas Boy? Agak kurang jelas linknya Mas Boy.
2: Lagunya Udang di Balik Batu.
1: Udang di Balik Batu.
2: Okay.
1: Amin. Okay, siap Mas Boy. Kuna Mas Boy? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, itu dia Miftah Wojana dan juga Mas Boy ya, dari seputaran Digo sudah bergabung bersama kita. Ini apakah jaringan yang agak kurang bersahabat ya, sepertinya penelpon-penelpon di siang hari ini yang masuk ke Pro 1 suaranya agak kurang jelas gitu ya. Dan mudah-mudahan ini hanya jaringan, bukan karena kendala di mesin begitu. Ya baik, karena sudah menunjukkan pukul 13:58 mendengar, saatnya kita ikuti program Cek Fakta pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, cek fakta liputan 6.com mendapat diklaim Kementerian Haji dan Umroh membuka pendaftaran petugas haji 2027. Informasi diunggah salah satu akun TikTok beberapa hari lalu. Penelusuran cek fakta liputan 6.com klaim Kemenhaj membuka pendaftaran petugas haji 2027. Penelusuran mengarah pada unggahan dari Kementerian Haji dan Umroh melalui akun Instagram @kemenhaj.ri. Dalam unggahannya, Kemenhaj meminta masyarakat waspada terhadap hoax rekrutmen petugas penyelenggaraan ibadah haji atau PPIH Arab Saudi tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi yang beredar di media sosial. Kementerian Haji dan Umroh menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar atau hoax, dan Kemenhaj mengimbau masyarakat agar berhati-hati dan selalu mewaspadai terhadap informasi yang beredar dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Selalu pastikan informasi seputar haji di website haji.go.id dan platform media sosial resmi Kemenhaj Republik Indonesia. Dan kesimpulannya pendengar, hasil penelusuran cek fakta liputan 6.com klaim Kemenhaj membuka pendaftaran petugas haji 2027 seperti yang beredar di medsos tidak benar, merupakan konten tiruan atau hoax. Dan lagi-lagi kami mengimbau kepada seluruh masyarakat dan pendengar dimanapun berada untuk tidak cepat menerima informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Demikian cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nantikan cek fakta berikutnya pada pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sefima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347, Kukuh Pamuji 0821-3171-7822, Mulkan 0852-7767-0835, dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.

mengapa pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat 3 Mega pendengar, masih saya temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bagi para pendengar yang masih mau bergabung bersama Selfie, Selfie tunggu kebersamaannya di 0821-6585-4676 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-7082-5272. Dan pendengar, kembali Selfie sapa penelpon di siang hari ini. Halo, Pro Dangdut. Kembali
2: saya. Halo. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Pro Dangdut adalah kita, Indra tuh.
1: Siap, dengan siapa di mana, Bang? Seperti ya, apa sih?
2: Ya ampun, rasanya belum selesai itulah aku enggak pernah udara. Kok secepat itu kamu lupakan saya?
1: Bang Herman ya?
2: Betul, Mas Selfie.
1: Iya, gimana kabarnya Bang Herman? Udah lama nggak?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, sehat walafiat, sehat kita semua.
1: Udah lama nggak gabung ya Bang Herman ya?
2: Ya iya, makanya saya bilang, tidak selama itu, saya tidak pernah mengudara selama ini. Tapi kok secepatnya, tadi baik ngelupakan saya gitu loh.
1: Tapi alhamdulillah saya nggak lupa Bang.
2: Oh ya, alhamdulillah karena udah ingat lagi ya. Iya juga.
1: Ya, Bang, gimana?
2: Karena selama ini begitu, Mbak Selfie begini, Mbak, karena sangat penuh kesibukan, job-job di luar juga banyak, bisnis juga berhamburan di luar di sana ya.
1: Mencari sebongkah berlian. Iya,
2: kan ya, saya kan. Gimana?
1: Mencari sebongkah berlian ya, Bang ya.
2: Enggak juga, tapi harus boleh. Begini, maksud saya begini, enggak juga, tapi semua orang berharap itu. Tapi ya Tuhan lah yang tahu kan gitu.
1: Betul. Selfie juga berharap itu.
2: Semua, saya rasa semua berpendapat demikian, baik Mbak Selfie maupun saya maupun rekan-rekan pendengar kan.
1: Iya betul.
2: Semua yang kita cari harapan sebuah berlian, tapi nggak tahu hasilnya apa nanti kan.
1: Tapi nggak.
2: Tapi ini santai aja, dijalani aja apa yang dapat gitu.
1: Iya baik. Oke, siap Bang. Kira-kira siang ini kita mau putarin apa nih?
2: Oh, saya mau coba lebih ini lah. Kasih sayang aja.
1: Kasih sayang darinya siapa Bang?
2: Dari Revina.
1: Revina. Oke.
2: Revina.
1: Salam.
2: Karena saya begini, saya terima kasih dengan lagu Mbak Selfie hajikan. Ya ada alam romantisnya juga kan, gitu. Jadi cobalah kita warnai dengan alam itu sedemikian bagus.
1: Oke, siap.
2: Kasih sayang nih Revina ya.
1: Oke.
2: Ya, salam saya pertama buat Helbi yang lagi tugas. Kemudian Pak Nur, Mbak Yati, Mbak Ana, Bang Budi, Bang Cibro, Bang Fajiri, Bang Ari kan. Kemudian coba salam karena belum pernah salam manis dari saya buat Kepala RR baru Pak Imam Covid ya.
1: Iya betul Pak.
2: Ya salam kenal untuk Pak Covid dari saya di Aceh Selatan.
1: Siap
2: Pak Herman gitu loh. Kemudian juga buat Fitri di Baliatu ya, Fitri di Payareji juga, yang Fitri ada di Bekasi, Kak Amoy, Mak Selfie, Mak Ita, Bang Mus, Bang Joy, Mas Yona, Bapak Tumba, Pak Rohimun, Bang Iwan, Afifah, Kak Amoy, kemudian Kak Bunda Hana, Yasin, Astagi, Bang Bayu, Bang Boy, kemudian juga Bang Sendiring, buat Bunda Tania juga, buat Ibu Tania juga, kemudian Kak Fatimah, juga Caca, Sarah, buat Kak Anima, Muna juga, buat Erna, juga Lisa, kemudian inilah buat Bang Usna, juga Bang Warni, selamat siang Borni, Mbak, ada pulang kampung Borni, selamat kro. Kalau biar ku pulang kampung, telepon lah Mbak, biar awak kesuruh kan. Jangan awak asik banyak tepuk di udara, mana tahu pulang kampung. Cuba-cuba lah Mbak, kau telepon Mbak, mungkin bisa awak kesuruh. Nah, itu bahasa daerah kami pulau Pak, anu, tak selfie. Kemudian ini, apa dari A sampai Z lah. Kawan kebagian waktu lagu saya cepat terputar.
1: Gitu. Oke, siap.
2: Oke, terima kasih Mas Elvi. Assalamualaikum. Salam untuk semua.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar itu dia Bang Herman dari seputaran Amerika Serikat ya. Aceh Selatan maksudnya sudah bergabung bersama kita. Ditunggu Bang ya lagunya darinya Revina dengan judul Kasih Sayang tadi ya. Dan ditunggu Bang, sebentar lagi akan Selfie putarkan. Nah baik pendengar, saatnya Selfie bacakan dulu ya pesan-pesan yang sudah masuk nih. Dari tadi takut nanti gak dibaca juga gak terputar lagunya ini ya, karena dari tadi Selfie asik sapa menyapa penelponnya. Assalamualaikum Mbak Selfie. Waalaikumsalam. Ini Mbak Vita di bom. Selamat siang Mbak Vita. Mau request lagu darinya Maggie Z, judulnya Sakit Gigi. Salam buat semua pendengar setia, spesial buat Mbak Selfie berizin. Mbak Selfie muru-muru Mbak Vita. Ditunggu Mbak Vita ya. Selanjutnya, Assalamualaikum Kak Selfie. Waalaikumsalam Bang Amir Mahmud, Dangdut Ala Kita. Iya siap. Oh ya Kak, tolong sampaikan salamku buat Bang Mus, Bang Herman, buat Kak Amoy, buat Bunda Yana, dan buat Kak Selfie salam yang istimewa. Terima kasih Bang Amir. Oh ya Kak, masalah request lagunya Amir tunda dulu, takut lagunya gak terputar. Udah jadi pengalaman beberapa minggu yang lalu kalau jalur WA katanya lagunya banyak yang gak terputar. Lebih baik jadi pendengar. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, Assalamualaikum Kak Selfie. Waalaikumsalam Bang Mansir. Bunda kabar sehat ke? Alhamdulillah sehat Bang. Kakak lagu Mia. Oh Kak, lagu Mia dari Cinta Hitam aja. Oke siap. Buat yang lagi dengerin RRI aja, dan khususnya buat Kak Selfie aja. Makasih Kak ya. Sama-sama Bang. Ditunggu lagunya Bang ya. Assalamualaikum Bang dan Mbak penyiar, ini Bang Joy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Joy. Ingin request lagu dari Roma Irama judulnya Gibah. Salam untuk Bang dan Mbak penyiar dan semua pendengar setia RRI Takengon yang lagi monitor radio kesayangannya. Semoga sehat selalu aja, oke? Oh rupanya Mbak Selfie yang lagi on air, jangan lupa minum air putih. Siap, legend Bang Joy. Dan pendengar, sebelum Selfie putarkan lagu yang sudah Selfie siapkan ya, Selfie sapa dulu satu penelpon lagi ya. Halo Bro Dangdut.
0: Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, siap Kak. Dengan siapa di mana?
0: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana ini?
0: Halo, halo Bang.
1: Iya, dengan siapa di mana?
0: Di mana sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Ini dengan siapa ya Kak ya?
0: Ini dari Kak Sisi dari Pondok Baru.
1: Dari siapa Kak?
0: Kak Sisi Pondok Baru.
1: Kak Selfie.
0: Kak Susi.
1: Oh Kak Susi.
0: Ya.
1: Oke, gimana kabar siang hari ini Kak Susi?
0: Baik. Di sana kayak mana cuacanya Kak?
1: Cuaca di Takengon lagi mendung ini Kak.
0: Ya.
1: Di sana gimana Kak?
0: Ya, salam di sana.
1: Oke siap.
0: Bang, tadi siapa namanya yang gak kesehatan?
1: Bang Herman.
0: Bang apa?
1: Bang Herman, Kak.
0: Salam kenal Bang dari Dokter Beria. Kami juga orang Pangka, kesehatan.
1: Oh, iya.
0: Ya, mau nyapa keluarga yang di Medan, Kebarungan. Selamat jaga tuh. Kak, mau request lagu lah.
1: Lagu apa tuh, Kak?
0: Lagunya Makan Darah.
1: Makan Darah darinya? Makan Darah darinya siapa Kak? Rita
0: Sugiarto. Rita Sugiarto.
1: Oke siap.
0: Salam kenal saya buatnya satu tadi yang di Aceh Selatan.
1: Bang Herman Kak.
0: Ya terus salam Kak Dia di Baliatu. Salam juga semuanya lah, seru-seru RI.
1: Oke, siap, Kak.
0: Udah gitu aja, Kak, ya. Ini kami mau pergi dulu.
1: Oke, siap. Terima kasih, Kak Susi.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu dia Kak Susi dari seputaran Pondok sudah bergabung bersama kita. Ditunggu Kak ya, lagunya sebentar lagi akan selfie putarkan. Dan langsung saja kita dengarkan sebuah lagu dari Nya Caca Handika dengan judul Cincin Putih, terkhusus untuknya Abang Bayu tadi ya. Dan seluruh pendengar dimanapun pendengar berada, tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Taking On, kali informasi dan inspirasi untuk rangkaian program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Hey, Pro Dangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.

0: Leboradio, Leboradio.
1: Eli, liburan yuk, healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung, aku juga.
1: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
2: Shh. Ke luar negeri, Indonesia saja. Indonesia punya segalanya, gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

Tahukah Anda, di balik sejuknya dataran tinggi Gayo, tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Yeah.

Pendengar Pro Satu RRI Takengon, 8 menit menuju pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar selesai sudah tugas RRI menemani ruang dengar Anda untuk edisi Jumat 31 Juli 2026. Dan sesaat lagi akan ada Kak Yati yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan rangkaian program lainnya akan menemani ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan. Dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sekali kejadian.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Talking One pukul 15 waktu Indonesia Barat. Semangat hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Aceh Tengah. Pemerintah daerah membagikan ribuan bendera merah putih kepada masyarakat Jumat 31 Juli 2026 pagi. Kegiatan dipusatkan di sejumlah titik lampu merah kawasan Simpang Polres Aceh Tengah dipimpin langsung Bupati Aceh Tengah Haili Yoga bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda setempat. Hampir 2.000 bendera merah putih dibagikan kepada pengendara yang melintas. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga mengatakan ini merupakan rangkaian dalam menyemarakkan peringatan hari lahirnya bangsa Indonesia di daerah itu. Menurutnya, pembagian bendera bukan hanya sebagai simbol peringatan hari kemerdekaan, tetapi juga menjadi pengingat atas perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Pihaknya juga meminta seluruh lapisan masyarakat setempat untuk mengibarkan bendera merah putih mulai 1 hingga 31 Agustus 2026, termasuk di lingkungan rumah masing-masing. Demikian lintas informasi Pro 1 Talking One, nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian Lintas Pro 1 Talking One.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Bersama saya Yati, dapat kembali menemani Anda dalam program Ekonomi Digital di Pro 1 RRI Takengon 93 MHz pendengar ya. Dan pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang gak kalah penting pendengar ya, bagi perkembangan usaha masyarakat, yaitu ekonomi digital kreatif untuk UMKM. Di era teknologi saat ini pendengar, cara masyarakat berbelanja telah berubah ya. Jika dulu orang harus datang langsung ke toko, kini cukup membuka telepon genggam, memilih produk, melakukan pembayaran digital, dan barang pun dikirim ke rumah pendengar. Perubahan ini menjadi peluang besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pelaku usaha dapat memperluas pasar tanpa harus membuka cabang di berbagai daerah. Lalu pendengar, bagaimana UMKM di Aceh Tengah dan wilayah Gayo bisa memanfaatkan peluang ini pendengar ya? Apa saja langkah sederhana yang dapat dilakukan? Dan itulah yang akan kita bahas selama kurang lebih 40 menit ke depan pendengar. Ya pendengar, ekonomi digital merupakan aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media utama dalam menjalankan usaha. Mulai dari promosi produk, transaksi, pembayaran, hingga pelayanan pelanggan, semua dilakukan dengan bantuan teknologi digital. Contohnya nih pendengar, ini contoh yang sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu berjualan melalui Facebook, memasarkan produk lewat Instagram, membuka toko di marketplace menggunakan Kris, promosi melalui WhatsApp bisnis, itu semua sudah termasuk bagian dari ekonomi digital pendengar. Perubahan perilaku konsumen sangat besar ya. Sebelum membeli barang, biasanya masyarakat pasti mencari informasi di internet terlebih dahulu pendengar ya, dan melihat ulasan pembeli. Kemudian setelah melihat ulasan pembeli ini, menimbang-nimbang dan membandingkan harga antara satu dengan yang lain gitu kan, lalu memutuskan untuk membeli pendengar. Artinya, jika suatu usaha belum hadir secara digital, peluang memperoleh pelanggan juga menjadi lebih kecil pendengar ya. Ya pendengar, ada fakta menarik menurut berbagai survei nasional pendengar ya. Mayoritas konsumen Indonesia saat ini mencari informasi produk terlebih dahulu melalui media digital sebelum melakukan pembelian. Karena itu kehadiran UMKM di dunia digital bukan lagi pilihan pendengar ya, tetapi kebutuhan. Ya pendengar, tetap bersama kami di 93 MHz karena akan masih akan kami hadirkan ulasan-ulasan terkait UMKM, terkait ekonomi digital kreatif untuk UMKM.
1: Kutra dan mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf ma, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Ya pendengar, masih di program ekonomi digital pendengar ya, dengan tema ekonomi digital kreatif untuk UMKM pendengar. Ya pendengar, mengapa UMKM untuk saat ini itu harus go digital pendengar ya? Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berbelanja, mencari informasi hingga melakukan transaksi pendengar. Kondisi ini menjadi peluang besar bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk mengembangkan usahanya. Di era digital saat ini, memiliki produk yang berkualitas saja belum cukup pendengar ya. Pelaku usaha juga perlu memanfaatkan teknologi agar produk lebih mudah dikenal, dipercaya dan dibeli oleh masyarakat. Nah, lalu pendengar, mengapa UMKM perlu mulai go digital? Alasan pertama adalah pasar menjadi jauh lebih luas. Jika sebelumnya pelaku UMKM hanya mengandalkan penjualan di toko atau pasar tradisional, maka jangkauan pembeli biasanya hanya berasal dari lingkungan sekitar. Namun, melalui internet, produk dapat dipasarkan ke berbagai daerah tanpa harus membuka cabang, bahkan konsumen dari luar Aceh hingga luar negeri pun berpeluang menemukan produk yang kita jual. Inilah kekuatan dunia digital yang mampu menghubungkan penjual dan pembeli tanpa batas wilayah. Nah, sebagai contohnya nih pendengar, Aceh memiliki banyak produk unggulan yang sudah dikenal kualitasnya. Seperti Aceh Tengah sendiri, mulai dari kopi gayo yang memiliki cita rasa khas dan telah mendunia, kerajinan kerawang yang syarat nilai budaya, kemudian ada juga madu hutan, berbagai rempah-rempah hingga aneka keripik khas daerah pendengar. Dengan memanfaatkan media digital, produk-produk tersebut tidak hanya dikenal masyarakat lokal, tetapi juga menjadi peluang menembus pasar nasional bahkan internasional. Semakin luas pasar yang dijangkau, semakin besar pula peluang meningkatkan penjualan. Nah, alasan yang kedua pendengar, biaya promosi menjadi lebih hemat. Kalau dulu pendengar ya, promosi identik dengan mencetak brosur, memasang spanduk atau baliho yang membutuhkan biaya cukup besar, kini promosi dapat dilakukan secara sederhana melalui media sosial. Pelaku UMKM cukup menampilkan foto produk yang menarik, membuat video singkat tentang proses produksi atau manfaat produk, kemudian mengunggahnya ke platform seperti Instagram, Facebook, TikTok maupun WhatsApp. Dengan biaya yang relatif kecil, informasi mengenai produk dapat menjangkau ribuan bahkan jutaan orang. Namun perlu diingat pendengar ya, promosi digital tidak hanya soal mengunggah foto, pelaku UMKM juga perlu memperhatikan kualitas gambar, pencahayaan, serta memberikan deskripsi produk yang jelas. Sertakan informasi mengenai harga, ukuran, bahan, cara pemesanan, hingga nomor kontak yang mudah dihubungi. Semakin lengkap informasi yang diberikan, semakin besar pula peluang calon pembeli merasa yakin untuk melakukan transaksi pendengar ya. Dan pendengar, manfaat berikutnya adalah komunikasi dengan pelanggan menjadi lebih mudah dan cepat. Saat ini pendengar, semua orang menggunakan aplikasi pesan instan maupun media sosial pendengar ya. Pelanggan dapat langsung bertanya mengenai stok barang, harga, ongkos kirim atau cara pemesanan melalui WhatsApp, Instagram maupun Facebook Messenger. Pelaku usaha pun dapat memberikan pelayanan secara lebih cepat tanpa harus menunggu pelanggan datang ke toko.
1: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
2: Sabarlah kodek, Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
1: Bah, itu kan Bang Monang. Aguh ya, Mang.
2: Bah, kenal kodek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
2: Aguh, ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?
4: Misi kak, numpang amin ya kak.
5: Oh iya boleh.
4: Boleh sambil duduk?
5: Boleh.
4: Oh iya kak, sebelum ngamen, kenalin nama aku Maudi kak.
5: Maudi?
4: Iya.
5: Kok kayak cewek sih namanya?
4: Nama panjangnya Maudi Cintai Kamu.
5: Apaan sih?

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jalan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Ya pendengar, pelayanan yang ramah dan yang cepat dan ramah menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan pelanggan, pendengar. Ketika pertanyaan dijawab dengan baik, pelanggan akan merasa dihargai dan lebih yakin untuk membeli. Bahkan, pelayanan yang memuaskan seringkali membuat pelanggan kembali melakukan pembelian dan merekomendasikan produk kepada orang lain. Dengan demikian, komunikasi digital bukan hanya mempermudah transaksi, tetapi juga membantu membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Selanjutnya pendengar, ada proses pembayaran kini semakin praktis berkat layanan digital. Saat ini pendengar, masyarakat semakin terbiasa menggunakan pembayaran non-tunai seperti kris, mobile banking, transfer bank maupun dompet digital. Kehadiran berbagai metode pembayaran tersebut memberikan kemudahan bagi pelanggan karena tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah besar. Bagi pelaku UMKM, pembayaran digital juga memberikan banyak keuntungan. Transaksi menjadi lebih cepat, pencatatan keuangan lebih rapi, risiko kehilangan uang tunai dapat dikurangi, serta proses pembayaran dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja. Selain itu, penggunaan sistem pembayaran digital juga memberikan kesan bahwa usaha yang dijalankan lebih profesional dan mengikuti perkembangan zaman. Pendengar, menjadi UMKM digital bukan berarti harus langsung menguasai semua teknologi. Langkah kecil sudah cukup untuk memulai, misalnya dengan membuat akun media sosial untuk usaha, memotret produk dengan baik, mencantumkan nomor WhatsApp sebagai layanan pelanggan, hingga menyediakan pilihan pembayaran menggunakan kris. Langkah-langkah sederhana tersebut, usaha dapat berkembang secara bertahap. Ya pendengar, pada akhirnya digitalisasi bukan sekedar mengikuti tren, melainkan menjadi kebutuhan agar UMKM mampu bersaing di tengah perubahan perilaku konsumen. Dengan memanfaatkan teknologi secara tepat, pelaku usaha dapat memperluas pasar, menghemat biaya promosi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memberikan kemudahan bertransaksi bagi pelanggan. Semoga semakin banyak UMKM di Aceh, khususnya untuk dataran tinggi Gayo kita Aceh Tengah pendengar ya, dan Indonesia yang berani bertransformasi ke dunia digital sehingga mampu tumbuh, naik kelas, dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian daerah maupun nasional.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kami sampaikan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baitul Mal Aceh Tengah menyebut informasi di media sosial mengenai dugaan pelanggaran syariat Islam dan isu kristenisasi di Dusun Kala, Kampung Wihlang, Kecamatan Pegasing merupakan informasi yang tidak benar. Kepastian itu disampaikan setelah tim melakukan kunjungan langsung ke lokasi bersama unsur pemerintah kecamatan, KUA, dan pemerintah kampung setempat, Kamis 30 Juli 2026 kemarin. Komisioner Baitul Mal Aceh Tengah Tengku Abdul Aziz mengatakan kunjungan dilakukan untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus menindaklanjuti beredarnya informasi yang dinilai meresahkan masyarakat. Disebutkan informasi yang menyebut terjadi pelanggaran syariat sebagaimana beredar di media sosial tidak terbukti. Karena itu masyarakat diminta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon bersama saya Nur Hayati.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan memasuki waktu salat asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan sesaat lagi juga kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhamah Takengon untuk mendengarkan kumandang azan asar.

الله أكبر الله أكبر.

Faman aufa istaufa. Solat itu adalah timbangan. Barang siapa menunaikan solat, berarti dia telah mencukupkan timbangan.

As-salatur rajuli nurun fi qalbihi faman sya'a minkum falyunawwir qalba. Salat seseorang adalah penerang hatinya. Barang siapa berkeinginan agar hatinya menjadi terang, maka terangilah hatinya itu dengan salat.

Ya, baik pendengar, kami hadirkan satu informasi di ruang dengar Anda. Pelibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara dalam Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK dinilai sebagai langkah strategis guna memperkuat sinkronisasi kebijakan ekonomi nasional tanpa mengubah struktur maupun kewenangan lembaga yang tergabung di dalamnya. Staf khusus Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM Didi Apriyadi menegaskan kehadiran Danantara dalam rapat KSSK merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar koordinasi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan investasi berjalan lebih efektif di tengah dinamika ekonomi global. Menurut Didi, pelibatan Danantara tidak berarti mencampur adukkan peran regulator dengan operator. Danantara tidak menjadi anggota tetap maupun pengambil keputusan dalam forum KSSK, melainkan hanya hadir sebagai observer tanpa hak suara untuk memberikan pandangan terkait perkembangan sektor real dan dunia usaha. Didi menjelaskan stabilitas sistem keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh indikator fiskal, moneter, dan perbankan, tetapi juga perkembangan investasi, industri, serta aktivitas dunia usaha. Karena itu, kehadiran Danantara diharapkan menjadi jembatan informasi antara regulator dan sektor real, sehingga respons kebijakan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Pendengar, selengkapnya informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id. Dan siaran ini dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

0: pagi, Mace Rina.
1: Pagi juga, Mace Sela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mace Desi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mace Rina, sini saya kasih tahu kok, HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Ya, informasi selanjutnya pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menyiapkan konektivitas digital untuk hunian program 3 juta rumah. Konektivitas internet menjadi bagian penting dalam pembangunan kawasan hunian baru. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan hunian layak perlu didukung infrastruktur digital memadai. Menurutnya rumah modern membutuhkan konektivitas selain listrik, air bersih, dan akses jalan. Menurut Mutia, kawasan hunian baru menjadi kesempatan membangun ekosistem digital sejak awal. Jaringan internet memadai memungkinkan warga mengakses pendidikan, kesehatan, layanan pemerintah, dan peluang ekonomi digital. Mutia menegaskan Komdigi terus memperluas jaringan internet berkecepatan tinggi untuk mendukung pembangunan perumahan. Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan hunian selaras dengan penguatan infrastruktur digital nasional. Saat ini cakupan layanan 4G di kawasan permukiman Indonesia mencapai sekitar 97,45%. Pemerintah juga terus memperluas akses fixed broadband sebagai fondasi transformasi digital nasional. Mutia mengatakan konektivitas digital dapat membuka berbagai peluang bagi masyarakat penghuni kawasan baru. Internet memungkinkan warga bekerja jarak jauh, mengembangkan UMKM, dan memanfaatkan layanan kesehatan digital. Program 3 juta rumah merupakan upaya pemerintah memperluas akses kepemilikan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pelaksanaan akad massal dilakukan serentak di 165 titik pada 372 kabupaten dan kota. Kegiatan tersebut berlangsung di 36 provinsi sebagai bagian dari pelaksanaan program 3 juta rumah. Pemerintah menargetkan pembangunan hunian berjalan beriringan dengan penguatan konektivitas digital. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Pernah gak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: AI for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Iya dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan

0: pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
0: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya gak?
0: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
2: FYI, for yay info.
3: Ya baik pendengar, masih akan kami hadirkan lagu-lagu di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk kita bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17.
4: Duh anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
5: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
4: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
5: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
4: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
5: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
4: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Ya baik mendengar, menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, untuk kita bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17.
1: Berawan dengan suhu udara berkisar antara 27 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 55 sampai dengan 80%. Nah, pendengar, tentunya kondisi cuaca ini diperkirakan merata di sejumlah kecamatan di Kota Banda Aceh. Meski tidak ada berpotensi hujan secara signifikan, masyarakat tetap diimbau mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi secara lokal. Ya, oke, demikian untuk informasi di sore hari ini. Selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi bmkg.go.id. Baiklah pendengar, tentunya sesuai lagi kami hadirkan untuk Anda berita Lintas 17.
2: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Belabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Baik, pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya pasca banjir stunting di Aceh Utara merangkak naik. Berita lainnya, siswa sekolah rakyat di Subulus Salam dijadwal ulang. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loks Mawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di Rili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, lomba Bud Kitab Bak Sikula diharapkan mampu memperkuat pendidikan karakter berbasis nilai Islami. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Bupati Aceh Besar Muharram Idris didampingi Bunda Literasi Aceh Besar Rita Mayasari menyerahkan piala penghargaan kepada para juara lomba berkitab Bak Sikula BKBS atau lomba membaca kitab di sekolah jenjang sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP di halaman SMP Negeri 1 Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar pada Kamis 30 Juli 2026. Penyerahan penghargaan tersebut menjadi puncak rangkaian lomba yang telah berlangsung pada 25 hingga 26 Juli di Gedung Dekranasda Aceh Besar Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya. Kegiatan ini diikuti sebanyak 230 peserta yang berasal dari 23 SD dan 23 SMP. Cabang yang diperlombakan meliputi baca surah kitab, tulis Arab Jawi, dan praktik salat jenazah. Hari pertama diikuti 115 peserta tingkat SD, sedangkan hari kedua 115 peserta tingkat SMP. Adapun selain menerima piala, medali, dan sertifikat, para juara juga memperoleh uang pembinaan dengan rincian Rp2 juta untuk juara pertama, Rp1.500.000 bagi juara kedua, dan Rp1 juta untuk juara ketiga. Total hadiah pembinaan yang disediakan pemerintah Kabupaten Aceh Besar mencapai Rp45 juta. Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta serta mengucapkan selamat kepada para pemenang yang telah menunjukkan kemampuan terbaik. Menurutnya, program Berkitab Bak Sikula merupakan salah satu komitmen dalam memperkuat pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam.
2: Maka modalnya adalah pendidikan. Untuk mencapai sebuah akhlak, anak-anak dalam negeri ataupun orang-orang dalam negeri belajar ilmu agama.
1: Program tersebut diyakini mampu melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlakul karimah dan kecintaan terhadap ilmu agama. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Kota Banda Aceh mengapresiasi prestasi yang diraih Mujahid Al-Syari Club Banda Aceh pada ajang Almanar Al-Syari Championship 2026 yang berlangsung pada 24 hingga 26 Juli 2026. Informasinya disampaikan Mahfud Tahir.
3: Dalam kejuaraan yang diikuti klub panahan dari Aceh maupun luar daerah itu, Mike Banda Aceh berhasil keluar sebagai juara umum dengan raihan 3 medali emas, 4 perak, dan 2 perunggu. Ketua Pengcap Perpani Kota Banda Aceh, Junaidi, mengatakan capaian tersebut menjadi kebanggaan bagi dunia panahan Kota Banda Aceh, terlebih kepengurusan Perpani yang baru saja menerima estafet kepemimpinan pada bulan ini.
4: Perpani Kota Banda Aceh, untuk sekarang ini kita sedang berbenah untuk kemajuan panahan di Kota Banda Aceh, dan alhamdulillah dalam waktu singkat ini juga kita mendapatkan prestasi dari event yang dilaksanakan oleh salah satu pesantren ya, Almanar di Aceh Besar, peserta atlet yang ikut yang terdiri dari 23 klub. Dan alhamdulillah untuk MEC Mujahidin Acheri Mujahid Acheri Club ini mendapatkan juara umum dengan meraih 4 medali emas dan ada 3 perak dan 2 perunggu sehingga ditetapkan sebagai juara umum di Almanar Acheri Club ini.
3: Menurutnya, Almanar Acheri Championships 2026 merupakan ajang terbuka yang diikuti klub-klub panahan dari luar Aceh, sehingga keberhasilan MEC menjadi bukti kualitas atlet panahan Banda Aceh. Junaidi juga mengapresiasi penyelenggaraan kejuaraan oleh pesantren Almanar yang dinilai mampu melahirkan bibit-bibit atlet panahan baru. Sementara itu, Ketua MEC Banda Aceh Yudi Syukran mengatakan keberhasilan menjadi juara umum merupakan hasil kerja keras seluruh atlet yang menjalani latihan secara rutin dan konsisten, ada turnamen maupun tidak. Menjelang kejuaraan, porsi latihan menurutnya ditingkatkan, terutama latihan fisik.
5: Mujahid Acheri Club yang berada di bawah pembinaan Perbani Kota Banda Aceh selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya latihan secara rutin. Baik itu ada turnamen maupun tidak ada turnamen. Malah kalau mau dekat turnamen itu anak-anak di klub makin giat dalam berlatih.
3: Yudi menilai Kota Banda Aceh memiliki banyak atlet potensial yang mampu berprestasi melalui pembinaan klub. Karena itu, ia berharap atlet-atlet binaan tetap membela daerah asalnya. Senada dengan itu, Ketua Harian Perpani Kota Banda Aceh, Nasri Nur, mengatakan kepengurusan baru akan fokus menghimpun kekuatan organisasi sekaligus mendata atlet-atlet berprestasi.
6: Kita melihat potensi Kota Banda Aceh sangat bagus. Atlet-atletnya juga banyak. Klub-klub yang ada di Aceh juga banyak ada di Kota Banda Aceh. Tugas kita sekarang mengumpulkan energi itu, klub itu, untuk menjadikan atlet-atlet yang bagus. Bagus, Pak, tapi kurang terkoordinir dengan tim. Kita mencoba mengorganisir kembali klub-klub, mendata kembali atlet-atlet kita yang berpotensi untuk bisa kita latih lebih optimal.
3: Langkah awal pihaknya adalah mengumpulkan energi, mengorganisir, dan mendata atlet-atlet berprestasi agar dapat mengambil peran dalam meraih prestasi tertinggi cabang olahraga panahan, baik di tingkat Kota Banda Aceh maupun pada level yang lebih luas. Dari Banda Aceh, Mahfud Tahir melaporkan.
0: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Aceh Utara menghadapi tantangan berat pasca bencana banjir yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025. Kerusakan infrastruktur kesehatan serta hilangnya sarana penunjang di ratusan posyandu memicu kenaikan kembali kasus stunting pada balita. Informasi selengkapnya dilaporkan Denny Yusman.
7: Upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Aceh Utara menghadapi tantangan berat pasca bencana banjir yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025. Kerusakan infrastruktur, kesehatan, serta hilangnya sarana penunjang di ratusan posyandu memicu kenaikan kembali kasus stunting pada balita. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kabid Kesmas, Dinas Kesehatan Aceh Utara Samsul Bahri mengungkapkan bahwa sebelum bencana melanda, tren penanganan stunting di Aceh Utara sebenarnya menunjukkan grafik yang sangat positif. Dari angka 38,2% pada tahun 2020 berdasarkan survei SSGI, angka stunting berhasil ditekan secara bertahap hingga menyentuh 19,1%. Sementara berdasarkan data pengukuran real di posyandu pada akhir 2025, angka stunting berada di posisi 3,7% atau sekitar 1.478 balita dari total populasi 46.000 balita di Aceh Utara.
8: Setelah bencana ini, hampir 7 bulan kita mengalami kenaikan 2 grade, artinya dari 37 hampir 4% lagi ini angka stuntingnya. Ini oleh karena situasi infrastruktur dan pemeriksaan ibu hamil karena alat-alat yang tidak cukup. Dan kita juga terus mengantisipasi supaya tren naik ini dengan terus melaju. Mudah-mudahan respon dari multi sektor, artinya bukan sektor kesehatan saja, untuk mensukseskan bagaimana di angka stunting di Aceh Utara ini sebisa mungkin jangan naik lagi, Yuna.
7: Samsul menjelaskan Aceh Utara merupakan kabupaten terluas di Aceh yang memiliki 852 desa atau gampung, 27 kecamatan, dan 960 posyandu. Luasnya wilayah serta tingginya populasi balita menjadikan daerah ini sebagai salah satu prioritas penanganan stunting, sejalan dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto dan program prioritas pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
0: Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Mendengar, Pemda Benar Meriah bahas progres pembangunan hunian tetap bersama tim Satgas Percepatan Penanganan dan Rehabilitasi. Bupati berharap pembangunan huntap segera dipercepat. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahat.
9: Pemerintah daerah Benar Meriah menerima kunjungan tim Satgas Percepatan Penanganan dan Rehabilitasi yang dipimpin Laksamana TNI Jantangka untuk melakukan monitor percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kunjungan tersebut difokuskan pada peninjauan progres pembangunan hunian tetap atau huntap bagi warga terdampak bencana di Benar Meriah. Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar berharap pembangunan huntap dapat segera direalisasikan agar masyarakat yang masih tinggal di hunian sementara memperoleh tempat tinggal yang layak dan permanen. Menurut Tagore, semakin lama masyarakat bertahan di huntara, semakin besar dampak yang ditimbulkan, baik terhadap kondisi sosial dan ekonomi maupun kelestarian adat dan budaya Gayo. Pemerintah Kabupaten Benar Meriah berharap hasil monitoring dan evaluasi tersebut semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga proses rehab rekon pasca bencana, khususnya pembangunan huntap, dapat dipercepat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Semangat menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Aceh Tengah. Ribuan bendera merah putih dibagikan kepada masyarakat, disertai ajakan pengibarkan bendera sepanjang bulan Agustus. Berikut laporan Fitra Jayadi.
10: Semangat menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Aceh Tengah. Pemerintah daerah membagikan ribuan bendera merah putih kepada masyarakat Jumat pagi. Kegiatan yang dipusatkan di sejumlah titik lampu merah simpang Polres Aceh Tengah itu dipimpin langsung Bupati Haile Yoga bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Porkopimda setempat. Hampir 2.000 bendera merah putih dibagikan kepada pengendara yang melintas. Bupati Haile Yoga mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian dalam menyemarakan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di daerah itu. Dirinya juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut memeriahkan bulan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih di lingkungan masing-masing selama bulan Agustus.
11: Hampir 2.000 bendera kita pegang masyarakat, mulai besok tanggal 1 Agustus kita wajibkan semua masyarakat sudah terpasang bendera merah putih di masing-masing rumah. Kalau memang ada umbul-umbul, silakan pasang semua umbul-umbul dan meriahkan. Karena tahun ini program kita adalah ada penilaian dari desa, kemudian dinas, SKPK, termasuk Porkopimda. Vertikal kita nilai nanti mana dinas atau instansi vertikal yang melaksanakan kegiatan yang menghiasi, dekorasi masing-masing kantor atau lembaga. Jadi betul-betul kita meriahkan untuk Kabupaten Aceh Tengah.
10: Sementara itu, Dandim 0106 Aceh Tengah, Letkol CZI Rudi Haryanto berharap gerakan pembagian dan pengibaran bendera merah putih dapat menumbuhkan semangat kemerdekaan serta memperkuat jiwa nasionalisme masyarakat. Menurutnya, kemerdekaan Indonesia yang dinikmati saat ini tidak diraih dengan mudah, melainkan melalui perjuangan panjang dan pengorbanan besar dari para pendahulu bangsa.
12: Harapan yang mendalam, diharapkan masyarakat Aceh Tengah ini bisa benar-benar memiliki semangat kemerdekaan yang tinggi, kemudian juga jiwa nasionalisnya makin kuat lagi, makin kita berkokoh. Harapannya ke depan kita saling membantu antara masyarakat, Pemda, TNI, Polri, semuanya bersinergi bersama membangun Aceh Tengah ini menuju ke kesuksesan dan juga kesejahteraan masyarakat.
10: Antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi saat kegiatan berlangsung. Sejumlah pengendara bahkan telah menunggu di lokasi sebelum pembagian dimulai untuk mendapatkan bendera merah putih. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
13: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Hoax Mawe, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Sabang. Pendengar, Polres Sabang berhasil mengungkapkan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat. Satu dari tiga tersangka merupakan anak yang masih berusia 15 tahun. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
14: Satuan Reserse Kriminal Polres Sabang berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di rumah salah seorang warga berinisial HN, 57 tahun. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan tiga orang tersangka termasuk seorang anak yang masih berusia 15 tahun. Peristiwa pencurian terjadi pada Jumat 10 Juli lalu sekitar pukul 7.00 WIB. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai 481 juta terdiri atas uang tunai sekitar 85 juta dan 12 jenis perhiasan emas seberat lebih 52 mayam. Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu mengatakan keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja cepat dan profesional personel Satreskrim dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Menurutnya, pengungkapan tersebut menjadi bukti komitmen Polres Sabang dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.
15: Dari hasil penyelidikan, pengembangan, alhamdulillah dalam waktu yang tidak terlalu lama dari dilaporkan tanggal 11 Juli dan tanggal itu Polres Sabang kemarin tanggal 23 Juli 2006 melaksanakan penangkapan terhadap tiga orang tersangka.
14: Kapolres menegaskan Polres Sabang akan menindak tegas setiap pelaku tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penyidik menetapkan BS 38 tahun, AW 34 tahun, dan AC 15 tahun sebagai tersangka dalam perkara tersebut. BS dan AW dijerat dengan pasal 477 ayat 1 huruf A junto, pasal 21 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Sementara AC diproses berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga tidak ditahan dan diwajibkan lapor 6 hari dalam sepekan.
15: Tersangka kita amankan, kita lakukan penahanan. Untuk yang dewasa, kita lakukan penahanan di Polres Sabang atau di Rutan Polres Sabang. Kemudian untuk tersangka di bawah umur, sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak, kita kenakan wajib lapor.
14: Dalam pengungkapan perkara ini, polisi turut menyita 9 jenis perhiasan emas, 2 unit sepeda motor, beberapa unit telepon genggam, serta berbagai barang elektronik yang diduga dibeli menggunakan hasil kejahatan. Seluruh barang bukti kini diamankan Polres Sabang untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari Sabang Lintas 17 menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Akibat kendala administrasi dan distribusi material, siswa sekolah rakyat di Kota Subul Salam dijadwalkan ulang pada 31 Agustus mendatang. Berikut laporan Juprianto.
16: Jadwal kepindahan dan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS siswa sekolah rakyat Kota Subul Salam resmi mengalami penyesuaian. Penundaan itu terjadi menyusul adanya keterlambatan pengerjaan proyek pembangunan gedung permanen akibat kendala distribusi material, faktor cuaca ekstrim hingga dinamika administrasi kontrak pengerjaan. Wali Kota Subul Salam Haji Rasid Bancin mengungkapkan bahwa sebagian besar kebutuhan material penting seperti paku beton dan peralatan berat harus didatangkan dari Sumatera Utara hingga Pulau Jawa. Panjangnya jalur logistik serta tingginya curah hujan di wilayah Subul Salam menjadi tantangan untuk memperlambat kemajuan fisik di lapangan. Selain tantangan geografis dan cuaca, Rasid Bancin juga menjelaskan kendala administrasi pada awal proyek. Proses awal sempat tertahan karena menunggu kesiapan proyek di Aceh Singkil, sebelum akhirnya diputuskan untuk berjalan secara mandiri di Subul Salam.
17: Kami tadi bersepakat untuk murid existing Sekolah Rakyat Kota Sebusalam nanti akan kami adakan lagi rapat pada tanggal 2 Agustus, tanggal berapa masuk anak-anak existing. Kemudian untuk anak murid baru yang di Sekolah Rakyat Sebusalam itu nanti insya Allah masuk pada tanggal 31 Agustus. Ini ada keterlambatan, pertama faktor material, karena ini mayoritas kita ambil dari Sumatera Utara, waktu itu paku betonnya dan juga alat-alat beratnya, dan juga materialnya ini ada yang dari Pulau Jawa ya, sehingga juga merepotkan untuk sampai ke Kota Sebusalam ini. Kemudian juga faktor cuaca di Sebusalam, kita tahu juga ya, termasuk yang curah hujannya sangat tinggi dan kita memaklumi itu. Dan juga faktor tidak kalah penting, memang keterlambatan membangun. Kenapa terlambat membangun? Terlambat waktu itu kontraknya. Sebab waskita ini mengerjakan tiga wilayah, ada Nagan Raya, ada Sebusalam, ada Aceh Singkil. Waktu itu menunggu Aceh Singkil, ternyata Aceh Singkil sampai saat ini juga belum dibangun, maka kita tinggalkan pada waktu itu.
16: Pemerintah Kota Sebusalam menegaskan keselamatan dan kenyamanan anak-anak adalah prioritas utama yang tidak dapat ditawar. Dengan adanya pembatasan fisik antara areal belajar dan lokasi alat berat, aktivitas belajar mengajar nantinya diharapkan dapat berlangsung tanpa membahayakan para siswa. Sementara itu, kepastian jadwal masuk bagi siswa lama beserta petunjuk teknis penggunaan area gedung akan diputuskan dalam rapat koordinasi lanjutan pada 2 Agustus mendatang. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
13: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Ya baik pendengar, demikian telah kita ikuti Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan selanjutnya pendengar, pada pukul 17.30 mendatang untuk Gayo sore ini pendengarnya Harmoni Senja di RRI, dan akan kami hadirkan lagu-lagu daerah Gayo di ruang dengar Anda. Pendengar dari Studio Pro 1 RRI Takengon, kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.

Kota Takengon yang berada di dataran tinggi Tanoh Gayo merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Terletak di sisi Danau Lutawar, dijuluki negeri di atas awan karena di sepanjang jalan menuju kota ini kita dibawa mendaki hingga bisa menyaksikan dengan jelas

menikmati indahnya Danau Lutawar, Pantan Terong, atau menyusuri Gua Putri Pukes dan Loyang Koro yang di dalamnya terdapat benda cagar budaya sejak ratusan tahun lalu.

0: Mari berkunjung ke kota Takengon di dataran tinggi Tanoh Gayo.
1: Pesan ini disampaikan RRI Takengon.

Orang Gayo percaya hidup harus dijalani dengan kerja keras dan kebersamaan. Seperti pepatah Gayo, adat gurum, hukum kuniat. Adat dipegang, niat dijaga. Itulah nilai luhur yang diwariskan turun-temurun.

0: 가요. Great.
1: Pendengar, Kedutaan Besar Kedubes Malaysia buka suara terkait penangkapan seorang pilot yang membawa sabu dan ekstasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pihak Kedutaan Besar Malaysia menegaskan menghormati proses hukum yang berjalan. Kedubes Malaysia menghormati proses hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Seperti diketahui, Bea Cukai Soekarno-Hatta dan Bareskrim Polri menggagalkan penyelundupan narkotika seorang pilot penerbangan maskapai asing berkewarganegaraan Malaysia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Pilot berinisial MS tersebut kedapatan membawa 70.114 butir narkotika golongan 1 jenis MDMA ekstasi seberat 26 kg bruto serta 4 gram bruto metamfetamin atau sabu di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Pengungkapan kasus ini berawal dari pemantauan petugas bea cukai terhadap barang bawaan penumpang internasional melalui mesin X-ray di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Saat melakukan analisis citra hasil pemindaian, petugas mencurigai sebuah koper yang kemudian diambil oleh penumpang berkewarganegaraan Malaysia berinisial MS yang diketahui mengenakan seragam pilot. Petugas selanjutnya mengarahkan MS beserta barang bawaannya ke ruang pemeriksaan bea cukai untuk dilakukan pemeriksaan mendalam. Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas menemukan 14 bungkus besar yang diduga berisi narkotika golongan 1 jenis MDMA seberat 26 kg bruto yang disembunyikan di dalam koper. Selain itu, petugas juga menemukan 4 gram bruto sabu di dalam tas milik MS. Hasil interogasi awal menunjukkan bahwa tersangka mengaku diminta oleh seseorang untuk membawa narkotika tersebut ke Jakarta dengan imbalan sebesar RM50.000 Malaysia. Setibanya di Jakarta, barang tersebut rencananya diambil oleh seseorang yang identitasnya masih dalam pendalaman dan diduga merupakan warga negara Malaysia. Tersangka juga mengaku dua kali membawa narkotika, yakni satu kali ke Sabah dan dua kali pada pengiriman yang berhasil digagalkan di Jakarta. Seluruh keterangan tersebut masih didalami oleh penyidik sebagai bagian dari pengembangan perkara. Direktur Jenderal Bea Cukai Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan pengungkapan ini menunjukkan pentingnya sinergi antar lembaga dalam menghadapi kejahatan narkotika yang terus berkembang dengan berbagai modus. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.go.id.
2: Kerawang Gayo adalah busana adat suku Gayo dan dipakai saat melangsungkan acara-acara adat dan budaya secara turun-temurun. Pada pakaian pria dikenal dengan sebutan baju aman maya, sedangkan untuk pakaian wanita disebut inen maya. Filosofi kehidupan orang Gayo tampak direfleksikan

Tari Gual adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari budaya masyarakat Gayo di Aceh. Tarian ini cenderung berbeda dengan tarian-tarian tradisional Aceh kebanyakan, terutama dari segi geraknya. Tari Gual memiliki gerakan yang sangat khas dan penuh makna, bahkan terkesan bernuansa magis, sehingga tidak jarang membuat para penonton seakan terhipnotis dan terbawa suasana saat menyaksikannya. Tarian Gual merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Aceh, khususnya di kalangan masyarakat Gayo. Tarian ini biasanya sering ditampilkan pada acara-acara adat maupun budaya yang diselenggarakan. Tari Gual awalnya lebih difungsikan sebagai bagian dari upacara adat tertentu di kalangan masyarakat Gayo, baik secara ritual adat maupun perayaan adat. Tarian ini kemudian juga mulai berkembang menjadi sebuah tarian pertunjukan sebagai wujud pelestarian budaya. Bagi masyarakat Gayo, Tari Gual tidak hanya sekedar tarian biasa. Tarian ini memiliki nilai-nilai dan filosofi yang mewakili budaya mereka, sehingga setiap babak dan gerakan dalam tarian ini mengandung pesan-pesan dan nilai-nilai khusus di dalamnya. Gual sepenuhnya apresiasi terhadap wujud alam, lingkungan kemudian dirangkai begitu rupa melalui gerak simbolis dan hentakan irama. Tari ini adalah media informatif, kekompakan dalam padu padan antara seni sastra, musik atau suara, gerak memungkinkan untuk dikembangkan atau kolaborasi sesuai dengan semangat zaman dan perubahan pola pikir masyarakat setempat. Tari Gual kaitannya dengan gajah sangat erat, karena tarian ini terinspirasi dari legenda masyarakat Gayo yang menceritakan kisah Sengeda dan Benar Meriah dalam upaya mereka mencari dan menjinakkan gajah putih untuk dipersembahkan kepada seorang putri. Gerakan-gerakan dalam Tari Gual dirancang untuk mencerminkan karakter gajah serta proses persuasi dan penjinakan gajah tersebut. Tarian Gual berawal dari cerita rakyat Gayo tentang dua bersaudara, Sengeda dan Benar Meriah, yang mencari gajah putih untuk persembahan. Gajah putih ini dipercaya merupakan jelmaan dari Benar Meriah yang meninggal karena pengkhianatan,

digunakan dalam tari gual secara simbolis menggambarkan perilaku gajah dan perjalanan mereka dalam upaya menjinakkan si gajah putih. Tarian dibagi menjadi 4 babak yang menggambarkan proses interaksi dengan gajah. Pertama, tatap atau munatap, yaitu komunikasi awal untuk membujuk dan menaklukkan hati gajah. Kedua, redep atau dep, gajah mulai merespon dan menunjukkan kesediaan untuk mengikuti gerakan tarian. Ketiga, ketibung, yaitu gajah telah berhasil dijinakkan dan menunjukkan kesediaan untuk mengikuti

0: bukti permohonan. Dan keempat, cicang nangka, yaitu ungkapan kegembiraan dan perayaan atas keberhasilan membawa gajah putih hingga ke istana. Selain menceritakan legenda, tari Gual juga menyiratkan pesan tentang kesetiaan, persaudaraan, keikhlasan, tanggung jawab, serta ajaran moral dan agama.
1: Jadi bukan hanya konflik gajah yang kita hadapi hari ini, justru kita punya nilai kebudayaan yang sangat luar biasa bagi kami, tari Gual, yang bukan menceritakan tentang hal yang lain, tapi justru menceritakan tentang gajah, gajah putih, kebangkitan negeri Gayo, yang selama ini mungkin masyarakat melihat tarian ini hanya sebagai pertunjukan, namun kami anggap di sini adalah yang lebih kuat lagi adalah tari Gual itu menciptakan tentang pesan bagaimana kita menjaga lingkungan, bagaimana kita mencintai alam, bagaimana kita mencintai habitat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam tari Gual kami lihat salah satu gerakan yang menatap itu menceritakan maknanya apa, bagaimana kita merayu si gajah, bagaimana kita bisa dekat dengan si gajah agar kita lihat sejarahnya, gajah itu bangun, gajah itu berdiri dan diantar ke Putri Sultan Aceh pada waktu itu. Putih, kerawang putih itu di dalam tari Gual disimbolkan menjadi gajah putih, yang baju hitam disimbolkan menjadi sengeda.
0: Tarian ini juga menjadi inspirasi untuk mengatasi konflik antara manusia dan gajah, menekankan solusi melalui kearifan lokal dan harmoni, bukan kekerasan.

Ya, pendengar informasi selanjutnya pendengar terkait ratusan yatim di Celala terima santunan. Bupati Aceh Tengah Heli Yoga menegaskan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga harus menjadi pusat pelayanan sosial yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya anak yatim dan fakir miskin. Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri kegiatan pelantikan Mukim Celala yang dilanjutkan kegiatan safari salat Jumat yang dirangkai dengan santunan anak yatim di Masjid Besar Babu Salam, Kampung Berawang Gading, Kecamatan Celala, Jumat 31 Juli 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama Badan Kemakmuran Masjid BKM Masjid Agung Ruhamat Akengon. Dalam kegiatan tersebut, BKM Masjid Agung Ruhamat Akengon menyalurkan santunan kepada 100 anak yatim berupa paket parsel dan uang saku sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak yang membutuhkan. Bupati Heli Yoga menyampaikan bahwa program Safari Jumat merupakan wujud nyata peran masjid dalam membangun kepedulian sosial di tengah masyarakat. Pendengar, informasi lengkap dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.

Berbicara tentang bahasa di masyarakat Gayo, banyak yang berpendapat suku Gayo memakai bahasa Aceh. Akan tetapi, masyarakat Gayo memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Gayo yang dialeknya jauh berbeda dengan bahasa Aceh. Dalam tatanannya, bahasa Gayo ada yang halus, ada yang kasar. Karena kemajuan zaman dan perubahan, serta silih bergantinya suku dan ras yang masuk ke tanah Gayo, bahasa yang dipakai pun lebih sering bahasa kasar. Bahasa halus lebih banyak yang mengetahui orang tua, karena dalam bahasa halus tersebut banyak istilah-istilah yang harus dimengerti. Dalam bahasa Gayo juga mengenal tingkat kesopanan dalam berbicara dan ditunjukkan dengan tutur dengan panggilan yang sopan dan berbeda. Hal tersebut menunjukkan tata krama, sopan santun, rasa hormat, penghargaan, dan kasih sayang.

0: Di depan gedung megah bercorak Islami, dua calon mahasiswa berdiri dengan penuh harapan. Mereka menatap poster besar bertuliskan pendaftaran mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Takengu.
1: Budi, lihat! Pendaftaran jalur ujian masuk mandiri sudah dibuka tuh. Katanya pakai sistem one day service.
2: Wah, praktis sekali ya. Jadi bisa daftar langsung di kampus atau lewat online ya kan?
0: Rina membaca jadwal penting yang tertera di poster.
3: Pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 31 Juli tahun 2026. Pengumuman kelulusan tanggal 1 Agustus, lalu pendaftaran ulang tanggal 4 sampai 7 Agustus.
2: Wah, pas banget nih Rin waktunya. Kita mesti sempat nih nyiapkan berkas-berkasnya.
4: Selamat pagi adik-adik, jangan lupa ada beberapa persyaratan umum ya. Yang pertama, membayar biaya pendaftaran Rp150.000 melalui virtual account Sevima. Yang kedua, fotokopi ijazah atau SKL. Nah, yang ketiga, foto ukuran 3x4 berlatar biru. Lalu, yang terakhir, bukti transfer biaya pendaftaran.
1: Baik Pak, semuanya jelas.
2: Kalau offline, kita langsung ke stand pendaftaran di gedung Biro Rektorat, Jalan Yosudarso, nomor 10, Takengon.
4: Benar, kalau online, bisa lewat link siakat.iintakengon.ac.id/spmb/.
1: Alhamdulillah, pendaftarannya mudah sekali ya.
0: Dengan semangat baru, Rina dan Budi melangkah menuju masa depan. Pendaftaran mahasiswa baru IAIN Takengon bukan sekedar proses administratif, tapi awal perjalanan menuntut ilmu demi membangun bangsa. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung resmi Zulkifli di 0852-1140-9347. Kuku Pamuji di 0821-3145.

Lepat gayu adalah sebuah makanan khas di Gayo dan biasanya dibuat saat menyambut hari-hari besar Islam seperti Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha. Bahan yang digunakan untuk membuat lepat ini antara lain beras, ketan putih, kelapa yang tua, gula merah, dan daun pisang muda. Makanan ini termasuk makanan yang tahan lama dan tidak cepat membusuk. Dan untuk mengawetkannya, masyarakat Gayo menggantung lepat ini di atas perapian atau para-para. Lepat gayo ini sering menjadi hidangan utama masyarakat Gayo dan jika ditemani segelas kopi panas khas Gayo yang masyhur, maka lengkap sudah rasanya menikmati makanan khas Gayo ini.

0: Ya baik pendengar, akan kami hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda sebelum kita bergabung bersama Masjid Agung Ruhamah Takengon untuk mendengarkan pengajian. Ya langsung saja kami hadirkan ketika tangan dan kaki bicara dari Krisya.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
2: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, Ya Allah."
1: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
2: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
2: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini."
1: Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

0: Ya baik pendengar, untuk saat ini pukul 18.39 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, sembari kita menantikan untuk bergabung bersama Masjid Teguh Rahmat Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib, masih akan kami hadirkan lagu religi di ruang dengar Anda. Ya baik pendengar, kita sudah terhubung ya, sudah tersambung bersama Masjid Teguh Rahmat Takengon untuk mendengarkan pengajian.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Ya baik pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib bagi Anda menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti berita sentral. Dan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti pendengar, saatnya kita cukupkan kebersamaan kita di sore menjelang malam ini pendengar akan di

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo,

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, KADIN sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018, Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
6: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
7: Bapak mau nanya apa?
8: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
9: Pembayar komisi ini, Pak.
7: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang disuruh? Oke.
10: Mundur, Pak.
7: Hati-hati.
8: Artinya, apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
7: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
8: Belum ada ya, Pak, ya?
7: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Ada rahasia-rahasia.
8: Oh gitu, Pak, ya.
6: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
11: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
12: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
11: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta, dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
13: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
9: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
13: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputi Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
14: At the region level, di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerjasama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
13: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Ofer Gina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
15: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli, melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
16: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
15: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dengan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
17: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan data kependudukan juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
15: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
0: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
18: 4 titik, ini yang titik terakhir ya, di daerah selatan, kemarin juga ada di Binyayu.
19: Kebakaran hutan dan lahan karutla terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Seiring musim kemarau yang masih berlangsung, pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
18: 4 titik, ini yang titik terakhir ya, di area lingkar selatan, kemudian juga ada di Binyayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sekotip sampai dengan saat ini ada 107 hektar. Kemudian konsekuensinya 511 untuk
20: secara keseluruhan untuk 17 kecamatan.
19: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
20: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, baiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
19: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloglu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Faw di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Dan kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Nah, baik pendengar, bersama Budi di sini yang tentunya akan terus melanjutkan kebersamaan kita di edisi malam ini di hari Jumat 31 Juli 2026 dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM di malam hari ini. Selamat malam semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami, dan selanjutnya nanti seperti biasa kita akan ikuti mimbar agama di malam hari ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
1: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

0: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
1: Ya, baik pendengar, selanjutnya kita ikuti Mimbar Agama di malam hari ini dengan judul Menjadi Generasi Qurani, Membumikan Al-Quran dalam Kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, mimbar agama kali ini adalah menjadi generasi Qur'ani, membumikan Al-Qur'an dalam kehidupan. Al-Qur'an adalah pedoman hidup bagi umat manusia. Ia bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga dipahami, diamalkan, dan dijadikan cahaya dalam setiap langkah kehidupan. Menjadi generasi Qur'ani berarti menjadikan Al-Qur'an sebagai landasan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa." Qur'an surat Al-Baqarah ayat 2. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk hidup. Tanpa menjadikannya pedoman, manusia akan mudah tersesat dalam urusan dunia. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa generasi Qur'ani adalah generasi yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an, baik dengan mempelajarinya maupun menyebarkan ilmunya. Menjadi generasi Qur'ani dapat diwujudkan dengan beberapa langkah, yaitu membaca Al-Qur'an secara rutin, menjadikannya sebagai bacaan harian, menghafal ayat-ayat pilihan agar selalu terbateri di dalam hati, memahami makna dan tafsirnya sehingga tidak hanya membaca tanpa mengerti, dan mengamalkan ajarannya dalam ibadah, muamalah, dan akhlak sehari-hari, serta menjadikan Al-Qur'an sebagai solusi dalam menghadapi masalah hidup. Pendengar yang dirahmati Allah, generasi Qur'ani adalah generasi yang berakhlak mulia, berilmu, dan beriman kuat. Mereka menjadikan Al-Qur'an sebagai cahaya yang membimbing langkah sehingga hidup penuh keberkahan dan jauh dari kesesatan. Pendengar yang budiman, mari sama-sama kita berusaha menjadi generasi yang Qur'ani dengan membumikan Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan menjadi umat yang kuat, berakhlak mulia, dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Qur'an sehingga hidup penuh cahaya dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti mimbar agama di malam hari ini dengan judul Menjadi Generasi Qurani, Membumikan Al-Quran dalam Kehidupan, ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Demikianlah program mimbar agama malam ini. Mimbar agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
1: Intermezzo.
2: Cep, apalagi tebak-tebakannya, Cep?
3: Tahu aja. Nih ya, pedagang apa yang kurang kerjaan, ayo?
2: Gak tahu, Cep.
3: Ih, masa gak tahu? Tahu gak?
4: Sama Nitalila.
2: Gak tahu, apaan, Cep?
3: Tukang nasi goreng. Kenapa coba?
2: Kenapa, Cep?
3: Nasi udah mateng masih aja digoreng.
1: Intermezzo.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar semuanya. Kita lanjut terus dengan rangkaian lagu-lagu religi di malam hari ini. Sembari juga sama-sama kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

Kisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata,

الله أكبر الله

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita di malam hari ini pendengar di program Ruang Komunitas ya. Di edisi malam ini di hari Jumat 31 Juli 2026. Nantinya kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut di malam hari ini pendengar terkait dengan tema kita yaitu mengenal lebih dekat komunitas disabilitas tak tampak, memahami, mendukung, dan juga merangkul ya. Dan di malam hari ini kita sudah tersambung melalui sambungan telepon pendengar dengan narasumber kita yaitu ada Kak Yulia Stuti selaku autoimun survivor. Selamat malam Kak Yulia Stuti.
1: Halo, selamat malam sahabat RRI, selamat malam Mas Budi.
0: Iya, gimana kabarnya malam hari ini Kak Yuli?
1: Baik
0: ya. Iya, baik. Nah, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dan pendengar RRI Rimba Raya, jadi yang ingin berinteraksi di malam hari ini bisa sampaikan atau pertanyaannya melalui YouTube kita yang sedang tayang di malam hari ini. Tinggalkan langsung, nanti mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan disabilitas tak tampak tadi bersama narasumber kita di malam hari ini ada Kak Yulia Stuti ya. Nah, baik pendengar, jika kita berbicara disabilitas, disabilitas ini tidak selalu dapat dikenali dari penampilan fisik seseorang ya. Ada banyak kondisi yang tidak terlihat secara kasat mata seperti penyakit autoimun, gangguan neurologis, gangguan mental maupun penyakit kronis lainnya yang tetap memberikan tantangan besar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sayangnya kurangnya pemahaman masyarakat ini seringkali membuat penyandang disabilitas tak tampak ini menghadapi stigma, diskriminasi, bahkan dianggap baik-baik saja meskipun sedang berjuang melawan kondisinya masing-masing ya. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut bersama Kak Yulia Stuti, seorang autoimun survivor, dan berbagi kisah juga tentunya pengalaman-pengalaman dalam menghadapi tantangan serta pentingnya dukungan keluarga, lingkungan, dan masyarakat dalam menciptakan ruang yang lebih inklusif lagi ya. Nah Kak Yuli, ini bisa diceritakan tidak ini disabilitas tak tampak ini seperti apa gitu, karena mungkin bisa dibilang masyarakat masih banyak yang belum mengetahui ini disabilitas, ini disabilitas tak tampak ini seperti apa begitu Kak Yulia Stuti, silakan.
1: Baik Mas Budi, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Yulia Stuti, biasa dipanggil Stuti. Kalau seorang penyintas autoimun ankylosis spondylitis dan Sjögren syndrome. Sebelumnya juga saya terima kasih kepada RRI Takengon yang telah memberikan ruang untuk berbagi cerita tentang disabilitas tak tampak. Bagi orang mengira seseorang yang terlihat sehat berarti tidak memiliki keterbatasan, padahal ada jutaan orang yang setiap hari berjuang melawan rasa nyeri, kelelahan, gangguan penglihatan hingga keterbatasan aktivitas. Nah, meskipun di luar tampak biasa baik-baik saja, inilah yang disebut disabilitas tak tampak atau invisible disability. Melalui obrolan ini, saya berharap masyarakat dapat lebih memahami bahwa tidak semua perjuangan dapat dilihat oleh mata. Mengenai apa yang dimaksud dengan disabilitas tak tampak, disabilitas tak tampak adalah kondisi disabilitas yang tidak terlihat secara kasat mata, sehingga seseorang tampak sehat seperti orang pada umumnya. Jadi, padahal kita memiliki keterbatasan fisik, sensorik, mental, intelektual, atau kondisi kesehatan tertentu yang dapat menghambat aktivitas sehari-hari. Karena kita memiliki ciri fisik yang terlihat, masyarakat seringkali tidak menyadari bahwa mereka membutuhkan pemahaman, penyesuaian, atau dukungan. Nah, akibatnya penyandang disabilitas tak tampak kerap menerima stigma, dianggap berlebihan, malas, atau bahkan tidak dipercaya saat menyampaikan kondisinya. Contoh disabilitas tak tampak itu antara lain penyakit autoimun, epilepsi, gangguan pendengaran tertentu, gangguan kesehatan mental, nyeri kronis, penyakit jantung, dan beberapa kondisi kronis lainnya. Meskipun tidak terlihat dari luar, dampaknya terlihat kualitas hidup bisa sangat besar. karena itu penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa disabilitas tidak selalu dapat dikenali dari penampilan. Dan pemahaman inilah yang menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan menghargai setiap orang. Demikian, Mas.
0: Iya, baik. Kak Tuti, sebagai penyintas nih, kalau boleh saya tahu, ankylosing spondylitis dan Sjögren syndrome ini, mohon maaf kalau dalam pengucapan ada kesalahan begitu ya. Ini ya. Bisa dijelaskan secara sederhana kedua penyakit tersebut jenis apa begitu, Kak Tuti, biar masyarakat kita juga mengetahui begitu.
1: Ya, ankylosing spondylitis atau AS yang orang kenal, dan Sjögren syndrome itu merupakan keduanya itu adalah sama-sama autoimun. Dan autoimun itu ya ada 180 jenis, nah termasuklah ini ankylosing spondylitis dan Sjögren syndrome. Kalau sekarang itu bukan Sjögren syndrome, namanya udah diganti menjadi Sjögren disease ya, Mas ya.
0: Iya,
1: iya. Dan autoimun adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melindungi kita dari virus dan bakteri justru keliru menyerang jaringan tubuh sendiri. Dan ankylosing spondylitis menyerang sendi, terutama tulang belakang dan sendi panggul. Nah, gejalanya bisa berupa nyeri punggung yang berkepanjangan, tubuh terasa kaku terutama di pagi hari, kemudian mudah lelah, dan jika tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan tulang belakang menjadi kaku sehingga membatasi gerak. Sedangkan Sjögren syndrome adalah penyakit autoimun yang menyerang kelenjar penghasil air mata dan air liur. Akibatnya mata menjadi sangat kering, mulut kering, bibir mudah pecah-pecah, sulit menelan, dan beberapa penyintas juga dapat menyerang organ lain seperti sendi, paru-paru, ginjal maupun sistem saraf lainnya. Demikian, Mas.
0: Iya. Ini kalau boleh tahu, Kak Tuti, pertama kali mengetahui kalau mengidap penyakit tersebut ini dari tahun berapa, dan kalau boleh tahu gejala-gejala awalnya seperti apa yang dirasakan, Kak Tuti?
1: Saya itu pertama kali ditegakkan Sjögren syndrome itu pada Mei 2023. Namun jika melihat ke belakang, gejalanya itu sebenarnya sudah saya rasakan sejak tahun 2019. Nah, saat selama kurang lebih 4 bulan yang tidak kunjung sembuh. Setelah itu mulai muncul berbagai keluhan lain yang sangat kering dan terasa panas, biar seperti terbakar, mata kering dan gatal, serta sinusitis yang terus berulang timbul, padahal itu sudah saya jalani operasi saat itu. Baru ditegakkan, kemudian dijalani pemeriksaan di RSCM, terus ditegakkanlah itu diagnosis Sjögren syndrome-nya. Sementara untuk ankylosing spondylitis, diagnosisnya baru ditegakkan pada Januari 2025. Nah, padahal nyeri pada tulang belakang saya itu sudah saya rasakan hampir 20 tahun. Nah, awalnya saya mengira itu sakit punggung biasa. Namun pada awal tahun 2024, rasa nyeri semakin meluas hingga ke bokong, pangku atau pelvis ya, tumit, leher, lengan dan kedua siku. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter klinik alergi imunologi, akhirnya diketahui bahwa penyebabnya adalah ankylosing spondylitis.
0: Oke. Proses diagnosisnya berarti lumayan panjang ini, Kak Tuti ya, dari 2023 tadi yang Kak Tuti sebutkan hingga 2025. Nah, ini selama proses yang panjang ini apakah ada treatment tersendiri seperti mungkin ada terapi-terapi atau ada pengobatan-pengobatan lain, Kak Tuti?
1: Kalau untuk pengobatan terapi di awal-awal itu di tahun 2023 sampai 2025 dan sampai 2026 awal itu masih terapi obat oral, minum obat oral. Dan dari tahun itu juga saya juga ada terapi untuk ankylosing spondylitisnya di rehab medik, fisioterapi. Tapi masih tidak bisa masih merasakan gejala yang masih sakit berat. Terus kemudian diajukanlah sama dokter di RSCM untuk pengobatan biologic agent. Dan saat ini saya sedang menjalani terapi biologic agent.
0: Oke, mungkin sekarang agak bergeser ke komunitas nih Kak Tuti nih. Sejauh ini selama menjadi bagian dari komunitas disabilitas tak tampak ini apa saja kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan Kak Tuti?
1: Kegiatan yang rutin yang dilakukan itu yaitu biasanya kita mengedukasikan mengedukasikan ke masyarakat tentang autoimun dan disabilitas tak tampak. Nah, salah satu yaitu mengadakan seminar kesehatan yang menghadirkan dokter spesialis sebagai narasumber, sehingga masyarakat dan para penyintas mendapatkan informasi yang benar mengenai autoimun dan pengobatan serta pola hidup yang sehat. Selain seminar, kita juga aktif melakukan edukasi melalui media sosial dan membagikan informasi yang mudah dipahami dan memberikan penjelasan mengenai disabilitas tak tampak agar masyarakat semakin sadar dan tidak memberikan stigma kepada penyandangnya. Dan kami juga memperingati hari-hari kesehatan dunia yang berkaitan dengan autoimun, mengadakan kegiatan diskusi di WhatsApp group, kemudian berbagi pengalaman antar penyintas dan membangun kolaborasi dengan tenaga kesehatan maupun berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap isu disabilitas dan penyakit autoimun. Dan dari kegiatan ini kami berharap semakin banyak masyarakat yang memahami bahwa autoimun bukan penyakit menular dan penyandang disabilitas tak tampak tetap memiliki potensi untuk berkarya dan mereka membutuhkan dukungan serta lingkungan yang inklusif dan bukanlah stigma, begitu Pak.
0: Iya, Mas. Iya. Kalau berbicara tantangan nih Kak Tuti, Kak Tuti selaku penyintas melihat realita di lapangan sesama rekan-rekan penyintas juga, ini tantangan yang paling sering dihadapi di lapangan dalam aktivitas sehari-hari ini apa saja nih Kak Tuti?
1: Tantangannya itu kalau tantangan terbesar itu kalau dari sisi saya ya, kalau dari sisi saya yaitu karena saya sudah tidak bisa bekerja lagi dengan kondisi kesehatan saya. Dan selain itu juga saya tinggal di Batam, Mas, dan pengobatan saya itu dilakukan di RSCM Jakarta. Jadi artinya saya harus rutin melakukan perjalanan dari Batam ke Jakarta untuk kontrol dan menjalani pengobatan. Dan di mana juga saat ini saya juga sedang menjalani terapi biologic agent atau BA. Dan terapi ini untuk membantu mengendalikan peradangan, tetapi membutuhkan kedisiplinan dalam menjalani pengobatan dan kontrol secara rutin. Dan di situ juga saya juga harus pandai untuk mengatur tenaga. Saya tidak bisa memaksakan diri beraktivitas seperti dulu karena yang paling dihadapi oleh ODAI itu adalah kelelahan, fatigue, dan nyeri itu bisa datang kapan saja. Jadi setiap hari saya harus mendengarkan kondisi tubuh dan menyesuaikan aktivitas agar penyakit tetap terkontrol. Namun demikian, meskipun memiliki keterbatasan, saya tetap berusaha menjalani hidup dengan semangat dan aktif mengedukasi ke masyarakat melalui komunitas. Dan saya ingin menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tak tampak tetap bisa berkarya dan memberikan manfaat dengan kemampuan dimiliki.
0: Itu, Mas. Oke, mungkin saya ingin tanya lebih detail lagi yang tadi Kak Tuti sampaikan, nyeri bisa datang kapan saja gitu. Nah, ini memang secara tidak langsung autoimun ini tidak bisa diprediksi atau bagaimana Kak Tuti, nyeri itu bisa datang kapan saja atau memang kita sebagai penyintas nih bisa mengetahui nanti kapan saja nih ya, waktu-waktu yang mungkin bisa tiba-tiba datang, mungkin di saat kita lagi kecapean atau lagi banyak pikiran atau seperti apa Kak Tuti sebetulnya?
1: Iya, nyeri itu bisa datang kapan saja, tidak bisa kita prediksi, Mas. Karena pagi kita merasa sehat, siang bisa saja kita sakit. atau pagi kita sakit, siang sudah sehat, tapi sore atau malam bisa saja akan sakit. Jadi itu kita tidak bisa prediksi, dan kondisi-kondisi itu bisa datang itu tergantung dari masing-masing orang dan masing-masing oda itu beda-beda ya kondisinya juga. Bisa saja karena kelelahan, bisa saja karena pikiran, bisa saja karena dari pemicu dari makanan yang sebenarnya tidak boleh dimakan tapi dimakan dan itu menyebabkan jadinya flare. Terus itu mas.
0: Oke, baik. Soalnya saya pribadi, ini kalau saya boleh jujur Kak Tuti ya, saya pribadi juga baru mengetahui sebetulnya autoimun ini beberapa tahun kebelakang begitu. Sebelumnya saya tidak mengetahui ternyata ada disabilitas tak tampak begitu. Nah, karena ada teman-teman saya beberapa juga penyintas autoimun, yang paling sering dihadapi sih mungkin perilaku dari orang di lingkungan sekitar begitu ya. Ih, orang penampilan biasa-biasa aja kok, sehat-sehat aja kok, ngapain harus manja sih. Nah, kalimat-kalimat seperti itu mungkin yang bisa bikin orang penyintas langsung drop gitu, karena tidak tahu persis keberadaan si orang tersebut begitu. Nah, menghadapi komentar-komentar seperti itu bagaimana nih Kak Tuti?
1: Iya benar. Itu stigma-stigma seperti itu sering dibicarakan ke orang awam yang tidak paham mengenai kondisi kami, kondisi kita ya mas ya. Mereka menganggap kita itu tidak dilihat dari secara kasat mata itu nampaknya sehat-sehat saja, tapi setelah tapi mereka tidak tahu bagaimana perjuangan kami semuanya gitu, yang kami sebagai penyintas. Paling kalau seperti itu biasanya saya memahami bahwa orang itu tidak memahami apa itu disabilitas tak tampak. Jadi dengan komentar seperti itu kelihatannya saya saja sebenarnya sangat itu udah sering saya dengar. Jadi awalnya tentu terasa sedih ya mas ya, karena orang hanya melihat dari penampilan luar, sementara mereka tidak tahu bagaimana kita tuh berjuang menghadapi yang kita rasakan setiap hari itu, sakitnya itu. Namun saya memilih untuk menanggapinya dengan memberikan edukasi. Itu tadi yang saya katakan, edukasi. Dan di situ saya menjelaskan bahwa tidak semua penyakit atau disabilitas dapat terlihat secara fisik. Penyakit autoimun adalah salah satu contohnya. Dari luar kami mungkin tampak baik-baik saja, tetapi di dalam tubuh sedang terjadi peradangan yang menyebabkan nyeri, kelelahan, dan berbagai gejala lainnya. Dan dengan stigma itu, mungkin orang itu mengatakan bukan bermaksud untuk menyakiti ya. Nah, mungkin mereka belum mengetahui apa itu disabilitas tampak. Jadi ya saya pahami saja dan oleh karena itu saya menjadikan itu momen tersebut sebagai kesempatan untuk kita berbagi pengetahuan dan meningkatkan kesadaran ke masyarakat, ke masyarakat awam. Jadi saya percaya bahwa dengan semakin banyak orang yang memahami, maka empati dan dukungan terhadap penyandang disabilitas tak tampak mungkin akan semakin besar nantinya.
0: Iya baik. Ini Kak Tuti, ada salah satu pendengar kita yang bertanya nih malam hari ini, dari Mas Theo di Magelang, Jawa Tengah. Ini gimana cara kita sebagai individu bersikap dan beretika yang benar untuk merangkul serta mendukung rekan-rekan kita penyintas ini dalam kehidupan sehari-hari, Kak Tuti nih pertanyaannya.
1: Itu biasanya kita mendekat, kalau misalnya kita mengetahui, saya ambil contoh saja dari teman yang kita rangkul adalah misalnya di dalam satu di kita sama-sama kontrol di rumah sakit, kita mengetahui itu dan dia belum masuk ke komunitas, nah itu kita rangkul. Nah kita rangkul, mungkin kita adakan approach, kemudian kita biasanya saya melakukan memberikan penjelasan bahwa kondisi mengenai kondisi kita itu, biasa saya berikan penjelasan seperti itu bahwa banyak orang awam yang tidak memahami kondisi autoimun itu bagaimana. Mereka hanya melihat kita itu dari luarnya saja, tapi tidak mengetahui bagaimana kita merasakan sakit kita sehari-hari itu, bagaimana mereka tidak tahu. Jadi mungkin kita memberikan secara hiburan buat mereka dan memberikan supaya mereka tidak merasa sendirian dan mengajak untuk bergabung di komunitas. Dan itu mereka ada, dan di situ di dalam komunitas juga kita berbagi sharing dan memberikan memberikan dukungan buat teman-teman juga yang sesama penyintas. Mereka sharing bahwa mereka merasa terabaikan, mereka merasa di mendengar dengan omongan tidak enak buat mereka sendiri. Itu kita memberikan mereka semangat buat mereka semuanya, dan memberikan motivasi kepada teman-teman sahabat Odai. Gitu, Mas.
0: Oke, baik. Tadi kan Kak Tuti sempat sampaikan bahwa kalau Kak Tuti ini domisili di Kota Batam ya, di Kepulauan Riau ya. Sampai harus pergi ke Jakarta rutin untuk kontrol dan berobat di RSCM. Ini kalau saya pengen tahu, apa memang rumah sakit di daerah-daerah ini belum optimal pelayanannya, atau memang belum fokus ke autoimun ini untuk rumah sakit di daerah, Kak Tuti, kalau saya boleh tahu?
1: Memang belum optimal dan belum fokus ke autoimun, karena pertama adalah keterbatasan dari dokter dan keterbatasan dari obat-obatan, Mas. Dan itu jadi saya dikirim ke Jakarta, ke SCM.
0: Itu kalau boleh tahu dalam satu bulan bisa berapa kali ke Jakarta, Kak Tuti?
1: Per bulan, jadi kontrolnya itu per bulan.
0: Oh, sebulan sekali.
1: Awal
0: ya?
1: Itu waktu ditegakkan diagnosis itu per 2 minggu.
0: Iya. Semakin kesini jadi untuk rutin kontrolnya 1 bulan 1 kali begitu, Kak Tuti ya?
1: Ya benar, iya, 1 bulan per bulan. Oh, dan kadang pada saat itu saya masih kondisi saya masih bisa bekerja. Jadi kadang-kadang saya belum ke Jakarta, saya tunggu waktu 2-3 bulan baru saya ke Jakarta. Tapi obat saya sudah habis 1 bulan, saya paling saya beli karena di Batam sudah tidak ada obatnya.
0: Oke, baik. Mungkin saya pengen tahu dulu nih, mungkin Kak Tuti, kalau berbicara fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan yang sudah ada sekarang, baik itu di tingkat lokal, kabupaten, kota, sampai ke provinsi. Ini Kak Tuti selaku penyintas, apa kira-kira yang ingin disampaikan kepada pemerintah supaya akses pelayanan kesehatan kepada kawan-kawan kita yang penyintas ini lebih gampang lagi untuk dijangkau gitu, nggak perlu pergi jauh-jauh begitu, Kak Tuti?
1: Memberikan, karena autoimun ini sudah menjadi booming ya, yeah. Sepertinya karena saya mendengar bahwa hampir tidak di luar negeri saja, di Indonesia sangat tinggi sekarang untuk penyintas autoimun itu semakin tinggi, semakin tahun semakin tinggi, dan saya berharap kedepannya itu supaya ada dokter pemerhati autoimun sudah dikirim untuk ke daerah-daerah gitu. Dan obat-obatannya itu untuk autoimun juga bisa didapati di daerah, terutama bagi yang pengguna BPJS.
0: Oke, baik. Terakhir Kak Tuti, mungkin karena terbatasnya durasi kita di malam hari ini juga, terakhir sebagai penutup nih, ada tidak pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan sesama penyintas, dan harapannya juga bagaimana Kak Tuti sebagai penyintas supaya lebih gampang lagi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, supaya tidak pergi jauh-jauh lagi ke Jakarta, terkait dengan akses tadi dan juga untuk semua masyarakat Indonesia yang lagi berjuang melawan autoimun. Silakan Kak Tuti sebagai penutup.
1: Baik, saya untuk sebagai penutup ini, saya cuma ingin mengajak kita semua untuk lebih berhati-hati dalam yang untuk disabilitas kita tempat dulu ya.
0: Iya.
1: Saya ingin mengajak untuk berhati-hati dalam menilai seseorang. Tidak semua luka yang terlihat oleh mata dan tidak semua orang yang tersenyum berarti tidak sedang berjuang. Jadi mari kita mulai membangun budaya yang lebih peduli, lebih inklusif, dan lebih berempati karena memahami adalah awal dan kepedulian dari kepedulian, dan kepedulian dapat mengubah kehidupan seseorang. Dan saya percaya setiap orang sedang berjuang dengan ceritanya masing-masing. Setiap odai berjuang dengan ceritanya masing-masing. Jadi jika kita belum bisa meringankan bebannya, setidaknya jangan menambah beban dengan penilaian dan kata-kata stigma yang tadi kita bicarakan. Jadi mari bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas setampak. Karena setiap orang berhak dipahami, dihargai, dan dirangkul. Dan bagi Odai, saya memberikan semangat, never give up, dan kita pasti bisa untuk menuju remisi, semangat untuk rutin kontrol berobat, supaya si autoimun ini yang di badan kita tidak bangun dari tidurnya. Dan jika tahu dari rumah sakit, dari daerah ke rumah sakit, tetap semangat untuk kontrol walaupun itu jauh jaraknya. Apapun, kita jangan pesimis, suatu saat pasti akan ada kebahagiaan untuk buat kita kedepannya, untuk kita sebagai ODA yang berjuang untuk menuju ke remisi.
0: Begitu, Mas. Terkait dengan kegiatan komunitas ini, dalam waktu dekat ini apa yang akan diselenggarakan, Kak Tuti?
1: Kita baru saja selesai mengadakan seminar ya, Mas ya. Seminar kesehatan autoimun mengenai seminar autoimun yang menghadirkan dokter spesialis sebagai narasumber, dan juga ada inspiration speaker-nya. Dan ini kita mengadakan seminar ini untuk memberikan kepada masyarakat bahwa untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai penyakit autoimun, pengobatan, serta pola hidup yang sehat.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Yulia Stuti selaku autoimun survivor, ini sudah berkenan ngobrol-ngobrol bersama kita, berbagi pengalaman terkait dengan disabilitas tak tampak tadi ya, di tema kita di malam hari ini, mengenal lebih dekat komunitas disabilitas tak tampak.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Aji Afka Gunawan, putra pasangan petani kopi asal Kampung Atu Singki, Kecamatan Rusip Antara, Aceh Tengah, berhasil lulus sebagai Taruna Akademi Militer AKMIL setelah

mengikuti rangkaian seleksi di Kodam Iskandar Muda hingga Magelang. Keberhasilan ini diraih setelah melalui perjuangan yang tidak mudah. Sebelumnya Aji sempat 3 kali mengikuti seleksi, yakni 1 kali pada seleksi calon bintara TNI dan 2 kali pada seleksi akademi militer, namun gagal. Berasal dari keluarga sederhana, Aji bertekad mengejar cita-citanya. Ayahnya bekerja sebagai petani kopi sekaligus buruh bangunan, sementara ibunya membantu mengelola kebun kopi. Keterbatasan ekonomi tidak menyurutkan semangatnya untuk terus mencoba. Kelulusan Aji menjadi kebanggaan bagi keluarga, sekaligus membawa harapan bagi para generasi muda di Aceh Tengah bahwa kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah dapat mengantarkan seseorang untuk meraih cita-cita. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan selanjutnya kita beranjak ke program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: 3 Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

kaulah segalanya untukku ya. Kaulah curahan hati ini. Gak mungkin aku melupakanmu. Tiada lagi yang kuharap, hanya kau seorang. Mellow banget malam ini ya. Mellow banget malam ini. Akhir bulan coy. Akhir bulan tanggal 31 Juli ya. Hari Jumat. Besok udah hari Sabtu. Masuk bulan baru tanggal 1 Agustus 2026. Ruth Sahanaya, kaulah segalanya. Jadi kalau berbicara lagu ini lagu legend ini. Sampai sekarang masih saya dengerin lagunya. Dirilis di tahun 1991 ya, dibawakan oleh Ruth Sahanaya sebagai single utama dari album ketiga waktu itu dengan judul yang sama, yang diciptakan oleh Tito Sumarsono. Jadi kalau kita lebih dalam lagi menggali lirik-lirik yang ada di lagunya Ruth Sahanaya ini, memiliki makna ungkapan cinta yang sangat dalam, ketulusan hati dan juga rasa rindu kepada seseorang yang dianggap sebagai pusat kehidupan ya. Cinta yang tulus jadi menggambarkan seseorang yang mencintai kekasihnya dengan sepenuh hati tanpa syarat. Tempat berlabuh juga menjadikan pasangan sebagai tempat paling aman dan satu-satunya untuk tujuan hidup ya. Jadi rasa rindu yang besar ini membuat seseorang terus memikirkan kekasihnya di setiap waktu, dan keyakinan juga bahwa Tuhan dan diri sendiri yang tahu betapa besar rasa cinta dan arti kehadiran dari pasangan tersebut. Galau lagunya ya. Gak apa-apa lah ya, galau-galau malam hari ini gak apa-apa. Hari Jumat, besok udah hari Sabtu, udah weekend, waktunya kalian berlibur. Enggak, tapi masih ada yang kerja juga lah ya. Masih ada yang kerja, masih ada yang aktivitas. Jadi ya, nikmati saja Jumat malam ini. Semoga pendengar semua terhibur dengan rangkaian program-program dan lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Silakan yang mau cuap-cuap, yang mau gabung, yang mau kirim salam, yang mau request lagu, atau mau ngapain kek, pokoknya mau ngapain kek, mau pantun kek, mau puisi kek, mau tebak-tebakan kek, mau teka-teki kek, silakan. Saya tunggu malam ini di nomor 0821-6585-4676, 0821-6585-4676, atau bisa melalui chat WhatsApp kami di nomor 0852-7082-5272.

0: Bang Rindu.
1: Halo juga, selamat malam Bang Rindu, Bang Budi.
0: Halo Bang Joy.
1: Mana kabar Bang Budi?
0: Sehat, sehat.
1: Udah ngopi?
0: Udah, hari ini udah berapa kali ngopi ya? Dua kali ngopi, gak usah banyak-banyak lah, dua kali aja.
1: Berarti kalah Bang Budi sama saya, Bang Budi.
0: Berapa kali?
1: Kok saya ada tumbler Bang Budi?
0: Itu yang ada mata melek sampai pagi nggak ada tidur-tidur itu Bang Joy.
1: Enggak, tumbler yang ngisi 250 cc Bang Budi.
0: Oh, kalau di konversi ke gelas ya 2 gelas setengah lah ya, atau maksimal 3 gelas itu paling.
1: Itu satu gelas mama papa tuh Bang Budi.
0: Satu gelas mama papa.
1: Itu satu hari saya tuh ngopinya Bang Budi.
0: Memang gelasnya mama papa berarti?
1: Enggak, maksudnya isinya tumblernya.
0: Oh. 250 ml itu biasanya kalau dibuatnya pagi itu habisnya siang, sore?
1: Pokoknya itu dari satu tumbler tadi itu Bang Budi, dari pagi sampai sore itu sedikit minum Bang Budi.
0: Oh, belum lagi kalau misalkan ada lawannya di sana kan itu bisa lebih kayaknya.
1: Enggak, ini kan saya kan orangnya tanpa rokok Bang Budi.
0: Oh.
1: Artinya tetap dia ngopi tanpa rokok, enggak dapat Bang Budi rasanya.
0: Oke, jadi ibaratnya kalau kopi tidak dilengkapi dengan asapnya, kayaknya ada yang kurang begitu ya?
1: Iya Bang Budi, sama saja Bang Budi.
0: Jadi seperti biasa ya kegiatan kita dari pagi tadi ke kantor ya kan? Cuaca ya, gimana di sana?
1: Cuaca hujan deras tadi di sini Bang Budi.
0: Oh gitu.
1: Jam berapa tadi? Jam 4 ke bawah Bang Budi kan?
0: Jam 4 sore tadi ya?
1: Ya deras hujannya Bang Budi.
0: Oh, kalau tadi saya pantau di Takengon sepertinya tidak ada hujan ya. Paling ya rintik-rintik seperti biasa lah. Enggak deras.
1: Paling sekitar 15 menit hujan yang derasnya Bang Budi kan?
0: Oh, itu posisi masih di kebun atau udah pulang?
1: Tak pulang Bang Budi, udah di rumah ya Bang Budi.
0: Oh, oke, siap. Jadi apa lagu kita malam ini Bang Joy? Yang berhubungan dengan cinta kah?
1: Hah?
0: Lagunya apa malam ini? Yang berhubungan dengan cinta kah?
1: Oh, kita tadi udah tua Bang Budi.
0: Terus apa dong?
1: Ini lagu ini mata ini. Itu saya masih di
0: Bang Budi kan? Oh, lagi saya, remaja lah ya?
1: Dari grup ini Bang Budi itu grupnya 5 minute.
0: Apa?
1: 5 minute judulnya Selamat Tinggal.
0: Ish. Selamat tinggal masa lalu.
1: Gitu ya.
0: Aku kan melangkah.
1: Itu Bang Budi kasur apa tuh Mas itu Bang Budi?
0: Ih, waduh, ini kalau saya nggak salah itu rilisnya di tahun berapa? 2005 apa itu kalau tidak salah ya?
1: Belum tuh Bang Budi, itu
0: kan rilis, oh, 9.
1: Rilis pertamanya.
0: Iya, soalnya saya ngikutin 5 minute itu begitu pergantian vokalis waktu itu.
1: Iya, betul.
0: Jadi kalau pas saya ngikutin itu kalau nggak salah di tahun 2005 kalau tidak salah. Cuman kalau kita baca lagi sejarahnya itu mungkin era 90-an kayaknya Bang Joy.
1: 90 tuh Bang Budi.
0: Ah iya, cuman saya juga kurang lupa persisnya 90 berapa, 97 kah atau 96, 98, pokoknya sekitar itulah.
1: Dari itu lah masa-masa pertunjukan tuh pakai kain sarung tuh orangnya ya, Bang Budi. Ya,
0: saya kalau 97 itu berarti kelas 3 SD lah.
1: Oh gitu Bang Budi. Ya oke okay, Bang Budi, itu kan jadi kawan-kawan kita ngamuk di belakang.
0: Siap. Ayo salam-salamnya silakan.
1: Salamnya untuk Bang Budi, sampai selalu.
0: Amin.
1: Untuk semua penyiar. Dan untuk Bapak pimpinan kita kan, Pak Taufik, selalu tidak lupa pula tuh abang-abang tapak kita yang ada di kantor tuh kan.
0: Siap.
1: Salam untuk abang-abang satpam kan.
0: Siap.
1: Semoga selalu jangan lupa ngopi Bapak tapaknya kan.
0: Jangan lupa ngopi.
1: Dan Dan untuk semua pendengar di atas dari Pakemon yang monitor dari selalu kemudian.
0: Siap.
1: Lagi yang tadi dari Pak Minit.
0: Selamat tinggal. Oke, terima kasih Bang Joy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal masa lalu, aku kan melangkah. Itu lagunya legend banget tau. Kalau saya dulu waktu awal-awal dengerin itu kalau gak salah tahun 2005. Waktu pas masih masa transisi pergantian vokalis waktu itu. Kalau ditelusuri lagi ini tahun 90-an sebetulnya ya. Lagunya 5 Minute yang selamat tinggal ini gitu. Oke Bang Joy, nanti kita putar lagunya ya. Terima kasih. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Ini saya tebak dulu dengan suara siapa ini. Saya ingat-ingat lupa, apa lupa-lupa ingat ini suara siapa ini.
2: Tetangga.
0: Di mana sekarang posisi nih Bang?
2: Di rumah,
0: di mana rumah?
2: Di Calang
0: Bang Putra berarti. Sepertinya lagi hujan di sana?
2: Enggak lah, panas ini.
0: Panas ya? Yeah. Oke. Dari semua lagu Indonesia atau penyanyi-penyanyi Indonesia yang paling ngefans sama siapa Bang Putra kalau boleh tahu?
2: Sekarang.
0: Iya sekarang. Jadi, atau penyanyi-penyanyi zaman dulu.
2: Banyak.
0: Yang paling fans gitu.
2: The Mercies,
0: waduh. Itu luar biasa itu ya. The Mercies. Iya. Kenapa suka The Mercies? Apa mungkin karena karya-karyanya, lagu-lagunya, atau karena para personilnya?
2: Semuanya lengkap.
0: Mantap. Ya, berarti ada rencana The Mercies lagunya malam ini?
2: Lagu ini untuk menyambut hari kemerdekaan. Jadi kita minta lagu yang judulnya Merah Putih.
0: Ini siapa penyanyinya nih?
2: Tias Gratistiana.
0: Siapa, bisa diulangi Bang?
2: Tias Gratistiana.
0: Gratistiana.
2: Iya.
0: Oke, siap. Nanti kita cari deh lagunya ya. Oke, kirim-kirim salam Bang Putra, silakan.
2: Iya, buat Bang Mul. Pertama kali untuk Mas Budi, Bang Mul, Bang Hari.
0: Terima kasih.
2: Bang Herman, Bang Ana, Kak Amo ini ya.
0: Iya.
2: Semuanya lah. Karena terlalu banyak nanti waktunya ini.
0: Siap.
2: Salam sehat. Jadi mulai besok pasang merah putih. Ya, salam merdeka. Salam sehat. Amin.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang. Ya betul, besok udah tanggal 1 Agustus. Jadi jangan lupa siapin bendera merah putih untuk bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya. Kita sama-sama kibarkan bendera merah putih 1 bulan full di bulan Agustus besok. Terima kasih Bang Putra. Salam untuk keluarga semua di rumah ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, lagi Bang Bro.
0: Halo Bang Bro. Ngapain malam ini?
1: Ini lagi istirahat.
0: Lagi istirahat. Hari Jumat enggak ke kebun biasanya ya?
1: Enggak ke kebun, hari Jumat lagi santai-santai aja, kegiatan Jumat.
0: Iya. Gimana Ibu Menteri Keuangan, udah sehat kah?
1: Alhamdulillah udah mendingan.
0: Alhamdulillah.
1: Ada kita semua.
0: Iya, itu kalau kayak gitu harus sering-sering dikasih duit yang warna merah, Bang.
1: Iya, benar kali memang.
0: Itulah. dulu mama saya kayak gitu tuh, dulu sakit ya kan, demam, batuk, pilek, terus malamnya dikasih duit sama bapak, besoknya sembuh langsung.
1: Tapi yang benernya bukan gitu Bang Budi.
0: Gimana?
1: Lagi batuk pilek tuh bukan gitu.
0: Gimana dong?
1: Astros.
0: Jadi itu resep-resepnya Bang Bayu ya. Kalau misalkan Ibu Menteri Keuangan tiba-tiba drop badannya, kasih aja duit, besok suruh belanja sembuh langsung.
1: Itu tadi
0: memang obatnya. Karena nggak ada obat yang lain yang paling mujarab selain duit, Bang Bayu.
1: Selamat tumpang Bang Budi di akhir bulan ini. Jangan nampak ceria kayaknya kan.
0: Ya Bang Bayu, apa lagu kita malam ini Bang?
1: Titik-titik noda aja.
0: Titik-titik noda.
1: Iya.
0: Oke, siap, lanjut salam malamnya.
1: Cuman titik salamnya ya buat Bang Budi yang lagi tugas, semua kru yang tugas cuma nggak tugas dan pecinta pendengar penggemar RRI ya.
0: Siap.
1: Cuman yang kita bikin nih Bang Bayu, anu Bang Bang Budi.
0: Apa tuh?
1: Saya kan menyikapi obrolan Bang Budi di awal tadi sih. Mengenai lagi yang dikitab tadi kan.
0: Iya.
1: Ini gini deh ceritanya nih.
0: Apa tuh?
1: Teruslah berjalan mesti perlahan. Untuk menjemput masa depan, karena setiap langkah kecilmu adalah penentu.
0: Bos.
1: Buatlah hari ini lebih baik daripada buatlah hari esok lebih baik daripada hari ini.
0: Mantap.
1: Walaupun ada sedikit kegagalan, anggaplah kegagalan itu suatu keberhasilan yang tertunda.
0: Bos. Luar biasa. Ini kenapa jadi penyair malam ini tiba-tiba nih? Mantap. Jadi intinya yang sudah berlalu ya sudah lah ya, nggak usah diingat-ingat lagi gitu. Kita menghadap masa depan saja begitu Bang Bayu ya.
1: Kalau pun ada sedikit kegagalan, anggaplah kegagalan itu suatu keberhasilan yang tertunda.
0: Amin. Terima kasih Mas Bro.
1: Oke.
0: Luar biasa.
1: Selamat
0: Bro. Siap.
1: Salam sehat, Bayu.
0: Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bayu di simpang balik ya. Itu tadi kalau Ibu Menteri Keuangan sakit, itu langsung dikasih duit yang warna merah. Itu insya Allah mudah-mudahan besoknya langsung sembuh gitu Bang Bayu ya. Jadi itu sekarang triknya ya. Untuk bapak-bapak semua, istrinya sakit, langsung kasih duit yang warna merah, besok dijamin sembuh. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo juga Bang Budi, selamat malam.
0: Betul nggak Kak Amoy kalau yang saya bilang tadi?
3: Di mana Bang Budi?
0: Kalau misalkan istri sakit dikasih duit besok langsung sembuh.
3: Betul sekali. Mantap.
0: Ya, kan?
3: Mantap ya.
0: Betul kan itu Bang Bayu, istrinya lagi kurang sehat dari kemarin.
3: Iya.
0: Kalau dulu mama saya kalau lagi sakit besoknya dikasih duit sama bapak langsung sembuh, pergi belanja dia.
3: Betul sekali itu Bang Budi. Saya pun begitu.
0: Iya kan, karena tidak ada obat yang paling mujarab untuk saat ini selain duit kayaknya.
3: Itulah Bang Budi. Ya, emangnya zaman ini jangan duit kan? Sekarang
0: Kayak waktu itu saya pernah nanya sama kamu, lebih bagus ganteng atau banyak duit? Ya banyak duit
3: itu
0: lah.
3: Itu kan kemarin, saya dua-duanya Bang Budi.
0: Enggak, harus pilih salah satu.
3: Kalau enggak dua-duanya gimana mau sukses?
0: Bukan.
3: Gimana mau bahagia?
0: Bukan, kalau kita dihadapkan dengan pilihan nih, ada laki-laki yang ganteng tapi duitnya biasa aja, terus ada laki-laki yang biasa aja tapi duitnya banyak, ya harus dipilih.
3: Iya, saya yang ganteng aja Bang Budi.
0: Yang ganteng? Gak mau yang banyak duit?
3: Gak usah.
0: Kenapa?
3: Yang penting kita senang, bahagia, setia.
0: Terus kalau gak ada duit?
3: Duit itu bisa dicari.
0: Jarang-jarang.
3: Kalau gak bisa kita cari Bang Budi, kan? Pergi aja ke bank sana, bobo itu ATM kan dapat duit.
0: Jangan dong. Jangan.
3: Itulah yang nomor satu, ganteng.
0: Berarti kalau untuk Kak Amoy, versinya Kak Amoy harus ganteng dulu gitu.
3: Iya, itu kalau duit tadi itu nomor satu. Emangnya kalau nggak ada duit sini kita ke bank sana, kita bawa ATM, ya banyak jangan sekali dalam duit.
0: Jangan dong, ya kan? Soalnya jarang perempuan yang seperti Kak Amoy mikirnya seperti itu, ya kan? Ya apalagi zaman sekarang, dikit-dikit duit, dikit-dikit duit, dikit-dikit duit, ya kan? Jadi lebih.
3: Kalau nggak ganteng, Bang, gimana? Ini maaf, Bang Budi ya.
0: Bukan. Bukan. Justru kalau duit banyak, itu ganteng ikut sendiri nanti. Bisa.
3: Mana ada Bang Budi kadang berewokan pun nggak di apa nggak di nggak bisa.
0: Saya bewokan ini.
3: Betul ya. Tiap hari di salon.
0: Nggak tiap hari juga. Kalau bewokan.
3: Tiga hari sekali kan.
0: Kalau bewokan kan bisa dicukur kita sendiri di rumah, nggak nah, harus pergi ke salon. Nggak perlu pergi ke salon setiap hari kalau itu, ya kan?
3: Ini kalau suami saya Bang Budi, mantan suami saya kan, saya yang pegangannya terus apa? Ada mesin pangkasnya.
0: Berarti nggak perlu pergi ke salon ya, langsung
3: tidak
0: aja.
3: Tidak usah ke salon, saya minta pandi Bang Budi. Karena mesin itu apa? Sebentar aja sudah habis untuk kepala.
0: Iya.
3: 5 menit pun nggak sampai. Ada mesinnya itu Bang Budi.
0: Iya. Oke lah kalau gitu, tiap perempuan kan punya pandangan dan pendapatnya masing-masing ya.
3: Iya, jadi kalau jorok-jorok gimana ini Bang Budi? Gimana mau jalan? Gimana mau kondangan? Gimana mau tidur jorok-jorok? Gimana ini?
0: Saya ngerti maksudnya Kak Amoy, maksudnya biar punya laki-laki yang ganteng itu supaya enak buat dipamerin ke orang lain gitu ya?
3: Enggak dipamer, maksudnya kita senang dan bahagia semangat jalan berdua.
0: Iya, maksudnya kan biar dilihat keluarga dan yang lain-lain. Oh, ternyata ganteng juga ya. Gitu.
3: Iya, itu maksud saya benar.
0: Oke lah, ayo lagunya apa ini?
3: Ini Bang Budi. Emangnya kan udah Bang Budi tengok ini putunya kan?
0: Foto maksudnya?
3: Putu ganteng suami saya.
0: Oh iya, yang di rumah kemarin.
3: Nah,
0: ya.
3: Ganteng, saya kalau nggak ganteng orang nggak mau dipanggil-panggil orang pun saya pura-pura nggak kenal. Kalau ganteng itu Bang Budi, pegang tangan berdua jalan ke pasar kemana berdua, nggak usah ada duit.
0: Nggak usah ada duit, berarti mau makan apa dong? Kalau nggak ada duit,
3: adalah duit. Jadi duitnya nggak begitu berat. Yang sedang-sedang saja.
0: Oke, siap bos. Jadi apa lagu kita malam ini?
3: Lagunya malam ini Bang Budi apa ya? Berita kepada kawan aja.
0: Berita kepada kawan. Ebit
3: ya, biar kita senggol kawan-kawan kita dari dari Sabang sampai Merauke kan.
0: Siap, berita kepada kawan. Yo,
3: jadi judulnya terus berita kepada kawan. Ebit GAD itu kan?
0: Ya, Ebit GAD.
3: Iya, bisa dua Bang Budi.
0: Nanti kalau sempat waktunya bisa kita putar nanti di terakhir.
3: Dan nggak ada yang masuk kan? Satu lagi anu aja. Apa ya? Emang Ektorina aja Bang.
0: Judulnya?
3: Cinta tidak apa, cinta takkan dibeli.
0: Cinta tak bisa dibeli.
3: Cinta tidak dibeli, kayak gitu apa?
0: Oh, cinta tak dibeli, pokoknya intinya itulah ya.
3: Cinta iya, kalau yang bahasa Padang pun boleh.
0: Oh,
3: pintu tak akan dibeli kan itu.
0: Iya, oke. Okay. Yo lanjut salam-salamnya yo.
3: Tuh kalau udah ganteng itu Bang Budi, pintunya pun datang sendiri dia.
0: Siap. Ayo. Salam-salamnya
3: Bang Budi, untuk Bang Budi dulu di sana. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Besok jumpa lagi di Suara Emas. Ini nampaknya ini udah tanggal muda nih, kantong Bang Budi ini agaknya kayak berat-berat nanti.
0: Enggak juga.
3: Besok mulai tanggal muda ya. Kalau kami ini tetap tanggal tua Bang Budi.
0: Udah, ayo lanjut susah, lagi.
3: Susah juga urusannya.
0: Ayo nih, lanjut lagi, siapa salam-salamnya nih?
3: Ya, salam-salamnya untuk para pendengar-pendengar RRI dimanapun berada. Hmm. Biar semangat kan mendengarkan kita kan dari udara.
0: Ya, siap.
3: Ya, dan para penggemar-penggemarnya juga. Terakhir, oh belum nih, dari A sampai Z dulu, siapapun orangnya, anak-anak, mertua, membeda. Iya, tetap semangat.
0: Oke, siap
3: mendengarkan bol. RRI.
0: Terima kasih.
3: Terakhir, Om belum nih.
0: Oh belum, lanjut yo.
3: Oh belum. Ini salam, ini tadi kan anu, ini lagunya Berita Kepada Kawan dulu Bang Bria.
0: Iya.
3: Biar kita senggol dulu kawan-kawan kita dari Sabang sampai Merauke Bang Bria dengan lagunya.
0: Siap.
3: Salam lewat udara semuanya untuk kawan-kawan kita.
0: Okay.
3: Lanjut perjuangan Bang Budi.
0: Ya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng ya, jadi kalau Kak Amoy lebih milih laki-laki yang ganteng daripada yang banyak duit. Ya gak apa-apa dong, tiap orang kan punya pendapatnya masing-masing, punya pandangannya masing-masing ya. Kalau yang lain mungkin lebih milih laki-laki yang banyak duit, tapi kalau Kak Amoy tadi lebih milih laki-laki yang ganteng. Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
4: Halo.
0: Putus-putus sayang suaranya.
4: Aduh.
0: Viola, halo. Apa kabar?
4: Iya,
0: baik ya. Kalau Viola sendiri, kalau untuk cowok lebih milih yang ganteng atau yang banyak duit?
4: Lebih milih yang baik lah.
0: Ya?
4: Milih yang cantik atau banyak duit?
0: Lebih milih yang ganteng, gak punya duit, atau yang punya duit tapi biasa aja. Satu, dua, tiga, empat,
4: gak,
0: lima.
4: Gak bisa milih, gak bisa.
0: Harus milih dong.
4: Enggak.
0: Harus milih. Mau kayak Kak Amoy tadi, lebih milih laki-laki ganteng tapi gak banyak duit, atau yang banyak duit tapi biasa aja. Tetot, waktunya habis.
4: Iya, no.
0: Kenapa?
4: Gak dua-duanya deh.
0: Kenapa gak mau milih? Kenapa gak mau milih? Jadi
4: orang ganteng tapi gak banyak duit. Biasanya orang ganteng banyak yang senang loh, banyak yang suka loh.
0: Oh.
4: Ya kan? Nah, kalau orang yang banyak duit bisa buat dirinya ganteng.
0: Oh.
4: Ya kan, jadi yang bisa-bisa aja lah.
0: Jadi secara tidak langsung saya bisa menyimpulkan yang Viola bilang, kayaknya Viola lebih milih ke yang banyak duit ya dibanding yang ganteng. Tadi bilangnya kalau bisa
4: juga.
0: Iya, kalau
4: yang ganteng itu banyak yang senang ya.
0: Oh.
4: Dan kemungkinan besar milik bersama gitu.
0: Berarti
4: kalau misalkan
0: lanjut
4: yang kurang cakep tapi banyak duit, itu bisa buat dirinya cakep juga.
0: Oh,
4: jadi
0: iya,
4: samaan sekali.
0: Oh iya. Justru karena dia banyak duit, jadinya wajah
4: yang gak berlebihan deh.
0: Iya, justru karena
4: ganteng
0: dia
4: yang gak berlebihan duitnya, sama aja.
0: Justru karena dia banyak duit, makanya duitnya bisa dipakai untuk perawatan. Akhirnya ujung-ujungnya
4: iya,
0: dia jadi ganteng juga
4: ganteng,
0: gitu.
4: Makanya.
0: Oh. Berarti lebih milih yang banyak duit Viola ya. Oke. Di, gimana? Gimana sih?
4: Enggak mau milih.
0: Gimana?
4: Ya mungkin enggak mau milih.
0: Oh ya udah. Oh ya udah, enggak usah dipilih kalau gitu, tapi alhamdulillah, terima kasih. Tapi saya enggak ganteng, enggak banyak duit, gimana nih?
4: Ya enggak apa-apa.
0: Alhamdulillah. Tapi dari obrolan yang tadi sudah disampaikan, berarti secara tidak langsung saya bisa menyimpulkan bahwa Viola lebih milih yang banyak duit.
4: Enggak.
0: Ini berdasarkan kesimpulan saya ya, walaupun Viola nggak milih.
4: Tapi dia nggak begitu, dia berasumsi sendiri aja.
0: Oh,
4: kalau
0: iya,
4: dihadapkan dengan dua pilihan itu sama aja.
0: Oke. Oke. Iya, berarti enggak apa-apa dong kalau saya menyimpulkan Viola seperti yang tadi disampaikan kan, walaupun memang enggak mau milih gitu.
4: Tapi emang sih enggak kepikiran seperti itu sih. Enggak seperti yang abang simpulkan, gimana dong?
0: Enggak, karena kan kalau melihat situasi dan kondisi seperti saat ini kayaknya duit itu selalu nomor satu deh.
4: Iya kak.
0: Iya. Eh,
4: udah pengen tantung ya.
0: Oke, gimana sehat di sana?
4: Alhamdulillah bang.
0: Alhamdulillah. Ngapain aja hari ini selain di kantor?
4: Ngapain ya? Ya saat ini istirahat lah.
0: Oh, istirahat ya. Oke. Okay. Terus mau ngapain malam ini? Mau nyanyi kak? Nyanyi besok ya? Kok malam ini nyanyi? Apa mau kirim-kirim salam, mau
4: yang
0: apa mau berpantun atau mau mungkin berpuisi, mau ngapain?
4: Kalau nyanyiin besok.
0: Oh iya, sekali-sekali nyanyi dong.
4: Nggak bisa nih malu ya.
0: Belum dicoba masa udah nyerah?
4: Enggak, dia cuma pengen berpuisi deh, coba buat
0: boleh,
4: abang.
0: Boleh, puisi silahkan. Mau dikasih backsound kah? Puisinya atau bagaimana?
4: Boleh.
0: Oke, yuk kita kasih puisi. Viola mau kasih puisi. Coba kita sama-sama dengerin ya. Ayo silakan Viola.
4: Puisinya buat Bang Budi ya.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam Bang Budi. Selamat malam lelakiku di sana. Kamu tahu, aku sudah keliling ke banyak tempat. Kadang mencari damai dimanapun aku berada. Ternyata jawabannya sederhana. Rumah. Ya, rumah itu adalah namamu. Dan aku yakin hanya dirimu di tempat di mana aku akan pulang. Aku tak perlu bunga, aku tak perlu janji manis. Cukup sapaanmu di tiap pagi, cukup ceritamu di tiap malam-malam kita. Itu sudah cukup membuatku merasa paling beruntung. Jarak hanyalah angka, tapi rindu ini nyapa di dada. Setiap detik tanpamu rasanya panjang, tapi aku sabar karena aku tahu ujungnya tetap kamu. Aku sayang kamu bukan karena sempurna, tapi karena Tuhan menitipkanmu di doa-doaku. Jika memang berjodoh, satukanlah. Jika belum, kuatkanlah hati ini untuk menunggu dirimu. Semoga dirimu di sana merasakan apa yang kurasa. Jangan menjadikan jarak yang bisa memisahkan kita. Tapi biarkanlah jarak itu yang bisa menyatukan kita dalam ikatan suci seandainya. Diriku yang menyayangimu, lelaki penghebatku. Terima kasih.
0: Ya Allah, aku bingung mau ngomong apa. Ini betul Viola baca puisi tadi.
4: Enggak baca, langsung.
0: Serius? Ya Allah, terima kasih Viola.
4: Serius nih?
0: Terima kasih. Enggak nyangka. Terima kasih, bagus sekali tadi puisinya.
4: Alhamdulillah.
0: Jadi intinya jarak dan waktu itu tidak tidak masalah begitu ya? Jarak dan waktu itu tidak jadi penghalang.
4: Iya dong.
0: Terima kasih Viola. Bingung, gak tahu harus bilang apa ini. Bingung, gak bisa berkata-kata. Terima kasih untuk PC-nya malam ini.
4: Pokoknya besok dinyanyiin.
0: Apa lagunya?
4: Pilihin.
0: Oke, ya udah kalau gitu. Ya Allah. Terima kasih loh Viola. Ya Allah, sampai berkeringat ini tangan. Betul, betul. Sampai berkeringat ini tangan di studio, padahal studio AC-nya hidup. Ya Allah. Ya Allah, terima kasih Viola.
4: Aduh. Terima kasih Abang.
0: Subhanallah.
4: Ya boleh nyapan gak sih?
0: Boleh, boleh, boleh, silakan, silakan.
4: Sama abangku di sana ada Bang Jo, Bang Jo ya. Sama Mat, Abang Amiron, Abang Bayu, Kak Amoy.
0: Iya, Kak Amoy.
4: Siapa lagi Abang yang biasa masuk Abah?
0: Iya, semuanya.
4: Sama sama siapa biasanya Abang?
0: Abah, Abah di rumah sendiri biasanya, anak-anaknya udah pada nikah semua.
4: Ah, terus siapa lagi, Mak? Mak Selfie siapa ya?
0: Ya, Mak Selfie, Bang Bayu. Tadi ada Bang Putra juga baru masuk.
4: Bang Putra. Semuanya deh yang lagi monitor tanpa terkecuali.
0: Terima kasih, terima kasih. Ya Allah.
4: Oke, lagunya apa?
0: Iya, oke, besok disiapin lagunya ya. Terima kasih.
4: Oke, terima kasih ya, Bang. Selamat aktivitas ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, aduh ya Allah, aduh, abis ketiban apa ini saya, ada yang ngirim puisi malam-malam ya kan, tangan saya sampai berkeringat loh ini. Itu betulan tadi puisi yang disampaikan sama Viola atau bagaimana ini? Tangan saya sampai berkeringat loh, ini AC di studio hidup padahal. Ya Allah, subhanallah, terima kasih Viola ya. Aduh, gemeteran loh, serius ini, gak main-main ini. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Oke. Oke lah ya, kita jeda dulu ya. Kita jeda dulu ya. Kita putar dulu lagu-lagunya nih yang sudah masuk tadi. Karena saya juga bingung mau ngomong apa lagi nih tadi. Abis dibacain, abis ada orang yang ngirim puisi untuk saya malam hari ini. Nggak tahu, saya bingung mau ngomong apa lagi malam ini. Kita jeda dulu. Kita putar dulu lagu-lagu yang sudah di request tadi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan sama Bang Putra Jaya, besok kita sudah masuk di tanggal 1 Agustus, pendengar semua. Jadi jangan lupa untuk segera disiapkan bendera merah putihnya, pasang langsung di depan rumah, jangan sampai lupa. Pasang 1 bulan full sampai tanggal 31 Agustus 2026. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Mungkin yang sudah beristirahat di malam hari ini, atau mungkin masih terus mantau RRI Takengon, terima kasih. Mudah-mudahan terus terhibur dengan rangkaian program-program dan lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Halo, Bang.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Herman, Mbak.
0: Bang Merona? Dengan siapa ini, Bang? Bang Herman?
1: Ini lagi di puncak ini, Bang.
0: Bang Tunggul?
1: Halo.
0: Iya. Di puncak-puncak mana ini, Bang?
1: Ini lagi di puncak awan nih, Bang.
0: Di
1: gunung, Bang.
0: lagi mendaki atau memang tinggal di situ?
1: Mendaki nih, Bang.
0: Oh.
1: Dengan Mas Tunggul juga nih, Bang.
0: Oh, kawannya Mas Tunggul yang semalam telepon juga ya. Belum turun-turun dari atas, Bang?
1: Belum, Bang. Paling sekitar 2 hari lagi lah, Bang. Baru turun ke rumah nih, Bang.
0: Berapa orang di sana?
1: Ada 5 orang nih, Bang.
0: 5 orang.
1: Ya.
0: Tujuannya apa nih? Karena memang mau daki aja atau memang karena ada sesuatu atau bagaimana?
1: Ya, mendaki pun ya, ada juga sesuatu yang dicari ini, Bang. yang di setiap mata pun dicari juga, Bang.
0: Oh, aduh.
1: Yang gak ada pun dicari juga ini, Bang.
0: Oke lah, yang penting jaga kesehatan ya di atas sana, ya, karena
1: kesehatan
0: di
1: kesehatan itu kan awal dari segalanya, Bang.
0: Iya, di pucuk lagi kan, di puncak lagi, suhunya pun lumayan itu di sana di atas itu,
1: ya,
0: kan.
1: Alhamdulillah lah, Bang. Adem-adem panas.
0: Oh, nah, karena saya orangnya kan gak pernah mendaki nih. Jadi kalau lagi daki kayak gitu, apa yang dibawa dari bawah, Bang?
1: Dari bawah ya bekal-bekal peralatan kemah, Bang.
0: Tenda?
1: Iya, Bang.
0: Terus apa lagi?
1: Ya seperti bahan-bahan makan kita, kamera, Bang, gitu kan.
0: Oh, berarti lumayan juga berat itu barang bawaan dari bawah sampai ke atas ya?
1: Ya, alhamdulillah lah, Bang. Kayak gitu, Bang.
0: Tapi siaran kita jelas di sana.
1: Alhamdulillah, Bang. Jelas, Bang.
0: Jelas ya.
1: Jelas. Tapi kalau buat nelpon, Bang, jaringannya hilang-hilang itu, Bang.
0: Oh, itu iya. Tapi kalau untuk siaran radio kita jernih di sana ya, jelas ya.
1: Mantap, Bang. Alhamdulillah, mantap. Siaran radio, Bang.
0: Siap, siap. Terima kasih ini udah mantau RRI Takengon malam hari ini, Bang. Jadi mau dengar lagu apa malam ini?
1: Lagu yang kemarin aja, Bang, Iwan Fal, Bang.
0: Apa?
1: Lagu Iwan Fal kemarin yang Mas Tunggul bilang belahan jiwa apa belahan dada, Bang.
0: Iwan Fals.
1: Iya, nyanyian jiwa.
0: Oh, nyanyian jiwa. Ya, nyanyian jiwa, betul.
1: Ya, okay. Saya, Bang, minta tolong, Bang, gak nyuruh, Bang, bisa diputarkan, tolonglah, Bang.
0: Siap, siap. Siap.
1: Saya nyuruh, Bang, saya
0: ya,
1: tolong,
0: ya,
1: Bang,
0: ya.
1: Saya menanti, Bang.
0: Siap, karena kemarin itu kan kita sesuai antrian, kan. Pas Mas ya. Tunggul kemarin telepon, kebetulan sudah mau mepet-mepet di akhir, jadinya gak sempat terputar.
1: Jadi gitu. Kira-kira terputar
0: gak? Mudah-mudahan terputar ini, Bang. Ya. Oke, mau kirim-kirim salam, silakan.
1: Ini kalau kirim-kirim salamnya Mas Tunggul nih, Bang, dia mau bilang, Bang.
0: Ya. Oh. Mas Tunggul ini orangnya kurang percaya diri dia, gak pede sama namanya dia. Enggak pede sama namanya Mas Tunggul ini. Padahal pede-pede aja mau namanya Tunggul ke, Budi ke, Bambang ke, ya kan? Kayak yang semalam ya.
1: Sehat, Bang.
0: Sehat, Bang.
1: Ya Tunggul nih Bang,
0: ya.
1: Bang masa gak diputari lagu
0: ya Tunggul? Itulah, kan, karena mepet durasi kita kan ini, mudah-mudahan bisa terputar malam ini Bang Tunggul nih.
1: Ya salam-salam ya Bang.
0: Boleh, silakan.
1: Salam-salam buat kawan-kawan yang udah masuk duluan. Yang belum masuk, ya cobalah dimasuk-masuki usaha, jarikan susah kan gitu.
0: Ya siap. Ada lagi?
1: Udah gak ada Bang, yang penting tuh Mas Budi sehat selalu ya Mas.
0: Siap, amin, terima kasih. Salam untuk semuanya, sehat-sehat semua di sana ya.
1: Oke,
0: terima kasih Bang Tunggul. Yo, yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, itu tadi Bang Tunggul lagi pada daki di atas ya, mendaki. Alhamdulillah siaran RRI Takengon terpantau jernih di atas gunung sana. Walaupun memang jaringan komunikasi sering terganggu, ya gak apa-apa itu. Namanya juga jaringan komunikasi ya. Ini baca-baca WA dulu, kita belum sempat saya baca ini WA-nya ini. Ada Bang Muhlis di Kemili, 0811-6850 sekian. Assalamualaikum Bang Budi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhlis di Kemili ini, request lagunya dari Rita Effendi, judulnya Saling Setia. Terima kasih Bang Budi, terima kasih Bang Muhlis. Lanjut lagi ada Bang Mus di Simpang Balik. Assalamualaikum Bang Budi, waalaikumsalam. Request lagu dari Pambers, Cinta dan Permata. Salam buat semua yang udah standby di 93 FM RRI Takengon di mana saja berada. Salam kompak selalu. Nah, ini kata-kata bijak seperti biasa dari Bang Mus. Uang bisa mengubah keadaan, tapi karakter tetap menentukan hubungan. Hubungan dengan siapa saja, jangan salahkan kondisi, perbaiki cara saling membutuhkan. Oke, ya betul juga sih ya. Jadi ya kalau kita berhubungan, menjalin hubungan dengan seseorang itu sebisa mungkin kita sama-sama evaluasi, sama-sama introspeksi diri, dan jangan saling menyalahkan ya. Perbaiki cara kita komunikasi dengan pasangan dan yang lain sebagainya gitu. Betul sih. Betul yang dibilang Bang Mus ya. Jadi intinya jangan selalu salahkan pasangan. Perbaiki diri kita, saling introspeksi dan saling evaluasi. Dan itu tadi intinya komunikasi sebetulnya dalam berhubungan ya. Terima kasih Bang Mus. Ini Oke, Bang, kalau dapat puisi harusnya ada puisi balesan tuh. Waduh, saya bingung, gak ada bakat saya baca puisi. Itu aja tadi saya udah keringet dingin dikasih puisi sama Viola dari Makassar ya. Gimana, saya gak ada bakat baca puisi. Begitu sekalinya dibacain puisi sama perempuan langsung berkeringat saya di studio. Aduh, oke lah kalau gitu, terima kasih. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Bang Rindu, berbagi rindu, memori,
0: mengalami. Halo, Mas Boy, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih, Bang, ya.
0: Gimana?
2: Terima dingin.
0: Ya, begitulah, Mas Boy. Di sana hujan?
2: Hujan, Bang.
0: Dari kapan hujan?
2: Dari tadi Bang.
0: Enggak dari siang tadi, dari sore baru ini ya, baru ini hujan.
2: Ya Bang.
0: Oke, sehat semua keluarga di sana?
2: Alhamdulillah Bang, enggak ada kekurangan suatu apapun.
0: Itu yang paling penting, alhamdulillah sehat semua ya kan. Oke, Mas Boy, apa lagunya malam ini?
2: Lagunya Perjuangan aja Bang, Indonesia.
0: Oke. Ya, siap. Oke.
2: Buat yang Budi sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Yang kedua, sehat selalu Bang ya.
0: Siap, terima kasih. Ada lagi Mas Boy?
2: Ya, doa itu lah Bang ya.
0: Amin. Terima kasih Mas Boy.
2: Indahnya Kak Pak Pagi, Bang Tawari, Kak
0: Pagi, yeah. Kak
2: Semuanya banyak Bang di Sembang Balik Bang Mus.
0: Iya yeah, Bang Mus.
2: Bang Sultan. Semua-semuanya pendengar RRI Bang.
0: Oke, siap. Terima kasih Mas Boy. Salam sama keluarga semua, sehat-sehat semuanya ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita lanjut lagi ya. Kita puterin lagunya tadi kata Bang Tunggul. Bang Tunggul, Bang, kalau bisa diputerin lagunya ya. Ini bukan saya nyuruh lo ya. Tapi pengen request, iya gak apa-apa. Kemarin karena memang durasinya udah mepet, jadi gak sempat terputar. Jadi mudah-mudahan malam ini bisa terputar, Bang Tunggul ya. Oke, kita lanjut untuk memutarkan beberapa lagu biar gak terlalu numpuk antrian lagunya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Alhamdulillah, saya intip-intip dari jendela kaca studio. Malam hari ini hujan. Alhamdulillah ya. Maksudnya biar tidak terlalu kering gitu ya. Air di dalam tanah juga biar ada lagi. Jadi tanaman-tanaman semuanya tersiram, kebun-kebun kopi juga semuanya tersiram. Walaupun lah memang cuma beberapa menit atau mungkin 1-2 jam juga itu sudah lumayan gitu. Setidaknya untuk membasahi kembali tanah-tanah kita yang sudah beberapa hari ini memang kering, tidak ada hujan. Nah, ini ada beberapa juga dari tadi saya lihat yang menelpon melalui WA. Tapi mohon maaf ya, kalau telepon itu telepon biasa pakai pulsa, jangan pakai WA. Kalau pakai WA tidak masuk dia untuk sambungannya ke mixer kita ya. Jadi diusahakan kalau mau telepon itu pulsanya dipastikan ada dulu. Jadi untuk telepon WA untuk saat ini memang kita tidak bisa untuk menerima telepon WA ya. Jadi bisa terima telepon melalui sambungan biasa, sambungan telepon biasa pakai pulsa, bukan pakai WA paket data begitu ya. Jadi untuk ini ada beberapa kali tadi juga saya pantau menelepon melalui WA tidak bisa kita angkat karena memang tidak bisa masuk ke mixer kita untuk sambungan, jadi tidak bisa on air keluar siaran gitu ya. Jadi dipastikan pulsanya ada dulu baru telepon, nomornya 082165854676 ya. Kalau WA itu hanya sekedar chat saja, tidak bisa telepon pendengar semua ya. Jadi jangan dipaksakan untuk telepon karena memang tidak bisa begitu. Jadi untuk sambungan teleponnya lebih baik telepon biasa melalui pulsa tadi yang sudah saya sebut tadi nomornya 082165854676. Ya, berhubung ini masih ada beberapa lagu lagi yang belum sempat kita putar ya di malam hari ini, mudah-mudahan bisa terputar semua lagu-lagunya ya. Kita lanjut lagi, ada Iwan Fals, Nyanyian Jiwa, dan juga Rita Effendi, Saling Setia.

Saling setia dari Rita Effendi ya. Saling setia itu penting memang. Dari Rita Effendi tadi request lagu Rita Effendi tadi siapa yang request ya? Oh, Bang Mukhlis ternyata di Kemili ya. Terima kasih Bang Mukhlis sudah kita putarkan request lagunya Rita Effendi, Saling Setia. Nah, selanjutnya ada Panbers, Cinta dan Permata, tadi request dari Bang Mus. Dan request dari ini lagu selanjutnya juga khusus buat Viola, Cintanya Aku.

Cintanya Aku dari Tiara Andini, Arsi Widianto ya. Spesial buat Viola di malam hari ini. Terima kasih Viola. Kita sudah di penghujung program Ruang Rindu malam hari ini. Pendengar, terima kasih yang sudah mengikuti rangkaian program-program bersama Pro 1 RRI Takengon di malam hari ini dengan mengirimkan request WhatsApp-nya dan juga melalui line telepon kita di malam hari ini. Mudah-mudahan selalu terhibur dengan rangkaian program-program dan lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini, pendengar semuanya ya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan kita cukupkan Ruang Rindu di edisi malam ini. Kita berjumpa kembali di Ruang Rindu edisi selanjutnya. Persembahan terakhir, dua lagu terakhir, yaitu ada Kebiar-Kebiar, request dari Mas Boy tadi, dan juga Endang Estaurina, Cinta Jangan Dibeli ya. Seperti biasa juga nanti pada pukul 23 kita lanjut terus dengan rangkaian di Donggayo di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Bapakmu gelam gerut terangkah ni amang kuama. Aku cakap.

Bapak nggih sedih mamurnya umi omong kuwas.

No, no, no.

Cool.

Kerentong mantan kekami kuwi masa siri.

Thank you.

Thank you.

gerah pani bos kompeli basa biar rumah kaca arah 100 pintu gegere berbudi kokeni ngeuro mama oyali bertampak muta yang kuduru anakku.

Asa memang sinar pagi peng berencana belum umroh. Kerjaan sawah ke Madinah me belunyu. Eat.

behind, I'll put it behind.

Ogni giorno mica bisogna andare a finire, ogni giorno

0: kasih tahu sama dia.
1: Mata-mata.

Thank you.

Indonesia ini, oh ya mantan lama.

Muho anak purezi asal si mutua. Ini sesiasi malesawani aritamu de anakku. Duga kasih puren ini kin sejarah. Iwan Sinte muni si mewah telah ku cerita. Wenungku mu yang mubar dan urmu yang mujuni asali ari kebayakan. Mai ngulak ku Tuhan namulo munarik niki itu ku wenung. Igel gantung parini adunisan. Jarah kau kuboran mako mai saratiku anakku wenung. Datu di menurum datu belak rangke ni keturunan juga hari kemayakan asali sara duduk di tengku minum wae beng almarhum mulung hadap Tuhan doa kasih ikiriman kasih jep waktu silimu minum. Jika awan alikmu oya ngejelas terang awan Haji Baharun porang sehati lan rembugku minum ngulak ari Haji urum anan hajah sadrawe tepang. Gerara ilan si kurang gen tahunmu bermenyo ara awan Azhar Udin Alma ketasarami si munamik nikami ku ini berdidong ngayoku minum. Wahai seniken guru ita kengen besiloni murid di susiner pagi dak seni tetap we kelas 2. Ike anan Mariana oya jemai olok di semayang tari ngibarangi sempu taranku kudeku winung. Gere berhaten kadang gae susiner pagi kasih kuingi dediam kegeru mahe jikan pandang kini kewe ulang kependeru. Mm-hmm.

0: Kehalangan hadang dulia jemaah taat beribadah. Maulah arima kamu nunaikan rukun sili imeku kuidu. Asa memang sinar pagi peng berencana belum umroh. Kerjaan salah kumadina umeh belunyu. Amalan ni dilipat di selama murid idenia kumpindung ikirin ku PKC doa gak ganti-ganti ibacan ku ayat suci buka tempat ku seru kumpindung ika anan nilamu ngemurantu ku Jakarta ku ibu kota ibu pulau juku itu jika metamat kasih kau sarjana kau pernya buluh ku Jogja nyelset ni S2 itu arailan awan musuh awan sabarudin saya belang kejaran webernya kudu mungkin nunggu samu meteh kadang kasih gaya jenis sineru kasih arwin durin itu eh kaya mau jual guli masih ben goper wakilu arah pun suryamu bak pun surya baktimu ngemepat usaha perwira swasta depli pedi ngeperpio kadang kasih mu daftar kin karyawan ni kasih siner susu siner toa osah ko sebungkus rokok 153 gaji sisi melau
1: terbungkus oh nyana
0: ike pun irpan sah putramu oya pebeta mai pewi

Ikase ari bebangka cocok pedih ceh dua ya bubun kongken kenep di beku. Yeah.

Tá aqui, tranco branco, tá aqui, tranco branco.

Kayu lumes ngempentang, ara-rata arah-karah, hati senang berkekejut. Kayu lumes di kepanang, orang kemaju ngeberkembang, ton berdagang pusat tiaga.

que tranco é a puta que tranco é a puta no caio. Caio.

turawan tinalu nung demuanan di penampaan araino. Gerai penjamahan dari demu pengalaman dari kenangan kita.

Entah kita ku bayang, entah kita ku bayang.

sendiri dalam hidup ini. Hari kemarin, kita tak bisa mengubah apapun yang telah terjadi. Kita tak bisa menarik perkataan yang telah terucapkan. Kita tak mungkin lagi menghapus kesalahan dan mengulangi kegembiraan yang kita rasakan kemarin. Biarkan hari kemarin lewat dan beristirahat dengan tenang. Lepaskan saja. Hari esok, hingga mentari esok hari terbit, kita tak tahu apa yang akan terjadi. Kita tak bisa melakukan apa-apa esok hari. Kita tak mungkin sedih atau ceria di esok hari. Esok hari belum tiba. Toh belum tentu esok hari kita merengkuhnya. Biarkan saja. Yang tersisa kini hanyalah hari ini. Pintu masa lalu telah tertutup. Pintu masa depan pun belum tiba. Pusatkan saja diri kita untuk hari ini, untuk melakukan hal terbaik. Hiduplah hari ini, karena masa lalu dan masa depan hanyalah permainan pikiran yang rumit. Hiduplah apa adanya, karena yang ada hanyalah hari ini. Hari ini yang abadi. Perlakukan setiap orang dengan kebaikan hati dan rasa hormat, meski mereka berlaku buruk pada kita. Cintailah seseorang sepenuh hati hari ini, karena mungkin besok cerita sudah berganti. Ingatlah bahwa kita menunjukkan penghargaan pada orang lain bukan karena siapa mereka, tetapi karena siapakah diri kita sendiri. Jadi, jangan biarkan masa lalu mengekangmu atau masa depan.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Fazi kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Dari Jalan Abdullah Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

الله أكبر الله.

Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, kita nantikan untuk bergabung bersama Masjid Ruhamah mengikuti ceramah subuh.

Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio RRI dimanapun Anda berada, juga pemirsa channel Masjid Agung Ruhamah Takengon. Adapun yang mengisi tausiah pada subuh ini yaitu Bupati Aceh Tengah yang terhormat Dr. Andes Haji Haili Yoga MSI. Kepada Bapak akan persilahkan dengan segala hormat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala seraya bersyukur karena pada subuh yang berbahagia ini Allah memberikan hidayah kepada kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Masih banyak saudara kita pada subuh hari ini sebagian terbangun, tapi Allah belum memberikan hidayah untuk melangkahkan kaki salat berjamaah. Bahkan ada yang sampai saat ini belum ada yang bangun. Bahkan ada yang hari ini saudara kita, sahabat kita, keluarga kita yang sakit tidak mampu hadir ke masjid. Tugas kita yang hadir hari ini adalah mendoakan semoga Allah memberikan hidayah, yang bangun Allah memberikan hidayah untuk menyegerakan sholat berjamaah, yang sakit Allah sembuhkan. Itulah tugas kita yang hadir pada subuh yang berbahagia ini, saling mendoakan, terus mendoakan, berupaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga seluruh masyarakat kita, bil khusus di daerah dataran tinggi Gayo ini, cinta kepada masjid dan selalu membaca Al-Quran. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Yang kita lakukan hari ini adalah sunnah daripada baginda Rasulullah. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, semoga Allah berikan hidayah, Allah memberikan kesehatan kepada kita, karena kita selalu dan selalu mengingat Allah karena kita adalah hambanya. Pada subuh yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait tentang dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81, tepatnya nanti tanggal 17 Agustus tahun 2026. Kami menghimbau mulai hari ini tanggal 1 Agustus kita mengharapkan kepada seluruh masyarakat kita, khusus yang berada di Kabupaten Aceh Tengah, untuk memasang bendera merah putih. Kalau memang ada sebagian rezeki kita, boleh juga memasang umbul-umbul. Ini bertanda bahwa memaknai menghargai para pejuang dahulu yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada sebagian memang di beberapa OPD, dinas, kemudian di samping Masjid Agung Ruhama ini ada di situ kantor pos, kemudian juga ada kantor Golkar, Polres, dan Telkom. Ini nanti kita himbau untuk memasang beberapa lampu-lampu pernak-pernik, menandakan bahwa kita bangga hari ini sudah ke-81 tahun Indonesia merdeka. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, yang kedua kita ingin menghimbau juga kepada seluruh masyarakat kita dalam rangka memperingati HUT RI ke-81 untuk membersihkan lingkungan rumah di mana kita tempat tinggal, kemudian seluruh jalan raya apabila kita rumah kita di pinggir jalan, mari kita bersihkan bersama. Karena dalam rangka program HUT RI ke-81 Kabupaten Aceh Tengah nanti akan melaksanakan penilaian. Boleh saja nanti kampus, instansi vertikal, mana yang paling bersih, paling rapi, puskesmas, kemudian masjid, yang paling bersih ini nanti kita berikan penilaian, sehingga kita betul-betul memaknai 17 Agustus ini adalah hari kebesaran kita yang harus kita ingati dengan berperilaku hidup sehat. Yang ketiga, ada rangkaian kegiatan nanti dalam HUT RI, yaitu menyantuni anak yatim. Ini kegiatan ini yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Baitul Mal sekitar 800 anak yatim. Jadi rangkaian HUT ini memang betul-betul kita laksanakan adalah ada aktivitas sosial kepada masyarakat. Nah, kemarin tanggal 31 Juli tahun 2026 Masjid Agung Ruhama dengan program menyantuni anak yatim, ada 100 anak yatim yang kita santuni di seluruh Kecamatan Celala. Dan alhamdulillah ini juga sudah terlaksana dengan baik. Dan nanti mungkin insyaallah besok hari Minggu dari Masjid Agung Ruhama kita melaksanakan juga yaitu Ahad Berkah. Ini juga kita laksanakan nanti di Kampung Takengon Timur. Dan ini adalah salah satu bentuk upaya dalam rangka memperingati HUT RI, Masjid Agung Ruhama itu hadir berbagi. Kita berbagi kepada saudara kita, kepada anak kita yatim piatu, dan kepada saudara kita yang tidak mampu. Inilah makna mengisi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita tidak lagi berperang, tapi kita terus membantu. Kita harus menjadi pahlawan, kita harus bermanfaat bagi saudara-saudara kita. Dan kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia Masjid Agung Ruhama. Hari ini sudah mampu membantu saudara-saudara kita. Nan jauh di Kecamatan Celala, jauh sekali dari masjid ini, tapi karena sebuah program, tapi karena ada tekad kita bahwa kita harus bermanfaat bagi orang lain, dan ini terus kita lakukan. Dan terus kita himbau kepada seluruh masjid yang ada di Kabupaten Aceh Tengah agar menyiapkan kotak amal, yaitu untuk fakir miskin, yang kedua untuk anak yatim, dan yang ketiga adalah untuk pembangunan masjid. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, terakhir kami juga terus menghimbau kepada seluruh masyarakat kami yang nantinya akan mengunjungi rumah sakit, puskesmas, rawat inap, rumah sakit Datu Beru. Ini terus kami himbau tidak ada lagi yang merokok di lingkungan rumah sakit. Dan ini ada petugas Satpol PP yang kita tugaskan setiap malam. Ada satpam kita tugaskan memantau bahwa kita menginginkan rumah sakit itu seperti hotel indah, terawat dengan baik. Dan kami juga mengharapkan kepada seluruh masyarakat yang berkunjung ke rumah sakit Datu Beru untuk tidak membawa anak-anak di bawah umur 7 tahun. Karena apa? Rentan penyakit ini tertular kepada anak-anak kita. Inilah mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan, dan kami juga mengharapkan nanti kepada MPU serta jajaran Kementerian Agama Dinas Syariah Islam terus memantau, memberikan edukasi setiap masyarakat yang hadir yang kebetulan sakit di rumah sakit Datu Beru. Terus kita himbau kalau ada nanti pasien yang tidak mampu berwudu karena kondisi sakit, dia harus melaksanakan tayamum. Berarti harus ada edukasi, dan alhamdulillah hari ini semuanya sudah berjalan. Tapi kehadiran nanti jajaran MPU, kementerian, jajaran Kementerian Agama Dinas Syariah Islam, ini adalah merupakan sebuah edukasi bahwa sesama itu harus saling membantu, harus bermanfaat. Dan ini terus kita pantau. Tidak ada lagi, andai kata ada saudara kita, sahabat kita, anak kita yang masuk ke rumah sakit itu tidak sholat, maka action, eksekusi itu yang harus kita lakukan. Nyatanya harus seperti itu. Dan mudah-mudahan kita mendoakan, kita ucapkan terima kasih kepada dokter spesialis, tenaga kesehatan, dokter umum yang bekerja di bidang kesehatan. Mereka lelah, kadang-kadang malam jam 2 pagi malam dia bekerja untuk melayani kita. Manakala kita hadir ke rumah sakit, awalnya sakit, ada yang tidak ingat apa-apa, tapi setelah 2 hari 3 hari dirawat oleh tenaga kesehatan, mereka hanya butuh ucapan terima kasih kita kepada mereka. Ucapkanlah saudaraku terima kasih kepada nakes yang selama ini melayani kita dengan baik. Mungkin dalam pelayanan mereka ada yang kurang, maka mari kita sampaikan dengan cara yang baik atau memiliki estetika, sehingga mereka merasa bahwa mereka adalah pahlawan di bidang kesehatan. Dan ini sebagian kita menganggap bahwa kesehatan itu adalah sesuatu yang memang tugas mereka. Tetapi meskipun itu tugas mereka, tapi mari kita ucapkan rasa terima kasih kita kepada pahlawan kesehatan. Inilah mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan himbauan yang kami sampaikan ini, mari kita laksanakan bersama, bahwa kebersihan, keindahan, dan ucapan silaturahmi secara terima kasih, dan kita saling berbagi, itulah adalah salah satu bentuk bahwa Islam itu mengajarkan, kalau ada saudaramu kurang mampu, kamu harus hadir. Kalau ada anak yatim, kamu harus hadir. Kalau ada saudaramu yang tidak sholat, mari ajak mereka untuk sholat berjamaah. Itulah tugas kita bersama. Brejen, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, demikian saudara pendengar, sudah kita ikuti bersama ceramah subuh berisi himbauan dari Bupati Aceh Tengah berkaitan dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang diisi dengan kegiatan, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, seperti biasa, saatnya kita ikuti Warta Tanoh Gayo.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo, edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Ribuan bendera merah putih dibagikan kepada masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Pemda Bener Meriah bahas progres pembangunan hunian tetap bersama tim Satgas PPR. Warta Tanoh Gayo ini terdiri oleh RRI Rimbaraya, dan disiarkan oleh YouTube RRI Takengon Channel. Kita bersama saya Fazri, kita ikuti berita selengkapnya. Semangat menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Aceh Tengah. Ribuan bendera merah putih dibagikan kepada masyarakat, disertai ajakan mengibarkan bendera sepanjang bulan Agustus. Berikut laporan Fitra Jayadi.
2: Semangat menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Aceh Tengah. Pemerintah daerah membagikan ribuan bendera merah putih kepada masyarakat Jumat pagi. Kegiatan dipusatkan di sejumlah titik lampu merah simpang Polres Aceh Tengah itu dipimpin langsung Bupati Hai Lioga bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Porkopimda setempat. Hampir 2.000 bendera merah putih dibagikan kepada pengendara yang melintas. Bupati Hai Lioga mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian dalam menyemarakan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di daerah itu. Dirinya juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut memeriahkan bulan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih di lingkungan masing-masing selama bulan Agustus.
3: Hampir 2.000 bendera yang kita pegang masyarakat, mulai besok tanggal 1 Agustus ini kita wajibkan semua masyarakat sudah terpasang bendera merah putih di masing-masing rumah. Kalau memang ada umbul-umbul, silakan pasang semua umbul-umbul dan meriahkan. Karena tahun ini program kita adalah ada penilaian dari desa, kemudian dinas, SKPK, termasuk Porkopimda. Vertikal kita nilai nanti mana dinas atau instansi vertikal yang melaksanakan kegiatan yang menghiasi, dekorasi masing-masing kantor atau lembaga. Jadi betul-betul kita meriahkan untuk Kabupaten Aceh Tengah.
2: Sementara itu, Dandim 0106 Aceh Tengah, Letkol CZI Rudi Haryanto berharap gerakan pembagian dan pengibaran bendera merah putih dapat menumbuhkan semangat kemerdekaan serta memperkuat jiwa nasionalisme masyarakat. Menurutnya, kemerdekaan Indonesia yang dinikmati saat ini tidak

0: pembagian dimulai untuk mendapatkan bendera merah putih. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pemda Bener Meriah bahas progres pembangunan hunian tetap bersama tim Satgas Percepatan Penanganan dan Rehabilitasi. Bupati berharap pembangunan huntap segera dipercepat. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
2: Pemerintah daerah Bener Meriah menerima kunjungan tim Satgas Percepatan Penanganan dan Rehabilitasi yang dipimpin Laksamana TNI Jantangka untuk melakukan monet percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kunjungan tersebut difokuskan pada peninjauan progres pembangunan hunian tetap atau huntap bagi warga terdampak bencana di Bener Meriah. Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar berharap pembangunan huntap dapat segera direalisasikan agar masyarakat yang masih tinggal di hunian sementara memperoleh tempat tinggal yang layak dan permanen. Menurut Tagore, semakin lama masyarakat bertahan di huntara, semakin besar dampak yang ditimbulkan, baik terhadap kondisi sosial dan ekonomi maupun kelestarian adat dan budaya Gayo. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berharap hasil monitoring dan evaluasi tersebut semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga proses rehab rekon pasca bencana, khususnya pembangunan huntap, dapat dipercepat. Alfi Saharin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Dinas Kominfo dan DPMK Kabupaten Aceh Tengah bersinergi dorong penerapan transaksi non-tunai di pemerintah kampung. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Aceh Tengah terus melangkah menuju digitalisasi tata kelola keuangan daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Tengah bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung DPMK Aceh Tengah mengikuti rapat virtual terkait tindak lanjut penerapan implementasi transaksi non-tunai atau TNT dalam pengelolaan keuangan kampung. Kadis Kominfo Aceh Tengah Mustafa Kamal menyebut langkah ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan di tingkat pemerintahan kampung. Dalam penerapannya, pengelolaan anggaran akan mengintegrasikan sistem keuangan desa dengan cash management system atau CMS perbankan melalui skema bridging API dari Kementerian Dalam Negeri.
4: Saat ini, Dinas Kominfo Aceh Tengah bersama dengan DPMK sedang mengikuti Zoom terkait dengan implementasi transaksi non-tunai yang akan dipakai di pemerintahan kampung. Dan ini membutuhkan kerjasama yang baik terkait dengan penggunaan server dan hal-hal lain yang sifatnya teknis, sehingga nanti pemerintah kampung bisa menggunakan anggarannya menggunakan CMS.
3: Kadis Mustafa Kamal menyampaikan bahwa persiapan teknis mulai dari ketersediaan sarana cloud server hingga koordinasi kelembagaan telah dipersiapkan secara matang. Diharapkan penerapan sistem non-tunai ini dapat memastikan penyaluran dana kampung berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Ditetapkan sebagai salah satu program pembangunan sekolah nasional terintegrasi, Gayluas akan mulai pembangunan pada tahun ini. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
2: Kabupaten Gayluas resmi ditetapkan sebagai salah satu daerah penerima program pembangunan sekolah nasional terintegrasi atau SNT dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Kepastian tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian hibah tanah oleh Bupati Gayluas Suhaidi bersama Kemendikdasmen di Tangerang. SNT merupakan sekolah berasrama yang mengintegrasikan jenjang pendidikan SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan. Bupati Suhaidi mengatakan pembangunan SNT menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Gayluas. Kehadiran sekolah itu diharapkan membuka akses pendidikan berkualitas bagi putra-putri daerah tanpa harus melanjutkan sekolah ke luar daerah. Selain memberikan pendidikan akademik, sistem berasrama di SNT juga akan menitikberatkan pada pembinaan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, serta pengembangan bakat siswa. Alfi Saharin, RRI Takengon, melaporkan.
1: UPTD BLK Redelung tutup pelatihan berbasis kompetensi tahun anggaran 2026. Puluhan peserta dinyatakan lulus uji kompetensi dan siap bersaing di dunia kerja. Berikut laporan selengkapnya.
5: UPTD Balai Latihan Kerja BLK Redelung di bawah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah secara resmi menutup pelatihan berbasis kompetensi batch 2 tahun anggaran 2026. Kegiatan ditutup oleh Sekretaris

0: RIS Daerah Kabupaten Bener Meriah Rizwan Dika Putra. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bener Meriah Abdul Kadir mengatakan, pelatihan berbasis kompetensi merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Melalui pelatihan tersebut diharapkan lahir tenaga kerja yang kompeten, profesional, dan mampu bersaing di pasar kerja. Sementara itu, Kepala UPTD BLK Redelong Endang Mahyujar dalam laporannya menyampaikan, pihaknya terus berkomitmen menyelenggarakan pelatihan vokasi yang berkualitas untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan berdaya saing baik di tingkat regional maupun nasional. Ia menjelaskan UPTD BLK Redelong memiliki sejumlah kejuruan pelatihan, yakni teknik las, teknik otomotif, teknik listrik, teknik informasi dan komunikasi, garment apparel, pariwisata barista, serta processing. Sementara itu, Sekda Rizwan Dika Putra memberikan apresiasi kepada seluruh panitia, instruktur, dan peserta yang telah menyelesaikan pelatihan dengan baik. Ia berharap ilmu pengetahuan dan sertifikat kompetensi yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja maupun membuka lapangan pekerjaan secara mandiri. Dengan berakhirnya pelatihan berbasis kompetensi batch 2 tahun anggaran 2026, diharapkan para lulusan UPTD BLK Redelong dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas tenaga kerja. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sambut kunjungan audiensi Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Biren. Berikut laporan selengkapnya.
2: Bupati Aceh Tengah Helioga menyambut kunjungan audiensi KPP Pratama Biren di ruang kerjanya kemarin. Haili menyebut audiensi ini untuk memperkuat sinergi kolaborasi dan komitmen pengelolaan keuangan secara transparan. Audiensi ini katanya membahas penguatan koordinasi optimalisasi pengelolaan penerimaan negara serta peningkatan kepatuhan perpajakan di wilayah Kabupaten Aceh Tengah.
3: Kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah ucapkan terima kasih atas kunjungan dari Kantor Perpajakan Biren. Nanti kita punya kolaborasi atau nanti setahun sekali kita adakan evaluasi edukasi yang diberikan oleh perpajakan dari Biren.
2: Melalui sinergi ini diharapkan dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Komitmen penguatan ini diharapkan dapat terus ditingkatkan demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Akibat kendala administrasi dan distribusi material, siswa sekolah rakyat di Kota Subulu Salam dijadwalkan ulang pada 31 Agustus mendatang. Berikut laporan Juprianto.
4: Jadwal kepindahan dan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS siswa sekolah rakyat Kota Subulu Salam resmi mengalami penyesuaian. Penundaan itu terjadi menyusul adanya keterlambatan pengerjaan proyek pembangunan gedung permanen akibat kendala distribusi material, faktor cuaca ekstrim hingga dinamika administrasi kontrak pengerjaan. Wali Kota Subulu Salam Haji Rasid Bancin mengungkapkan bahwa sebagian besar kebutuhan material penting seperti paku beton dan peralatan berat harus didatangkan dari Sumatera Utara hingga Pulau Jawa. Panjangnya jalur logistik serta tingginya curah hujan di wilayah Subulu Salam menjadi tantangan untuk memperlambat kemajuan fisik di lapangan. Selain tantangan geografis dan cuaca, Rasid Bancin juga menjelaskan kendala administrasi pada awal proyek. Proses awal sempat tertahan karena menunggu kesiapan proyek di Aceh Singkil, sebelum akhirnya diputuskan untuk berjalan secara mandiri di Subulu Salam.
5: Kami tadi bersepakat untuk murid existing sekolah rakyat Kota Subulu Salam, nanti akan kami adakan lagi rapat pada tanggal 2 Agustus, tanggal berapa masuk anak-anak existing. Kemudian untuk anak murid baru yang di sekolah rakyat Subulu Salam, itu nanti insya Allah masuk pada tanggal 31 Agustus. Ini ada keterlambatan, pertama faktor material, karena ini mayoritas kita ambil dari Sumatera Utara, waktu itu paku betonnya dan juga alat-alat beratnya, dan juga materialnya ini ada yang dari Pulau Jawa ya, sehingga juga merepotkan untuk sampai ke Kota Subulu Salam ini. Kemudian juga faktor cuaca di Subulu Salam, kita tahu juga ya, termasuk yang curah hujannya sangat tinggi dan kita memaklumi itu. Dan juga faktor tidak kalah penting, memang keterlambatan membangun. Kenapa terlambat membangun? Terlambat waktu itu kontraknya. Sebab waskita ini mengerjakan tiga wilayah, ada Nagan Raya, ada Subulu Salam, ada Aceh Singkil. Waktu itu menunggu Aceh Singkil, ternyata Aceh Singkil sampai saat ini juga belum dibangun, maka kita tinggalkan pada waktu itu.
4: Pemerintah Kota Subulu Salam menegaskan keselamatan dan kenyamanan anak-anak adalah prioritas utama yang tidak dapat ditawar. Dengan adanya pembatasan fisik antara areal belajar dan lokasi alat berat, aktivitas belajar mengajar nantinya diharapkan dapat berlangsung tanpa membahayakan para siswa. Sementara itu, kepastian jadwal masuk bagi siswa lama beserta petunjuk teknis penggunaan area gedung akan diputuskan dalam rapat koordinasi lanjutan pada 2 Agustus mendatang. Demikian Juprianto melaporkan.
1: Polres Sabang berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Satu dari tiga tersangka merupakan anak yang masih berusia 15 tahun. Berikut laporan Razi Arda.
6: Satuan Reserse Kriminal Polres Sabang berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di rumah salah seorang warga berinisial HN, 57 tahun. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan tiga orang tersangka termasuk seorang anak yang masih berusia 15 tahun. Peristiwa pencurian terjadi pada Jumat 10 Juli lalu sekitar pukul 7.00 WIB. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai 481 juta, terdiri atas uang tunai sekitar 85 juta. Dan 12 jenis perhiasan emas seberat lebih 52 mayam. Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu mengatakan, keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja cepat dan profesional personel Satreskrim dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Menurutnya, pengungkapan tersebut menjadi bukti komitmen Polres Sabang dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.
7: Dari hasil penyelidikan, pengembangan, alhamdulillah dalam waktu yang tidak terlalu lama, dari dilaporkan tanggal 11 Juli dan tanggal itu Polres Sabang kemarin tanggal 23 Juli 2006 melaksanakan penangkapan terhadap tiga orang tersangka.
6: Kapolres menegaskan Polres Sabang akan menindak tegas setiap pelaku tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penyidik menetapkan BS 38 tahun, AWI 34 tahun, dan AJ 15 tahun sebagai tersangka dalam perkara tersebut. BS dan AWI dijerat dengan pasal 477 ayat 1 huruf A junto, pasal 21 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Sementara AJ diproses berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga tidak ditahan dan diwajibkan lapor 6 hari dalam sepekan.
7: Tersangka kita amankan, kita lakukan penahanan. Untuk yang dewasa, kita lakukan penahanan di Polres Sabang atau di Rutan Polres Sabang. Kemudian untuk tersangka di bawah umur, sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak, kita kenakan wajib lapor.
6: Dalam pengungkapan perkara ini, polisi turut menyita 9 jenis perhiasan emas, 2 unit sepeda motor, beberapa unit telepon genggam, serta berbagai barang elektronik yang diduga dibeli menggunakan hasil kejahatan. Seluruh barang bukti kini diamankan Polres Sabang untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanah Gayu RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi, kami sampaikan sehari berita. Ribuan bendera merah putih dibagikan kepada masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Pemda Bener Meriah bahas progres pembangunan hunian tetap bersama tim Satgas PPR. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Fajri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sans Sangonia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian sudah kita ikuti bersama Warta Tanogayo. Selanjutnya rangkaian pilihan lagu-lagu Pop Indonesia hadir menemani kebersamaan kita hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nanti diselingi dengan informasi cuaca dan juga informasi sembako. Tetaplah bersama kami.

sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru. Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdiki nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

0: Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memberi kesempatan kepada setiap orang untuk tumbuh dan berkontribusi. Perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, bekerja, berpendapat, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pengaruh utamaan gender mengajak kita menciptakan lingkungan yang adil, saling menghargai, dan bebas dari perlakuan yang membatasi potensi seseorang karena perbedaan jenis kelamin. Mulai dari diri sendiri, hargai kemampuan, dukung prestasi, dan berikan kesempatan yang sama bagi siapapun untuk berkarya. Karena pembangunan akan semakin kuat ketika semua dapat berperan tanpa diskriminasi. Pengaruh utamaan gender, kesempatan untuk setara, masa depan yang lebih baik untuk semua.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon, pukul 6 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih menantikan untuk dapat terhubung bersama dengan perakirawan cuaca BMKG Sultan Iskandar Muda. Dan ya, kami hadirkan untuk pilihan lagu selingan menemani ruang dengar Anda pagi ini. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami mendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Ya, pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan perakirawan cuaca BMKG Sultan Iskandar Muda, ada Ibu Nasita Azahra Lubis. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu.
2: Selamat pagi Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan Bu untuk perakiraan cuaca wilayah Tengah Aceh.
2: Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar setia Aceh bagian tengah dimanapun Anda berada. Ikut perkiraan cuaca edisi 1 Agustus 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan. Untuk pagi hari ini wilayah Tengah Aceh diperkirakan secara umum cerah hingga berawan, kemudian pada saat siang menjelang sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan disertai petir, kemudian pada saat malam hari diperkirakan untuk wilayah Tengah Aceh pada umumnya berawan. Kemudian untuk angin pada umumnya di wilayah Tengah Aceh kita perakirakan berasal dari selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu Pak, demikian Pak.
1: Ya, bagaimana dengan suhu udara dan juga mungkin ada potensi peringatan dini untuk hari ini, Ibu Nasita?
2: Iya, suhu udara untuk wilayah Tengah Aceh kita perakirakan berkisar antara 17 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian untuk himbauan, kita himbau masih perlu tingkatkan kewaspadaan terhadap terjadi bencana hidrometeorologi karena berpotensi hujan pada saat sore hari untuk wilayah Tengah Aceh khususnya. Kemudian juga beberapa wilayah juga diharapkan jika tidak mendesak hindari beraktivitas pada saat siang hingga sore hari. Kemudian juga masih diharapkan untuk wilayah Tengah Aceh hindari membakar sampah, kemudian membuang puntung rokok secara sembarangan, dan hindari membuka lahan baru. Kemudian pastinya informasi cuaca berasal dari kanal resmi di Instagram info BMKG Aceh. Begitu Pak,
1: ya.
2: Demikian Pak.
1: Terakhir mungkin ada pantauan titik panas ini Bu?
2: Ya, ada terpantau untuk wilayah Provinsi Aceh 19 titik panas, tapi untuk wilayah Tengah Aceh tidak ada terpantau. Begitu Pak.
1: Ya baik, terima kasih Bu untuk perakiraan cuacanya pagi ini. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Baik Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda, literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan gawai atau internet, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, menjaga etika, dan melindungi keamanan diri di ruang digital. Semakin baik literasi digital kita, semakin aman dan nyaman aktivitas kita di dunia maya.

0: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
1: Ya, mendengar kami sampaikan untuk daftar harga bahan pokok penting strategis untuk hari ini tanggal 1 Agustus 2026. Untuk jenis komoditi buah-buahan, alpukat stabil harganya Rp15.000 per kilogram. Kemudian jeruk nipis minggu lalu Rp15.000, minggu ini Rp18.000 atau naik 20%. Kemudian jeruk sayur minggu lalu Rp15.000, minggu ini Rp10.000, turun 33,33%. Kemudian untuk markisa terpantau stabil harganya Rp20.000 per kilogram. Kemudian untuk terong Belanda juga stabil Rp15.000 per kilogram. Sedangkan untuk ikan bandang terpantau ada kenaikan sekitar 16,67%. Minggu lalu Rp30.000, minggu ini Rp35.000. Kemudian ikan mujair stabil Rp55.000. Ikan tongkol mengalami kenaikan dari minggu lalu Rp30.000, minggu ini Rp35.000. Kemudian atau naik sekitar 16,67%. Yang terakhir, udang jumbo terpantau stabil di harga Rp70.000 per kilogramnya. Demikian mendengar untuk informasi daftar harga bahan pokok penting strategis untuk jenis buah-buahan dan juga ikan segar.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

0: Skripsi tidak selalu dimulai dari angka yang besar. Ia bisa berawal dari kebiasaan kecil, memanfaatkan jabatan, menerima sesuatu yang bukan haknya, atau menyalahgunakan kepercayaan. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak masyarakat yang hilang, hak untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Jadilah pribadi yang jujur. Tolak korupsi dalam bentuk apapun, karena Indonesia yang bersih dimulai dari diri sendiri. Bersama lawan korupsi, jujur itu hebat.
1: Hei, mendengar Pro 1 RRI Takion, saat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned.
2: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
3: Terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan
4: kepada Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas, yakni ingin menjadi tetangga yang baik. Sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh, saya dengan hormat, dengan rela, kalau yang